Kalau kata Biru Baru, jika bukan hari ini, kita cari waktu lain. Tapi kalau bisa hari ini, juga gak apa-apa kok teman berdua, langsung aja laksanain. And welcome back di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Teman berdua, sekarang udah jam 7, lewatnya 4 menit. Kita udah masuk di pilih lagu kamu. Waktunya kamu pilih-pilih lagu untuk menemani perjalanan kamu di pagi hari ini. Buat kamu yang lagi berangkat ngantor, berangkat kuliah, berangkat ngampus, selamat pagi teman berdua. Jadi kamu langsung aja request lagu-lagu untuk di menemani aktivitas kamu. Bergabung melalui WhatsApp di 0811 570 1018, atau bisa juga melalui DM di Instagram @prodo_pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Sudah ada nomornya 1521 yang bergabung barengan sama Salma. Ada Febrian di Sungai Jawi. Katanya, selamat pagi Kak Salma, mau request diputerin lagunya Salma Salsabil dengan Boleh Juga. Oke, aku kira lagu aku sendiri nih. Ternyata bukan ya teman berdua ya. Next ada juga, oh Bang Teni bergabung lagi nih. Kirim foto, katanya Pinyuh Bakau sama cuacanya mendung sejuk. Wah, ternyata rata ya kayaknya teman berdua ya, di mana-mana semuanya yang mendung dan juga sejuk di pagi hari ini. Thank you Bang Teni update informasinya. Terus ada juga nomornya 7395. Halo Kak, mau request dong? Boleh, request apa langsung aja tulis ya requestannya. Jadi teman berdua, buat kamu yang pengen bergabung barengan sama Salma, ini dipilih lagu kamu cuman sampai jam 7.30 aja, karena setelah itu Salma akan balik lagi dengan informasi update perakiraan cuaca untuk wilayah kota Pontianak dan juga sekitarnya. Buat kamu yang pengen kasih info-info arus lalu lintas ataupun cuaca kayak Bang Teni tadi, boleh banget juga teman berdua, nanti bakal sama bacain di segmen selanjutnya. So, pastikan kamu stay tune terus.

Seru juga hidup di Indonesia. Kita kaya akan perbedaan, mulai dari suku, budaya, sampai agama. Dan yang tambah keren lagi, Indonesia juga punya banyak salam, seperti Assalamualaikum, Salam Sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengak Kajubata, dan masih banyak lagi. Nah, for your info deh teman Pro 2, salam itu bukan sekedar basa-basi. Salam itu bentuk doa tulus agar kita selalu damai, bahagia, dan juga dijaga oleh Tuhan. Bahkan ucapan sederhana seperti selamat pagi atau selamat malam pun adalah doa. So, selamat pagi teman Pro 2. Kamu pasti lagi bersiap berangkat kerja kan? Kalau sudah aman sampai tujuan, jangan lupa kabari aku. Love you banyak-banyak.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

Iya, dari Cowboy Junior, teman Radio, and also welcome back di 101,8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Teman Radio, tadi dari jam 7 sampai jam 7.30 aku udah muterin lagu-lagu pilihan kamu semua untuk menemani perjalanan kamu dan juga aktivitas kamu di pagi hari ini yang mendung-mendung sejuk ya, kalau kata Bang Tenny ya. Dan hari ini Selma bakal kasih informasi update perakiraan cuaca untuk wilayah kota Pontianak dan juga sekitarnya pada hari Rabu 10 Juni 2026. Buat teman Pro 2 yang mungkin mau lanjut beraktivitas di pagi, sore, sampai sore hari atau sampai malam hari, ini dia, kamu wajib banget simak update perakiraan cuaca dari bmkg.go.id. Melansir langsung dari laman bmkg.go.id, teman Pro 2, bahwa hari ini untuk wilayah Pontianak Selatan, Pontianak Timur, Pontianak Barat, Pontianak Utara, Pontianak Kota, dan juga Pontianak Tenggara, semuanya ini rata, teman Pro 2, diperkirakan akan hujan petir dengan intensitas suhu di 24 sampai 31 derajat Celcius dan juga kelembapan yang cukup tinggi ya, yaitu di 67 sampai 99%. Ini wilayah Pontianak Barat ya, juga termasuk dalam kategori yang berpotensi mengalami hujan disertai petir. Karena tadi pagi juga sudah sempat diguyur hujan, teman Pro 2, ada kemungkinan cuaca kembali berubah pada siang hingga sore hari. Jadi jangan lupa kamu siapkan payung atau jas hujan saat beraktivitas di luar ruangan. BMKG pun juga mengingatkan adanya potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan juga angin kencang pada periode tertentu. Teman Pro 2, kalau Salma lihat dari laman bmkg.go.id, hujannya sih di sekitar pukul... Ini tulisannya, berpotensi terjadi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang pada 10 Juni pukul 6 lewat 10 waktu Indonesia Barat hingga 8 lewat 10 waktu Indonesia Barat. Jadi ini sampai jam 8 lewat 10 masih ada kemungkinan turun hujan ringan ya, teman Pro 2 ya. Tetapi ini setelah itu dari jam 8 sampai jam 10 masih berawan. Jam 11 udah mulai cerah berawan, teman Pro 2, jam 12 juga sama. Jam 1 sampai jam 3 sore berawan dan jam 4 ini udah mulai hujan ringan nih. Kemudian di jam 5 sampai jam 7 malam ada potensi hujan disertai petir dan juga intensitas suhunya di 25 derajat Celcius. Ah, cukup dingin ya. Jadi buat teman Pro 2, kamu perlu bersiap-siap karena nanti hujannya ini dimulai di sore hari. Jam-jam pulang kerja, jadi kamu harus persiapkan diri kamu. Siap-siap lagi kalau misalnya hujan lebih padat dan lebih padat merayap ya, teman Pro 2. Nanti sama saya akan kembali lagi dengan informasi lainnya yang lebih menarik. Jadi pastikan kamu untuk stay tune terus barengan sama Salma di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Mau nanya nih pasti kan?
1: Ah, tahu-tahu jadi.
0: Nah, mau nanya apa?
1: Ah, jadi gini, Chris. Kenapa pemerintah kita nih nggak cetak uang banyak-banyak ya? Siapa tahu bisa dibagi-bagikan ke masyarakat kan?
0: Tidak bisa demikian ya, Bujang. Kalau pemerintah kita menyetak uang secara berlebihan, nilai uang itu jadi rendah. Karena banyak masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap mata uang tersebut.
1: Ah, terus kalau nilai uang jadi rendah, dampaknya apalah?
0: Dampaknya bisa menyebabkan hiperinflasi, tahu nggak?
1: Ah, hiperinflasi itu kayak gimana maksudnya?
0: Nah, contohnya tuh udah banyak ya. Kayak negara Zimbabwe dan juga Venezuela tuh.
1: Oh iya, pernah dengar tuh. Itu gara-gara pemerintah mencetak uang di luar kendali ya?
0: Nah, benar banget tuh. Makanya pemerintah kita nggak bisa cetak uang semaunya. Harus didukung pengelolaan moneter biar nggak terjadi hiperinflasi. Paham?
1: Oke, sip.
0: Kasih paham.
2: RRI Jodoh Pontianak, teman terbaik kamu.

Halo teman Pro2, sekarang tuh kalau ngomongin soal ekonomi, jangan bayangin cuman kantor, jas rapi, sama rapat formal. Welcome to era digital ekonomi. Zaman sekarang, peluang cuan tuh literally ada di ujung jari. Mulai dari jualan online, jadi konten kreator, freelance design, sampai investasi kripto atau saham digital. Semuanya bisa banget dilakuin dari HP lo teman Pro2. Tapi ingat, bukan soal cuma dapetin duit, ekonomi digital juga kreativitas, inovasi, dan juga adaptasi. Siapa yang cepat belajar teknologi, dia yang bakal menang. Jadi, yuk upgrade skill digital kamu. Siapa tahu ide kecil kamu hari ini bisa jadi startup kamu di besok hari.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wih, HP baru nih. Keren lagi, Zar.
1: Wih, jelas dong. Ini nih HP keluaran terbaru. Gimana? Makin keren kan? Kamu nggak ganti HP juga, Ndre? Kayaknya HP kamu tuh udah jadul banget.
0: Aduh, enggak deh, Zar. Tabunganku belum cukup buat ganti HP, Zar.
1: Ayolah, ganti HP tuh nggak usah nunggu tabungan cukup, Ndre. Cukup pinjol aja. Ini aku ganti HP juga. Ya, dari uang pinjol.
0: Yang bener pinjol. Wah, berani banget sih kamu, Zar. Pinjol tuh, Zar, bunganya gede loh. Emangnya kamu yakin bisa lunasinya?
1: Ah, yakin lah. Kan tiap bulan aku gajian. Ya, aku bayar aja tuh pakai uang gaji aku. Bentar. Atasan aku nelpon nih.
2: Halo Zar, maaf, saya harus kasih kabar kamu lewat telepon karena kondisi kantor yang makin sulit. Mulai besok kamu tidak perlu kerja lagi ya. Kamu kena PHK.
1: Hah? PHK? Kok bisa? Halo. Wah, ini kok teleponnya mati sih? Halo?
0: Kenapa sih Zar?
1: Aku di PHK, Ndre.
0: Aduh,
1: gimana ya? Aduh, gimana aku bayar hutang-hutang aku yang udah kelewat pinjol nih?
0: Yang bener dong, Zar.
3: Bapak Nizar, mohon segera lunasi tagihan pinjaman Anda beserta bunga yang sudah nunggak untuk beberapa bulan.
1: Ah, gimana nih, Ndre? Aduh.

ditunggu dengan menyala teman berdua, sama seperti kabar di pagi hari ini yang bikin kita menyala. Timnas Indonesia kembali kasih hasil positif dan bikin bangga. Skuad Garuda sukses mengamankan kemenangan atas Mozambik dengan skor tipis 1-0. Meski cuma 1 gol, tapi hasil ini cukup menunjukkan kalau pemain timnas makin solid dan percaya diri. Lansir langsung dari laman rri.co.id, Timnas Indonesia meraih kemenangan 1-0 atas Mozambik pada Laga FIFA Matchday 2026 Selasa lalu. Pertandingan antara kedua tim berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Skuad Garuda tampil agresif sejak menit awal dan langsung menekan pertahanan tim tamu. Sejumlah peluang berbahaya berhasil diciptakan anak-anak asuhan pelatih John Herrmann pada awal pertandingan. Ragnar Oratmangun membuat ancaman ke gawang Mozambik melalui aksi individunya, menembus kotak penalti lawan. Namun upayanya berhasil diblok pemain lawan dan menghasilkan tendangan sudut untuk Indonesia. Dari situasi sepak pojok, Elkan Bagot hampir membawa Indonesia unggul lebih cepat. Sundulan kerasnya memanfaatkan umpan Kevin Dix masih membentur tiang gawang. Giliran Kevin Dix kemudian yang merepotkan pertahanan lawan melalui pergerakan cepat dan juga sisi kanan lapangan. Namun tembakannya dari dalam kotak penalti masih belum menemui sasaran. Marcelino Ferdinand yang baru bermain kembali untuk timnas juga memperoleh peluang emas setelah mendapatkan ruang tembak yang cukup terbuka. Namun bola sepakannya berhasil dihalau pemain Mozambik tepat di garis gawang. Gol yang ditunggu publik tanah air akhirnya tercipta melalui aksi Ole Romney pada menit ke-12. Pemain Oxford United itu sukses memanfaatkan umpan Ragnar sebelum melewati kiper dan menuntaskan peluang dengan tenang. Sedangkan Mozambik sempat mengancam pada babak kedua teman perdua, tapi peluang mereka digagalkan Paes. Skor 1-0 bertahan hingga akhir laga dan memastikan kemenangan kedua Indonesia. Teman Pro 2, itu dia tadi informasi dari Timnas Indonesia yang baru aja membawa bangga kita semua melawan Mozambik. Buat kamu, kamu jangan kemana-mana, aku masih bakal menemani kamu di Baper Bangun Pagi Energi Ready dengan musik dan juga informasi menarik. Jadi pastikan kamu untuk stay tune terus dan terus mengudara barengan sama Salma.

Jawabannya ada pada bendungan air. Fungsinya sangat vital loh teman Pro2, mengurangi resiko banjir di daerah hilir dengan menahan volume air yang berlebih. Selain itu, bendungan juga berperan sebagai penyimpan cadangan air di musim kemarau, sumber air minum, dan bahkan sumber energi listrik. Jadi, bendungan ini bukan hanya tembok air, tapi pelindung serbaguna bagi masyarakat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Welcome back di 101,8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman peradua, masih di Baper, bangun pagi, energi ready. Pagi tadi Pontianak tuh sempat diguyur gerimis bentar ya teman peradua. Terus hawanya tuh jadi adem, jalanan jadi sedikit basah, dan rasanya tuh pengen lanjut tidur lagi. Tapi buat yang lagi berangkat kerja, kuliah, ataupun sekolah ya, semoga perjalanan kalian tetap lancar dan juga tetap semangat tentunya. Cuaca berubah-ubah seperti ini tuh sering banget bikin tubuh kaget. Pagi dingin dan juga lembab, siang tuh bisa panas banget, panas bedengkang, lalu sore hujan lagi. Kondisi seperti ini nih bisa bikin daya tahan tubuh kamu tuh menurun kalau kita nggak menjaga pola hidup dengan baik. Ada beberapa tips simple menjaga imun saat cuaca tuh suka berubah-ubah kayak perasaan kamu teman berdua. Yang pertama, kamu jangan skip sarapan. Jadi tadi kamu udah sarapan belum teman berdua? Karena tubuh tuh butuh banget nih energi dan juga nutrisi untuk menjaga sistem imun. Pilihlah sarapan yang hangat dan juga bergizi. Ya, misalnya makan nasi, pakai telur ataupun lauk sederhana. Terus perbanyak minum air putih, meskipun cuaca dingin, tubuh tuh tetap butuh cairan yang cukup agar metabolisme kamu berjalan lancar. Jangan sampai kamu dehidrasi teman produa. Terus kamu juga harus siapin alat tempur kamu, bawa payung ataupun jas hujan. Jangan biarin tubuh kamu tuh terlalu lama kehujanan ataupun pakaian sampai basah di badan. Terus istirahat yang cukup, tidur 7-8 jam membantu tubuh memproduksi sel imun lebih baik. Tapi tidurnya jangan dibalik ya teman produa ya, tidur malam ya tidur malam. Jangan begadang terus diganti di malam hari. Terus kamu bisa juga konsumsi vitamin alami kayak buah-buahan seperti jeruk, jambu, kiwi, terus apa ya buah-buahan yang kayak vitamin C deh, yang baik buat daya tahan tubuh. Nah teman produa, aku pengen tahu sih sebenarnya apa sih kebiasaan kamu supaya badan kamu tetap fit meskipun cuacanya tuh berubah-ubah nih kayak sekarang. Boleh banget kasih tahu ke Salma melalui WhatsApp, DM Instagram maupun aplikasi RRI Digital. Nah teman produa, yang terpenting apa? Jangan lupa minum, perbanyak minum supaya tidak dehidrasi.

0: Ngapa sih Za, kok gelisah?
1: Ini sih Ran, acara bersih-bersih kampung besok itu loh. Aku khawatir teman-teman pada datang enggak ya?
0: Oh itu, ya kita lihat aja besok.
1: Kalau mereka enggak datang Ran, masa cuma kita berdua yang bersih-bersih? Mana udah pesan banyak makanan lagi buat konsum?
0: Ih, bagus lah, kan konsumnya jadi buat kita semua.
1: Kamu nih, aku nih khawatir Ran, malah mikirin konsumsi lagi.
0: Iya, ya udahlah ya. Kan kita udah umumin juga, kita juga udah ikhtiar, selebihnya kita pasrahin aja sama Tuhan.
1: Oke, ya, kita lihat besok aja lah ya Ran.
0: Tuh kan, banyak yang datang.
1: Iya ya, aku pikir mereka bakal mager gak mau datang loh.
0: Itu namanya kamu suuzon.
1: Ah, ya gimana ya, Ran? Sekarang kan acara gotong royong kayak gini tuh udah jarang banget.
0: Bener juga sih. Tapi konsumsinya aman kan, Za?
1: Alah, kau nih. Konsumsi jelas aman lah kalau itu.

Teman Pro 2, kondisi iklim dan lingkungan di Kalimantan Barat yang tropis dan kaya akan hutan, gambut, serta aliran sungai ternyata menciptakan berbagai potensi bencana alam dan lingkungan. Lalu, apa aja sih potensi bencana yang dapat terjadi dan gimana nih peran kita sebagai anak muda? Beberapa potensi bencana yang dapat terjadi di Kalimantan Barat diantaranya banjir, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, tanah longsor, kekeringan, polusi air di sungai, abrasi pesisir, kabut asap akibat karhutla, hingga perubahan iklim global. Nah, hal ini bisa berdampak mulai dari terganggunya aktivitas ekonomi, mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat, hingga bisa menelan korban loh. Kita sebagai anak muda bisa berkontribusi, diantaranya dengan meningkatkan kesadaran, menjadi relawan aktif, menginisiasi penggalangan dana, hingga memanfaatkan teknologi dan informasi untuk membantu penyebaran informasi cepat dan valid saat bencana.

101,8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Salma di Baper Bangun Pagi Energi Ready. Dan masih di pagi yang adem ya, bersama Salma teman Pro 2. Gerimis tadi pagi tuh emang bikin suasana jadi lebih tenang. Terus juga jadi pengingat juga nih kalau tubuh kita tuh perlu perhatian ekstra. Banyak orang baru sadar kalau imunnya menurun setelah muncul gejala seperti tenggorokan gak nyaman, badan pegel-pegel, gampang capek, atau ya mulai meriang gitu, badannya gak enak. Padahal menjaga imun itu lebih baik dilakukan sebelum sakit datang. Hal kecil yang sering disepelekan tapi ternyata penting banget itu adalah kamu harus banget ganti pakaian basah secepatnya. Jangan sampai kamu menunda mengganti baju ataupun kaos kaki yang basah karena bisa bikin tubuh kamu tuh kehilangan suhu hangat. Jadi kalau misalnya teman Pro 2 habis kena hujan, meskipun cuman sedikit, kamu harus banget langsung aja ganti pakaian kamu secepatnya. Terus kamu bisa juga kurangi minuman yang terlalu dingin saat tubuh ini belum fit. Minuman hangat seperti teh, jahe, atau sup bisa membantu tubuh terasa lebih nyaman. Jadi kurang-kurangin dulu deh minuman yang terlalu dingin. Ngopi boleh lah ya, ngopi-ngopi panas gitu. Terus kamu juga bisa tetap bergerak aktif, olahraga ringan sekitar 20-30 menit. Kayak jalan kaki ataupun stretching bisa membantu sirkulasi darah dan juga sistem imun kamu bekerja lebih baik. Kamu juga bisa kelola stres teman Pro 2. Ya, kalau kita percaya nggak percaya sih, stres berlebihan itu juga bisa menurunkan daya tahan tubuh. Jadi, jangan lupa kasih jeda untuk diri sendiri ya teman Pro 2 ya. Nah, kalau kamu teman Pro 2, kamu jaga imun di musim hujan, di musim yang serba berubah ini, cuaca kota Pontianak yang serba berubah ini, kamu tim mana nih? Apakah kamu tim yang minum minuman anget, atau kamu tim bus pakai buah atau vitamin, atau tim tidur cukup dan juga rebahan sehat, atau semuanya nih teman Pro 2? Boleh juga kasih tahu alasannya, kamu pilih yang mana, kamu tim yang mana. Kalau aku lebih suka istirahat dan juga minum minuman hangat, apalagi kalau ada secangkir kopi di pagi hari.

Oke, balik lagi di 101,8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Sekarang udah jam 9 lewat 3 menit. Sudah saatnya kita masuk di program Toserba. Topik serba ada. Dan di Toserba ini kita tiap hari kan punya tema ya teman Pro 2. Sekarang hari Rabu, tema kita adalah seputar tanggap bencana. Wow. Jadi buat teman Pro 2, pernah gak sih kamu ngerasa cuaca sekarang tuh kayak lagi galau? Pagi gerimis, siang panas terik, sore tiba-tiba hujan deras lagi. Bahkan kadang baru aja kita jemur pakaian, beberapa menit kemudian hujan datang tiba-tiba. Ini lebih ke curhat sih teman Pro 2 ya. Jadi jemuran gak kering-kering, aduh suka kesel. Dan belakangan ini tuh cuaca memang cukup sulit diprediksi. Di Pontianak sendiri, kita tuh sering mengalami perubahan cuaca dalam waktu yang relatif singkat. Buat anak muda yang mungkin aktivitasnya padat, mulai dari kuliah, kerja, nongkrong, sampai olahraga outdoor, kondisi ini tuh perlu jadi perhatian kamu semua, teman Pro 2. Karena saat cuaca ekstrim atau tidak menentu, resiko bencana juga bisa meningkat. Mulai dari banjir, pohon tumbang, genangan di jalan, hingga gangguan listrik akibat petir. Makanya tanggap bencana itu bukan cuma urusan petugas ataupun orang dewasa aja. Anak muda juga perlu punya kesadaran dan juga kesiapan. Minimal banget nih mah, kita harus mulai membiasakan diri untuk ngecek perakiraan cuaca sebelum berangkat. Kamu bisa dengerin aja di Pro 2 Pontianak, pasti ada update perakiraan cuaca dari BMKG tahun Pro 2. Terus kamu juga bisa menyimpan nomor darurat di ponsel, membawa jas hujan ataupun payung biar kamu gak kehujanan, gak gampang sakit, dan juga menghindari berteduh di bawah pohon saat petir. Kadang, langkah kecil seperti itu justru bisa menyelamatkan kita dari situasi yang tidak diinginkan. Teman Pro 2, pernah gak kalian kejebak hujan terus saat kerja, kuliah, ataupun berangkat naik motor gitu kan? Coba ceritain pengalaman paling dramatis kamu deh saat menghadapi cuaca ekstrim. Langsung aja bergabung sampai jam 10 pagi.

0: Jahatnya si Agus ya. Mentang-mentang usahaku suka berhenti tengah jalan, jadi aku pula diolok-olok.
1: Nggak gitu, Am. Aku nih nggak meremehkan kau untuk usaha. Selama ini, Jak, kalau aku lihat-lihat kau tuh, dikit-dikit ganti usaha. Kayak semua pengen dikejar.
0: Iya gak, Gus ya? Jadi, gimana, Gus? Udah hampir buntu nih, Gus, otak aku, Gus. Aduh, eh.
1: Gini ya, Ham. Penyakit anak muda tuh sebenarnya cuma satu. Konsisten. Coba kau tekuni dan konsisten di bidang yang kau suka, Jak. Aku yakin kok kau bisa, Ham.
0: Betul gak, Gus ya? Selama ini nih, aku nih ambis, Gus, untuk ngejar semuanya. Padahal, kalau aku tekuni satu-satu, pasti gak bakal bangkrut nih. Macam gini, ya sedikit-sedikit dapatlah aku masukan. Makasih, Gus ya.
1: Aman, Ham. Mumpung masih muda gak? Soalnya kalau bukan kita anak muda, siapa lagi yang bakal berpikiran untuk mengentaskan kemiskinan di negara kita? Dengan konsisten, aku yakin kok pasti anak muda bisa sukses.
0: Oke, Ham.

0: Wih, panen kali ini pecah, melimpah ruah. Langsung jual semua, cuan besar bro.
1: Tunggu dulu, Rif. Santai, jangan kalap. Ingat, kita harus sisihkan dulu untuk lumbung pangan desa.
0: Hah? Lumbung pangan? Zaman sekarang kan kalau lapar tinggal order atau beli di pasar. Ngapa pula jadi nimbun-nimbun?
1: Rifki, lumbung pangan itu semacam tabungan beras kita sama-sama. Coba kau bayangkan, kalau nanti ada gagal panen atau harga beras meroket, sementara kita enggak punya tabungan beras, gimana?
0: Ya juga ya. Jadi lumbung pangan itu bukan cuma berfungsi nyimpen aja berarti ya. Tapi kayak jaminan biar desa kita nggak repot kalau ada krisis, bener nggak?
1: Nah, itu warisan leluhur yang super keren dan wajib kita jaga. Kita yang muda, kita yang kelola, pakai sistem yang lebih modern dan transparan pastinya.
0: Lumbung pangan masyarakat,
1: benteng pertama kita melawan krisis.
0: Pangan kuat, desa berdaulat.

Masih di Tol Serba, topik serba ada barengan sama Salma, teman pro 2. Kalau kita ngomongin kesiapsiagaan bencana, jujur aja deh teman pro 2, banyak dari kita yang punya kebiasaan yang sama, yaitu suka nunda-nunda, kayak ya udahlah nanti aja. Power bank habis misalnya, ah nanti aja lah di charge-nya. Motor bensin, bensinnya motor tuh udah tinggal dikit, alah nanti aja ngisinya. Terus habis itu ada informasi cuaca, alah nanti aja bukanya. Padahal saat kondisi darurat datang, seringkali kita tuh berharap bisa mengulang waktu beberapa menit sebelumnya. Kayak, ih andai bisa mengulang waktu ya. Misalnya nih, saat hujan deras dan juga listrik padam, baru sadar nih, kalau misalnya ternyata baterai handphone kita tinggal 5%. Atau ketika jalan pulang mulai tergenang dan kita gak tahu nih jalur-jalur alternatif. Salah satu bentuk kesiapsiagaan paling sederhana buat anak muda adalah mempersiapkan hal-hal kecil. Misalnya, pastiin HP cukup baterai. Simpan senter darurat di rumah, terus juga jangan lupa follow akun resmi informasi cuaca dan juga kebencanaan. Hindari menerobos genangan yang kedalamannya tidak diketahui. Ingat ya teman pro 2, tangga bencana itu bukan berarti takut berlebihan. Bukan berarti, aduh, overthinking, takut. Justru dengan persiapan yang baik, kita bisa tetap tenang saat menghadapi situasi tak terduga. Karena kadang tuh panik tuh seringkali muncul ketika kita gak siap. Jadi buat teman pro 2, biasanya kalian ngecek apa nih kalau misalnya sebelum keluar? Cek cuaca, cek peralatan, ngecek barang bawaan atau apa nih? Kasih tahu jawabannya ke Salma melalui WhatsApp di 0811-570-1018 atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital.

Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Gini nih enaknya era digital, tinggal klik langsung bayar, cepat, mudah, instan.
1: Iya sih Dam, tapi tadi kamu login tuh pakai data lengkap kah?
0: Iya.
1: Wah, gak takut itu data nyebar kemana-mana?
0: Yah, paling cuma nama sama nomor telepon. Gak apalah, kan gratis. Gak ada ruginya juga, yang penting cepat.
1: Justru itu. Data pribadi kita tuh emas di ekonomi digital. Nomor HP, alamat, riwayat belanja. Beh, itu semua bernilai ekonomi bagi orang yang mau menyalahgunakan.
0: Tunggu lo. Siapa nih? Nomornya gak aku kenal. Selamat, pinjaman online Anda telah berhasil kami cairkan. Hah? Apa nih? Kapan aku pinjam online? Alamak, kok jadi seram? Aku cuma mau kemudahan loh, bukan utang dadakan. Aduh.
1: Hah, itulah Dam, makanya fokus kita tuh jangan cuma kemudahan.
0: Aduh.
1: Jadi sebelum klik atau sebelum tap, itu tuh pikirin data apa yang sedang kamu kasih. Nikmati kemudahan, tapi jangan korbankan keamanan. Data pribadimu itu aset digital yang paling berharga. Cek izin aplikasi, terus lindungi OTP, dan jangan sembarangan sebar data. Lindungi jejak digitalmu sebelum jadi jejak kriminal bagi penipu, Dam.
0: Oke, aku urus lo.
1: Atur.

Bencana kabut asap, khususnya di Indonesia, kerap terjadi hampir setiap tahun, terutama di kawasan Pulau Sumatera dan wilayah Kalimantan. Sayangnya, kabut asap ini dianggap menjadi bencana yang sangat lumrah tanpa solusi yang berarti. Pembakaran hutan dan juga lahan untuk kebutuhan tertentu telah mengabaikan keselamatan masyarakat. Padahal, kabut asap termasuk kategori pencemaran udara loh. Sehingga dapat dipastikan kabut asap memberikan dampak negatif yang sangat besar bagi kesehatan, terutama pernapasan. Gimana teman Pro 2? Mengerikan bukan? Jadi pada saat bencana kabut asap yang melanda, perlu diingat gunakan masker sebagai upaya meminimalisir dampak negatif untuk kesehatan kita.

0: kids.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tawam Pro 2, gak kerasa kita udah di penghujung segmen aja. Tadi kita udah ngobrolin seputar tangga bencana di saat cuaca ekstrim seperti ini, yang pagi hujan, siang panas, malam hujan. Ah, itu dia Tawam Pro 2. Jadi buat kamu, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan ya Tawam Pro 2 ya. Dan sudah saatnya Salma pamit undur diri dari ruang dengar kamu, karena tadi udah menemani kamu dari jam 6 pagi sampai ini udah jam 9 lewatnya 49 menit. Dan selanjutnya satu ini kamu masih bakal ditemani oleh penyiar favorit kamu, akan ada Akil dan juga Krismi yang akan menemani ruang dengar kamu. Kalau gitu teman berdua, Salma pamit undur diri dari ruang dengar kamu and see you, bye bye.

0: apa nih? Mau nanya nih pastikan?
1: Nah, tahu-tahu jadinya.
0: Nah, mau nanya apa?
1: Ah, jadi gini Chris. Kenapa pemerintah kita nih gak cetak uang banyak-banyak ya? Siapa tahu bisa dibagi-bagikan ke masyarakat kan?
0: Tidak bisa demikian ya Bujang. Kalau pemerintah kita menyita uang secara berlebihan, nilai uang itu jadi rendah. Karena banyak masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap mata uang tersebut.
1: Ah, terus kalau nilai uang jadi rendah, dampaknya apalah?
0: Dampaknya bisa menyebabkan hiperinflasi, tahu nggak?
1: Ah, hiperinflasi itu kayak gimana maksudnya?
0: Nah, contohnya tuh udah banyak ya, kayak negara Zimbabwe dan juga Venezuela tuh.
1: Oh iya pernah dengar tuh. Itu gara-gara pemerintah mencetak uang di luar kendali ya?
0: Nah benar banget tuh. Makanya pemerintah kita nggak bisa cetak uang semaunya. Harus didukung pengelolaan moneter biar nggak terjadi hiperinflasi. Paham?
1: Oke, sip.
0: Kasih paham.

Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

review dari food vlogger ternyata bisa mengubah nasib seseorang. Kalau reviewnya bermuatan positif dan bernilai bagus, maka usaha tersebut akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Tapi begitu pula sebaliknya. Tidak heran jika pelaku usaha berkata kepada para konsumennya, kalau ada yang kurang, tolong beritahu kami langsung supaya bisa kami perbaiki. Di balik semua itu, beberapa UMKM harus berhutang supaya usahanya bisa terus berjalan. Dan tahukah kamu, ternyata nilai pinjamannya pun tidaklah kecil. Membayar pinjaman pastinya memakan waktu. Dampak dari viralnya suatu review buruk membuat usaha-usaha yang sudah lama berdiri jadi sepi pengunjung, dan bahkan beberapa UMKM terpaksa gulung tikar karena dapat review yang buruk. Nah, maka dari itu, mari beri dukungan kepada UMKM lokal dengan cara menyampaikan review secara langsung kepada pemilik usahanya. Dengan begitu, mereka bisa mengetahui apa yang harus diperbaiki dan memberikan pelayanan yang lebih baik. Hal ini tentunya akan membantu memperbaiki dan tidak menghancurkan usaha yang sudah susah payah mereka bangun. Jangan biarkan satu review buruk merusak kerja keras mereka. Dengan memberikan masukan yang membangun, secara tidak langsung, kita turut membantu UMKM agar terus berkembang dan tetap bertahan. Sebuah kritik yang disampaikan secara tepat bisa jadi langkah awal bagi perbaikan di masa depan.

101,8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat pagi sama Pradua, bergabung kembali nih barengan sama Krismi ya. Kalau tadi kamu udah ditemenin bareng Salma sama Pradua di jam 10 sampai dengan jam 12 ini bakal ada Krismi nih yang menemani kamu tentunya masih di request time Indonesia maupun mancanegara nih sama Pradua. Nah, buat kamu sama Pradua yang pengen request lagu Indonesia, kita mulai dari jam 10 sampai dengan jam 11 nih. Ataupun juga yang mau request lagu mancanegara boleh banget sama Pradua langsung bergabung ya, kita juga mulai untuk memutarkan request kamu di lagu mancanegara di jam 11 sampai dengan jam 12 siang. Langsung aja teman Pradua bergabung di WhatsApp-nya kita di 0811-5701018 ataupun DM di Instagram @praduapnk dan juga bisa melalui aplikasi RRI Digital.

Kece lagi teman Pradua ada dari Raya. Katanya mau minta puterin lagu dari Hara Coa Hati. Itu dulu teman Pradua, tiga lagu yang bakal aku puterin di segmen kali ini ya. Buat kamu yang pengen request, langsung aja bergabung nih di WhatsApp, Instagram, dan juga aplikasi RRI Digital. Langsung aja, ini dia requestan dari Eka Nur Fajrina. Terima kasih sudah bertahan, let's go!

0: Krismi, Krismi.
1: Apa tuh?
0: Tahu gak sih? Rupanya ikan tuh bagus banget loh buat anak-anak yang lagi tumbuh kembang. Apalagi buat mencegah stunting.

0: Iya ya, ikan kan kaya akan protein dan asam lemak omega 3. Itu penting banget buat perkembangan otak dan tubuh anak.
1: Betul. Selain itu, ikan juga mengandung zat besi dan zinc yang bisa bantu tumbuh kembang anak dengan optimal. Kalau kurang gizi kan, bisa stunting loh.
0: Iya, benar banget lagi. Makanya, penting tuh makan ikan seminggu minimal 2 kali. Selain enak, sehat lagi.
1: Nah, selain itu, ikan juga gampang loh dimasaknya. Entah itu digoreng, dibakar, atau bahkan diolah jadi sup. Pokoknya banyak banget deh manfaatnya dari ikan ini untuk anak-anak.
0: Setuju. Dengan makan ikan, gizi anak bisa tercukupi, tubuh dan otaknya bisa berkembang dengan baik.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

adalah generasi yang berani bermimpi besar. Tidak ada kata tidak bisa, karena batasannya cuma ada di pikiran kita sendiri. Mau di akademik, olahraga, seni, teknologi, atau bisnis, anak muda Indonesia punya potensi luar biasa untuk bersinar dimanapun dia berada. Terus belajar, terus melangkah, dan jangan takut gagal. Kerja keras dan percaya diri adalah kunci untuk jadi yang terbaik.

berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pro2. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi, kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram, RRI Digital, dan live TikTok at Pro2PNK. Deep Talk, setiap hari, jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.
2: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM, teman terbaik kamu.

Balik lagi teman Pradua di Request Time Indonesia. Dan tentunya masih barengan sama Krismi nih di pagi hari ini. Aku bacain lagi teman Pradua, ada beberapa requestan yang masuk. Ada dari Bang Yuven, siang Kak Krismi, siang juga buat Bang Yuven. Request lagunya Now featuring Ariel Lesmana, katanya judulnya Sesi Potret. Siap deh. Lanjut lagi, ada dari Ismail Chandra di Jungkat. Selamat pagi Mbak Krismi, salam kenal. Katanya salam kenal juga deh buat Bang Ismail ya. Ingin dengar lagu dari Noah yang judulnya Kala Cinta Menggoda katanya. Lanjut lagi teman Pradua, ada dari Jani meminta puterin lagu dari Salma Salsabil Kak, yang lagu untuk budak korporat katanya. Oke deh, aku puterin lagu dari Salma Salsabil ya, yang judulnya Hacu. Itu dia teman Pradua, 3 lagu yang udah kamu request. Nih masih ada satu lagi segmen teman Pradua buat kamu, pengen diputerin lagu-lagu kesukaannya, langsung aja merapat atau bergabung bareng kita di WhatsApp 0811 5701018, ataupun DM di Instagram @pradua_pnk, dan juga bisa melalui aplikasi RRI Digital. Langsung ya, ini dia Sesi Potret.

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kalbar juga memiliki maskot daerah yakni Enggang Gading atau Rhinoplac fusil yang merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuh dan suaranya yang khas. Tapi, tahukah kamu mengapa Enggang Gading dipilih menjadi maskot Provinsi Seribu Sungai ini? Menurut kehidupan suku Dayak, Enggang Gading memiliki nilai-nilai yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Di antaranya, Enggang Gading hanya hinggap di tempat tinggi seperti pohon tertinggi di ujung bukit yang diartikan sebagai sifat keluhuran dan berjiwa dalam kepemimpinan. Selain itu, Enggang Gading hanya setia pada satu pasangan. Hal ini melambangkan sifat loyal dan bertanggung jawab. Suara calling Enggang Gading yang melengking hingga terdengar sampai 3 km melambangkan ketegasan, keberanian, dan berbudi luhur. Bentang sayap Enggang Gading yang lebar melambangkan sifat menaungi, memiliki kekuasaan, dan kekuatan. Selain itu, ekor Enggang Gading yang panjang dan menjuntai juga melambangkan kemakmuran. Dan Enggang Gading tidak mencari makan di tanah, yang mana hal ini melambangkan kesucian dan tidak serakah. Ternyata, alasan inilah yang membuat spesies ini dipilih menjadi maskot Kalimantan Barat.

0: Lihat deh tuh. Ih, dia jalannya pakai tongkat. Kasian banget ya.
1: Jangan gitu. Disabil itu bukan berarti lemah. Mereka juga punya kemampuan luar biasa, sama kayak kita.
0: Oh gitu. Tapi apa mereka bisa melakukan aktivitas biasa kayak kita sehari-hari gini ya?
1: Ya tentu bisa lah. Bahkan banyak penyandang disabilitas yang berprestasi loh. Mereka cuma butuh kesempatan dan lingkungan yang memang inklusif.
0: Jadi bukan rasa kasihan yang mereka butuhkan.
1: Betul, yang mereka butuhkan itu dukungan, penghargaan, dan akses yang setara. Hargai perbedaan,
0: dukung kesetaraan, penyandang disabilitas adalah bagian dari kita.
2: Ellen Trudeau Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu alat musik termahal di dunia? Pada tahun 2014, viola Stradivarius dilelang dengan harga 45 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 674 miliar rupiah dan menjadikannya sebagai alat musik termahal di dunia. Viola yang diberi nama McDonald ini dibuat langsung oleh luthier legendaris Antonio Stradivari pada tahun 1719. Dalam sejarahnya, McDonald pernah dimainkan oleh co-founder Amadeus Quartet, Peter Seidel. Nama McDonald sendiri diambil dari salah satu pemilik viola yang juga merupakan seorang bangsawan Skotlandia, yaitu Baron McDonald III. Sayangnya, karena harga lelang yang sangat tinggi membuat viola ini belum menemukan pemilik yang tepat. Gimana? Apakah teman-teman tertarik untuk mengoleksinya?
1: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
2: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba. Topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Tos Serba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM Pro 2.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Kalian juga pasti sering melihat orang lain melakukan hal yang negatif kayak buang sampah sembarangan, nyogok, atau rusaknya lingkungan. Tapi kita mikir, ya udahlah, bukan urusan saya. Kita kerap apatis, cuek. Padahal sikap apatis layaknya api kecil yang dibiarin nyala. Awalnya nggak kelihatan bahaya, tapi lama-lama bisa jadi kebakaran besar. Dan pas semuanya udah kejadian, baru deh semua orang panik. Tapi sayangnya, udah telat. Kalau kita terus diam dan gak peduli, jangan heran kalau nanti kita juga kena imbasnya. Gak peduli soal lingkungan, soal keadilan, dan hal-hal lainnya. Peduli itu gak harus ribet. Mulai aja dari hal kecil, gak usah tutup mata. Karena perubahan itu datangnya dari orang-orang yang berani peduli.

Lagu Salma yang judulnya Hacu teman peradua tadi ya, sekaligus juga membuka juga masih request time Indonesia nih. Sebelum nanti kita di jam 11 bakal ada request time mancanegara, aku bacain dulu ada beberapa requestan yang masuk lagi nih. Ada dari Ardi, katanya mau minta puterin lagu dari Bernadia, khusus buat orang-orang yang matanya minus katanya. Rabun jauh nih berarti nih dari Ardi nih. Lanjut lagi sama Pradua, ada dari Yesi mau minta puterin lagu dari Malik and the Essential yang judulnya Pilihanku. Itu dia teman Pradua, dua lagu terakhir sebelum kita masuk ke request time mancanegara. Buat kamu yang pengen request lagu mancanegara nih, langsung aja bergabung di WhatsApp 0811-570-1018 ataupun DM di Instagram @pradua_pnk dan juga bisa melalui aplikasi RRI Digital. Langsung aja deh teman Pradua, ini dia lagu buat kamu yang matanya minus Bernadia, Rabun Jauh.

Jam 11, teman Pradua, waktunya kita masuk ke request time mancanegara. Buat kamu yang pengen request lagu-lagu mancanegara kesukaan kamu, langsung aja bergabung bareng Krismi di WhatsApp 0811570108 ataupun DM di Instagram @praduapnk dan juga bisa melalui aplikasi RRA Digital. Ada Rifki, teman Pradua, yang mau minta puterin lagu dari Shawn Mendes yang judulnya Falling All In You. Nextnya lagi teman Pradua, ada Ahmad mau minta puterin lagu dari Bring Me The Horizon yang judulnya True Friends. Nextnya ada Indri, teman Pradua mau minta puterin lagu dari Post Malone yang judulnya Rockstar. Itu aja teman Pradua, tiga list ya lagu yang sudah masuk nih untuk request time mancanegara. Buat kamu juga yang pengen request lagu mancanegara kesukaan kamu, langsung aja bergabung bareng Krismi di WhatsApp, Instagram dan juga aplikasi RRI Digital. Langsung aja deh aku puterin Shawn Mendes, Falling All In You.

0: otak lebih sibuk saat tidur. Kok bisa? Pada saat kita tidur, otak akan memasuki fase rapid eye movement. Di fase ini, otak akan memproses informasi dan ingatan yang dipelajari sepanjang hari dengan aktif. Dengan kata lain, otak kita bersih-bersih file sampah dan menyimpan file yang penting. Sel-sel otak juga akan membentuk koneksi baru ketika kita tertidur. Hal ini akan sangat berpengaruh dengan kreativitas dan kemampuan pemecahan masalah. Jadi, tidur yang cukup sangat penting untuk kesehatan mental dan pikiran.
1: Sore ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak.

Perayaan Imlek setiap tahunnya lebih dari sekedar momen pergantian tahun. Imlek adalah tradisi yang syarat dengan makna budaya, simbolis, dan prosesi ritual. Tahun 2026 ini, perayaan Imlek menyoroti semangat keberanian, energi, dan peluang baru, sesuai dengan karakter kuda api dalam kalender Tionghoa. Makna filosofis dan budaya Imlek tahun 2026, tahun kuda api, membawa pesan penting yaitu semangat, keberanian, dan inovasi. Beberapa makna utama perayaan Imlek lainnya yaitu makna keharmonisan keluarga dengan merayakan makan malam bersama, melambangkan ikatan dan solidaritas. Makna keberuntungan dan rezeki yaitu simbol keberuntungan ditampilkan melalui lentera, angpau, dan dekorasi merah. Makna harapan dan pembaruan diri karena

baru adalah kesempatan untuk melepaskan hal buruk dan menyambut hal baik. Sedangkan makna identitas budaya dan nilai histori yaitu Imlek menegaskan warisan budaya Tionghoa di tengah masyarakat multikultural. Jadi sudah tahu kan perayaan Imlek di tahun 2026?

0: Oh bang, beli bang anggur sekilo nih bang. Kenapa gak abang nih? Lesu benar gak?
1: Manalah tak ada lesu. Dari pagi sampai siang, tak banyak yang ambil dagangan saya ni.
0: Mau ndak bang, coba nah ya. Buah-buah yang abang jual nih, abang kupas, terus abang potong-potong. Abis itu abang kemas dalam cup besar, macam kayak kopi kekinian tuh bang. Habis itu abang kasih lah label brand, merek buah segar abang. Kayak gitu.
1: Bikin kerja ya dek.
0: Tapi harganya nih jauh lebih bagus bang. Apalagi kalau gerobak abang nih kayak dikasih lampu-lampu gitu. Dah lah, bisa jualan sampai malam abang pasti.
1: Boleh gak jurus adik nih?
0: Itu namanya jurus hilirisasi bang.
1: Makasih usulannya dek. Nah anggurnya.
0: Banyak benar nih. Saya kan beli sekilo bang.
1: Oh bukan 3 kilo ke dek?
0: Kilo

Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM, Roda Pontianak, teman terbaik kamu.

lagi teman Pradua, aku bacain beberapa requestan yang masuk lagi nih. Ada dari Zila, mau minta puterin lagu dari Katy Perry yang judulnya Roar. Ada Wani juga teman Pradua, mau minta puterin lagu dari Coldplay yang judulnya Up and Up. Next sama Pradua ada Hanif, mau minta puterin lagu dari Fourth of Spades yang judulnya Come Inside of My Heart. Dan aku juga mau informasiin sama Pradua bahwa hari ini hari Rabu ya, 10 Juni 2026, azan zuhur akan dikumandangkan pada jam 11 lewat 46 menit. Sambil menunggu sama Pradua, ini dia aku puterin aja ya langsung ya. Katy Perry dengan Roar.

0: Eh, Eva, kok kamu datangnya tepat waktu banget sih? Aku aja baru nyampe loh.
1: Iyalah, aku tuh selalu berusaha datang tepat waktu. Emangnya kamu udah janjian ketemuan jam 10, datangnya jam 11. Masa iya ngaret?
0: Wah, respect sih, salut banget. Aku aja masih sering loh kebiasaan telat. Soalnya teman-temanku tuh juga kayak gitu semua. Jadinya aku kebawa deh.
1: Itu masalahnya, Dipa. Kita tuh sering banget ya beranggapan telat itu hal biasa. Padahal kalau dibiasain tepat waktu, orang tuh jadi lebih percaya loh sama kita.
0: Iya sih, kadang aku juga malu nih sama diri sendiri kalau telat terus. Tapi susah banget buat ngilangin kebiasaan sering telat nih.
1: Mulai aja dari hal kecil. Misalnya nih, kamu pasang alarm lebih awal. Atau biasain deh siap-siap 15 menit sebelum berangkat. Nah, nanti lama-kelamaan terbiasa kok.
0: Bener juga ya. Soalnya kemarin itu aku sempet telat wawancara. Nyesel banget bro, padahal aku udah lolos ke tahap selanjutnya.
1: Sayang banget Dipa. Makanya penting tuh buat budayain tepat waktu dari sekarang. Bukan cuma buat kerja ya, tapi juga buat nunjukin rasa hormat kita ke orang lain.
0: Iya sih Fa. Mulai sekarang aku mau lebih disiplin waktu. Thanks ya udah ngingetin.
2: Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pustaka Indonesia mempersembahkan Festival Gita Indonesia 2026. Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Gedung RRI Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta Pusat. Ikuti rangkaian acaranya, coaching klinik merawat nilai Pancasila melalui konten digital, demo penanaman pohon polybag, demo memilah sampah hingga demo meramu jamu Nusantara. Talk show Kilau Pancasila dengan narasumber Profesor Dr. Dr. Hajah Siti Musadah Mulia MA, staf khusus Dewan Pengarah BPIP, Setio Hajar Dewantoro Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Dr. Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Panggung musik kebangsaan menampilkan 10 finalis penyanyi terbaik dengan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan. Ayo dukung peserta favoritmu melalui voting di website gitafest.rri.id. Dimeriahkan penampilan bintang tamu, Sania, Sabila, dan Stephen Radio Star 25, serta gelar tari Sanggar Seni Budaya Pusaka Indonesia. Disiarkan langsung di Pro2 RRI se-Indonesia, Snack Video at LPP RRI, TikTok at Markom RRI, dan YouTube channel RRI Net Official. Festival Gita Indonesia 2026, merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.
3: Anytime, anywhere. Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Di era digital, kita semua pasti pakai media sosial. Tapi, bagi para pelaku ekonomi kreatif, platform ini jauh dari sekedar hiburan. Ini adalah panggung utama untuk berkarya. Lewat genggaman tangan, mereka bisa mengenalkan karya ke jutaan orang tanpa batas. Musisi, desainer, UMKM, semua bisa pamer dan jualan produk mereka secara global. Namun, kuncinya bukan hanya posting. Pelaku kreatif wajib mahir bercerita bagaimana produk mereka punya nilai dan identitas. Visual yang keren, narasi yang menyentuh, dan interaksi tulus adalah cara kita untuk membangun kepercayaan audiens. Media sosial juga merupakan pintu gerbang kolaborasi dan pasar internasional. Dari yang kecil bisa jadi besar, dari lokal bisa mendunia. Jadi, media sosial jangan cuma buat eksis. Gunakan media sosial sebagai alat produktivitas kita. Karena di balik setiap like dan share, ada peluang besar untuk tumbuh dan berkembang.
1: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
2: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
1: Pro 2 Pontianak.
2: Teman terbaik kamu.

0: teman Pro 2. Sesaat lagi akan dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد

الله أكبر الله أكبر.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila seseorang membicarakan sesuatu kepada orang lain sambil menoleh kanan kiri, karena yang dibicarakan itu rahasia, maka itulah amanah yang harus dijaga." Hadis riwayat Abu Dawud.

dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

Right.

0: Lihat deh tuh. Ih, dia jalannya pakai tongkat. Kasian banget ya.
1: Jangan gitu. Disabil itu bukan berarti lemah. Mereka juga punya kemampuan luar biasa, sama kayak kita.
0: Oh gitu. Tapi apa mereka bisa melakukan aktivitas biasa kayak kita sehari-hari gini ya?
1: Ya tentu bisa lah. Bahkan banyak penyandang disabilitas yang berprestasi loh. Mereka cuma butuh kesempatan dan lingkungan yang memang inklusif.
0: Jadi bukan rasa kasihan yang mereka butuhkan.
1: Betul, yang mereka butuhkan itu dukungan, penghargaan, dan akses yang setara. Hargai perbedaan,
2: dukung kesetaraan, penyandang disabilitas adalah bagian dari kita.

dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

Oke, makanya cuma berdua paling sama Akil nemenin kamu di santai siang kali ini. Kita bakal ngobrolin soal usaha dan juga wirausaha. Ada lagunya Gaisa Kenang ya, dengan Jika-nya ya. Kayak siang-siang gini lagu galau tuh emang pas banget, tapi bikin kamu ngantuk gak sih teman berdua? Nah, daripada kamu ngantuk teman berdua, aku bakal ngasih informasi buat kamu nih yang lagi di jalan misalnya nih. Terus lagi random kepikiran soal usaha, kita bakal ngomongin seputar usaha dan juga momentum yang tepat di bulan-bulan ini teman berdua, karena kita lagi bakal menghadapi pesta bola dunia. Ih, siapa sih yang semangat di antara kamu? Apa cuma aku doang ya? Enggak dong pastinya ya. Negara mana nih pilihan kamu yang tentunya nungguin terus selama bertahun-tahun untuk adanya pesta piala dunia yang hanya diselenggarakan 4 tahun sekali teman berdua. Nah, kalau ngomongin soal usaha teman berdua lagi

bola kayak gini nih, biasanya kan banyak banget nih yang gak begadang, lagi nongkrong bareng teman ataupun ngumpul di kafe buat nonton pertandingan favorit kamu. Nah, tapi gak pernah kah kamu kepikiran kalau ternyata musim bola itu sebenarnya bukan cuma soal pertandingan aja, tapi juga soal peluang usaha gitu ya. Nah, buat kamu yang belum tahu, bola bakal dimulai di besok ya, tapi dini hari kalau untuk di Indonesia ya. Jadi kalau kita mau pengen nonton, kamu bisa nonton di Jumat malam. Jumat subuh lebih tepatnya ya, di jam 2 subuh kalau udah jadi jadwalnya teman pro 2 ya. Jadi kalau emang kamu udah siap nonton bola dan juga kamu ternyata favoritnya juga suka nonton bola gitu ya, banyak banget orang yang bisa dapat tambahan penghasilan di saat atmosfer sepak bola lagi rame banget. Mulai dari jualan makanan ataupun juga minuman buat temen nobar, ataupun bikin merchandise tim favorit gitu ya, sampai jualan aksesoris misalnya kayak shawl, gelang ataupun jersey yang memang bisa kamu pakai dan juga orang-orang pakai di saat dia mendukung timnas favoritnya. Bahkan sekarang anak muda juga banyak banget yang kreatif bikin konten sepak bola di media sosial, termasuk di Pro 2 dan juga di Era di Pontianak. Udah kamu lihat belum? Udah lihat belum? Iya, kok jadi lain lagu ya. Nah, dari situ tuh bisa dapat penghasilan lewat endorsement, kerjasama brand dan juga monetisasi platform sebenarnya. Nah, karena sebenarnya seorang wirausaha itu punya kemampuan melihat peluang di tengah keramaian teman Pro 2. Pas orang lain fokus jadi penonton, ada juga nih yang mikir gini, gimana ya caranya dapat cuan dari momen ini? Gila, keren banget ya, otaknya tuh cuan-cuan banget gitu ya. Nah, teman Pro 2, kalau musim bola datang nih kayak besok apa lusa dan sebulan ke depan, kira-kira peluang usaha apa sih yang paling menarik buat kamu? Dan juga kamu ngerasa kayaknya, kak, kok kamu udah kepikiran sih sama nih kayak aku juga? Iya gak? Boleh banget kamu langsung aja kirim ya pemikiran kamu ini, dan ceritain pengalaman kamu juga lewat WhatsApp kita di 08 11 57 01 018, atau di Instagram juga di @pro2pnk. Jadi buat kamu yang pengen sharing session, asik, sharing session atau bisa banget ya. Sekaligus juga aku bakal muterin lagu nih yang udah di request sama teman kita di Instagram ya. Tadi kayaknya belum sempat di request, jadi aku bakal puterin buat kamu yang udah request lagu dari Instagram kita.

Oke, teman produ, aku bakal puterin buat kamu, teman produ, lagu dari Gia Indrawari ya. Karena udah di request juga nih sama teman kita di Instagram yang pengen dengerin lagunya Gia Indrawari. Langsung aja deh buat kamu biar semangat di siang hari Rabu ini. Masih tanggal 10 nih teman produ ya. Menghadapi pesta bola dunia juga, kita bakalan dengerin lagunya Gia Indrawari dengan 1000 kali. Asik. 1000 kali tuh kamu ngerasa gak sih jatuh cinta berkali-kali dan hanya pengen sama kamu aja. Waduh.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Tika, kamu pernah dengar gak sih soal 1000 hari pertama kehidupan? Emang sepenting itu ya?
1: Oh, itu. Ya penting lah, Din. Itu masa pertumbuhan krusial dari janin sampai anak umur 2 tahun. Karena otak berkembang 80% di masa itu.
0: Serius? Kirain pentingnya baru pas menjajaki usia sekolah doang.
1: Salah besar. Kalau nutrisi dan stimulasi di masa itu kurang, bisa bikin anak stunting. Dan stunting itu bukan cuma pendek, tapi juga ngaruh ke kecerdasan dan daya tahan tubuh.
0: Wah, jadi ibu hamil harus benar-benar jaga makan dan kasih ASI, serta banyak interaksi ya?
1: Exactly. 1000 hari pertama kehidupan itu penentu masa depan. Buat anak, bahkan buat bangsa.
0: Fix sih, harus mulai peduli dari sekarang. Bukan cuma urusan orang tua doang nih.
1: Betul. Soalnya generasi kuat dimulai dari 1000 hari pertama kehidupan. Makanya sebagai anak muda, kita juga harus jaga pola makan dan mengedepankan pola hidup sehat.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Oke, nomor 2, ada berapa kali kita harus saling memaafkan dari Pamungkas nomor 2. Aduh, lagunya tuh kayak simple banget, tapi kamu ngerasa gak sih kayak relate sama kehidupan kita sehari-hari dan bersama pasangan kita? Kayak berapa kali sih kita harus saling memaafkan atas kesalahpahaman yang udah kita sama-sama laluin gitu ya. So deep gitu ya teman pro 2. Oke, okay, teman pro 2, aku bakal ngomongin seputar wirausaha karena di pas jam 12 sampai jam 1 siang ini emang momennya ya. Jadi buat kamu yang pengen update informasi ataupun update dunia seputar obrolan tentang wirausaha, jadi kamu tinggal dengerin Pro 2 FM aja setiap jam 12 sampai jam 1 siang ya. Kita ngomongin seputar bola juga nih teman Pro 2. Kenapa? Karena momentumnya tuh memang ada, bakal ada pesta bola dunia yang bakal diselenggarakan itu besok. Tapi kalau untuk di Indonesia, kita nontonnya jam 2 dini hari Jumat teman Pro 2 ya, tanggal 12. Jadi teman Pro 2, coba deh bayangin kalau misalnya ada pertandingan besar yang lagi tayang nih dini hari misalnya nih ya, jam 12 gitu ya. Banyak banget orang yang kumpul di satu tempat buat nobar. Nah, otomatis kebutuhan makan dan minum juga meningkat. Siapa sih yang gak lapar ataupun minimal pengen minum deh gitu ya pada saat lagi kita lagi nobar. Dan gak heran kalau ternyata banyak banget UMKM yang justru seneng kalau ada event besar sepak bola gitu ya. Contoh sederhananya aja, kalau ada yang jual kopi literan buat teman-teman yang lagi begadang, itu bisa juga kan jadi momentum. Ada juga yang jual cemilan misalnya kayak kentang goreng, pisang goreng, roti bakar. Dari mulai makanan berat sampai yang praktis dibawa ke lokasi nobar, misalnya kacang goreng. Pernah gak sih kamu dulu hipnotis gitu ya? Pokoknya bawaannya tersugesti lebih tepatnya ya. Kalau kamu nonton bola tuh harus udah ada minum air putih, soda, dan juga kacang goreng. Iya gak? Atau aku doang yang ngerasa kayak gitu? Enggak kan? Nah, menariknya tuh modanya tuh gak terlalu besar teman Pro 2. Yang penting bisa membaca kebutuhan pasar. Misalnya kamu tahu nih nobarnya tuh di mana. Terus lihat situasinya, momentumnya, berapa orang yang hadir. Nah, kita juga bisa sesuaikan dengan tempatnya tersebut dan kira-kira berapa orang yang hadir di acara nobar itu. Misalnya nih, anak muda juga bisa manfaatin media sosial kayak bikin promo spesial paket nobar gitu, atau diskon kalau beli bareng teman, atau layanan antar menjelang kick off pertandingan. Itu bisa banget gak sih? Kadang peluang usaha tuh gak harus nunggu modal besar, tahu gak? Ternyata justru berawal dari melihat kebiasaan orang-orang di sekitar kita. Jadi udah ada yang kepikiran belum? Kira-kira kamu sekarang mau jualan apa nih? Pas malam pas malam Jumat nanti gitu ya. Enggak, malam apa, Sabtu ya berarti teman Pro 2 ya. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa pengen jualan bisa banget ya. Tapi kamu tinggal lihat-lihat juga nih jadwal-jadwal nonton barengnya di mana aja dan juga kapan aja. Apalagi buat kamu yang pengen jualan jersey atau shawl atau stiker mungkin ya. Bisa banget tuh teman Pro 2. Oke deh, jangan kemana-mana teman Pro 2 ya. Aku bakal puterin lagu lagi buat kamu sambil di jalan, mungkin lagi santai, lagi nunggu makan siang, atau mungkin kamu emang lagi pengen beli makan siang buat dibawa ke kantor lagi. Semangat bekerjanya ya. Ya namanya juga hidup teman Pro 2 ya, semua punya rencana. Asik ngomongin soal rencana, kayak lagunya Manjakani nih. Jadi kayak ada rencana-rencananya juga Manjakani pas di siang hari buat kamu teman Pro 2. Biar makin semangat rencana-rencananya kamu supaya berjalan dengan lancar. Amin.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Dengerin Radio Pontianak.

Kita orang dua masih bersama Akil nemenin kamu ya, ngobrolin soal usaha ataupun wirausaha. Nah, belajar mental juara dari dunia wirausaha. Jadi gimana sih teman berdua, ada satu hal menarik nih yang menghubungkan sepak bola dan juga dunia usaha teman berdua. Apa coba ya? Petot-tebakan malah ya. Yaitu satu ya, soal konsisten. Jadi dalam sepak bola, tim besar nih gak selalu menang di setiap pertandingan. Bener gak? Tapi kadang kalah, kadang juga seri, dan bahkan kadang juga bikin pendukungnya kecewa. Kayak Persib misalnya gitu kan, yang finally juga juara. Nah, terus juga bersamaan dengan wirausaha juga kayak gitu teman pro 2. Gak semua ide tuh bisa langsung sukses. Tapi kalau misalnya dagangannya sepi, promosinya kurang rame, ataupun mungkin targetnya belum tercapai, itu adalah hal yang biasa di dunia usaha, kata orang gitu. Tapi yang membedakan adalah kemauan kita untuk bangkit dan juga mencoba lagi. Jadi buat kamu yang sekarang lagi modalnya naik turun ataupun lagi moodnya juga naik turun ya, yang penting kita harus terus bangkit dan mencoba usaha kembali. Sama-sama seperti pemain bola yang juga tetap latihan. Kalau lagi kalah juga dia tetap berjuang. Dan seorang wirausaha juga sama ya, harus terus belajar memperbaiki gimana strategi yang tepat biar bisa dagangannya tuh laku teman berdua. Makanya banyak banget anak muda yang mulai tertarik di bidang usaha. Dan juga karena selain mencari keuntungan, biasanya nih mereka nih juga belajar soal kreativitas, komunikasi, kerja sama tim, dan yang paling penting adalah networking, ya gak sih? Dan jangan kalah juga terkait dengan rasa ketakutan kita yang kita lawan gitu katanya. Jadi kalau misalnya musim bola kali ini kamu ngerasa momen yang tepat, bisa banget buat kamu dijadikan ide usaha yang bisa muncul dari hobi, bisa menjadi cuan. Apalagi buat kamu yang memang suka main bola dan suka nobar, begadang. Daripada begadang gitu aja, gak ada salahnya dong buat kita mencoba ide usaha yang bisa kamu terapkan dan kamu menjual teman berdua di saat lagi nobar. Karena kadang peluang besar itu berawal dari hal sederhana yang sering kita lihat setiap harinya gitu. Nah teman berdua, jadi kalau misalnya kamu lagi ngerasa kira-kira idenya apa nih, bisa juga jual makanan di saat nobar, atau mungkin kamu percinta beberapa timnas, boleh banget kamu bisa bikin, mencoba jualan merchandise ya. Jangan gede-gede langsung deh, tapi mencoba yang kecil-kecil aja, tapi efeknya tuh besar teman berdua. Kalau enggak ya gimana kalau misalnya kamu coba juga dari media sosial ya, yang bisa kamu pakai dan juga bisa kamu terapkan kreativitasnya kamu, terutama buat kamu yang suka sama dunia desain grafis. Oke deh teman berdua, terkait apapun kamu, mau jadi apanya kamu, yang penting kamu konsisten. Apapun bidangnya kamu sukai dan kamu cintai, ya jadikanlah itu peluang bisnis yang tepat dan juga bisa kamu jadikan cuan lebih tepatnya ya, biar lebih bermanfaat dan juga berguna bagi diri kamu dan orang lain teman berdua. Kalau kamu lancar dan sukses, siapa tahu jadi ladang lapangan pekerjaan untuk orang lain, dan juga melalui kamu rezeki orang tuh ada dan ngalir. Ih keren banget gak tau. Mau jadi apa, kayak lagunya Yura Yunita ya teman berdua. Kadang kita ngerasa masih muda gini mau jadi apa ya. Banyak ngobrol, banyak komunikasi sama orang yang sukses juga, katanya bisa bikin kita terbuka wawasannya supaya kita bisa melangkah lebih tepatnya kita mau jadi apa. Ada Yura Yunita teman berdua ya, buat kamu mau jadi apa.

Mengawali satu hari di bulan Juni, Teman Perdua Daya Tulus hadir buat kamu ya di Arena Nol Deraja. Teman Perdua ngomongin seputar olahraga untuk kamu, baik dari dunia Indonesia, tanah air ataupun mancanegara. Informasi pertama hadir Teman Perdua dari legenda bulu tangkis Indonesia atau Chandra Wijaya yang kembali menunjukkan komitmennya terhadap pembinaan atlet melalui penyelenggaraan Yonex Sunrise Double Special Championship 2026. Turnamen khusus nomor ganda tersebut menjadi wadah pengembangan atlet muda menuju prestasi yang lebih tinggi, Teman Perdua. Jadi kejuaraan ini berlangsung pada tanggal 10 atau hari ini sampai tanggal 13 Juni 2026 di Daihatsu Yonex Sunrise Chandra Wijaya International Badminton Center atau di Serpong, Tangerang Selatan. Jadi atlet spesialis ganda dari berbagai daerah di Indonesia akan bersaing nih memperebutkan gelar juara. Memasuki edisi ke-14 ini, kejuaraan kali ini konsisten menjadi ajang pembinaan bagi pemain spesialis ganda Indonesia. Sekitar 500 pasangan ambil bagian pada 11 nomor pertandingan yang mencakup kelompok usia dini hingga kategori dewasa. Jadi persaingan semakin ketat dengan kehadiran pebulu tangkis dari Amerika Serikat, Slovakia, Ukraina, dan juga Australia. Partisipasi atlet mancanegara juga diharapkan dapat memperkaya pengalaman bertanding bagi para pemain muda di Indonesia. Peraih medali emas Olimpiade Sydney 2000 ini juga menilai Indonesia memiliki tradisi kuat di nomor ganda, Teman Perdua ya. Jadi menurutnya banyak pasangan Indonesia yang telah menorehkan prestasi dan juga mampu bersaing di tingkat internasional. Dan terakhir beliau menyampaikan bahwa sejarah membuktikan bahwa sektor ganda ini atraktif dan juga melahirkan pasangan yang legendaris seperti beliau juga ya. Oke deh, informasi lainnya bisa kamu simak langsung di laman olahraga di website rri.co.id. Jadi buat kamu penasaran langsung aja lihat situ ya. Oke, Teman Perdua, kehidupan terus berlanjut ya. Tiba-tiba kehidupan ya, Teman Perdua. Aku masih bakal nemenin kamu sambil kamu mungkin lagi di jalan, lagi santai, lagi ngapain ya enaknya siang-siang. Makan, udah makan, biasanya lagi ngopi gitu ya. Aku bakal puterin lagu bikin kamu semangat deh. Nih, ada yang suka sama Korea enggak? Cinta pecintanya Korea tuh bakal semangat banget ya tahun ini ya, karena bakal ada BTS yang hadir di Indonesia. Udah war tiketnya belum? Seenggaknya langsung aja dengerin lagunya dulu ya. Siapa tahu yang belum, kamu yang ngerasa gak suka atau belum suka, pas denger lagunya berulang-ulang malah jadi suka. Ya kan, siapa tahu ya gak sih. Langsung aja deh, ada BTS buat kamu, Teman Perdua dengan Life Goes On.

0: Loh, Den. Kok kamu buang sampah sembarangan sih?
1: Alah, emang kenapa? Tuh lihat, banyak juga kok yang nyampah.
0: Den. Yang buruk jangan diikutilah, Den.
1: Udahlah, Rin. Mending kita nikmatin konsernya nih. Lagi asik.
0: Wuhuu. Ah, kamu. Dikasih tahu malah ngalihin ke yang lain.

0: Rin, gawat nih.
1: Hah? Gawat apa, Den?
0: Alamak, konser kemarin. Aduh, kenapa ada yang rekam videoku?
1: Tuh, lihat komennya, Den.
0: Alamak, komennya duta buang sampah sembarangan. Mati aku. Ah, gimana dong ini?
1: Ya udah, coba kamu buat video klarifikasi, minta maaf ke publik. Terus janji nggak akan mengulangi lagi.
0: Aduh, ya deh ya.

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Aduh, kemana lagi ya Rin? Cari uang pinjaman untuk masuk sekolah adik-adikku, Rin.
1: Hah? Pinjam uang, Jak?
0: Iya, Rin. Untuk biaya sekolah adikku, Rin. Soalnya bentar lagi dia kan masuk SMA, Rin.
1: Hari gini sekolah bayar. Udah gak zaman kali, Jak, sekolah bayar. Sekarang tuh ada loh yang namanya sekolah rakyat, Jak.
0: Sekolah rakyat? Maksudnya, Rin?
1: Jadi tuh, sekolah rakyat adalah salah satu program pendidikan gratis dari pemerintah, Jak. Mulai dari SD, SMP, sampai SMA. Jadi, udah gak zaman tuh yang namanya sekolah harus bayar mahal-mahal.
0: Masa sih, Rin, semuanya ditanggung sama pemerintah?
1: Semuanya tuh gratis, Jaka. Dari kebutuhan siswa, akomodasi, makanan, sampai seragam sekolah. Itu juga ditanggung sama pemerintah, Jak.
0: Makasih ya Rin infonya. Alhamdulillah, akhirnya aku gak perlu pusing-pusing lagi, Rin, mikirin biaya sekolah adik-adikku, Rin.
1: Aman, Jak. Pendidikan gratis, sekolah rakyat aja.

Oke, kita berdua masih nemenin kamu di Seputar Olahraga juga. Informasinya kali ini ada dari keseriusan Persija dalam membina pemain muda maksudnya ya, tetap menjadi prioritas utamanya di tengah tuntutan prestasi Super League tim berdua. Jadi era baru bersama Sintayong diyakini akan semakin mengukuhkan arah tersebut. Rekam jejak Sintayong sendiri yang konsisten memberikan ruang bagi para pemain muda menjadi sinyal positif bagi proses regenerasinya Macan Kemayoran. Nomor 2, jadi dari Sintayong sendiri menyampaikan bahwa ada banyak cukup pemain yang masih muda di Indonesia, dan juga demi masa depan sepak bola Indonesia, beliau harus memberikan banyak kesempatan bermain kepada pemain muda. Jadi nomor 2, Persija ini menutup kiprahnya di Super League 2025 sampai 2026 dengan tradisi luhur mengapresiasi 5 pemain muda yang mencatatkan debut bersama tim utama, yaitu ada Arlansyah, Abdul Manan, Jehan Pahlevi, Vigo Denis, Dia Syahid, dan juga Hafiz Rizkianur. Dan dalam 5 musim terakhir, tahun 2022, sebanyak 23 lulusan Elite Pro Academy atau EPA, Persija telah menembus tim utama. Dan mereka menjalani debut profesional bersama Macan Kemayoran dalam kurun waktu tersebut. Jadi catatan ini nih menjadi bukti bahwa jalur pembinaan Persija terus menghasilkan regenerasi berkelanjutan. Sintayong yang mengakui gitu ya bahwa situasi ini tuh bisa berubah tergantung kondisi. Jadi ia selalu berpikir bahwa anak muda Indonesia itu harus berkembang lewat pertandingan langsung. Prinsip ini menjadi pondasi bagi Persija untuk terus memandukan pembinaan pemain muda dengan target prestasi di level tertinggi. Memang kalau ngomongin Sintayong, dia tuh punya memori yang baik gitu gak sih? Punya kesan yang baik juga. Dan kalau ngomongin memori baik, pasti kamu juga ingat sama satu lagu ini, teman berdua ya. Buat kamu yang punya memori baik dengan dia, ya dengan situasi dan keadaan yang juga oke, kayaknya boleh kita kenang bareng-bareng sambil dengerin lagunya Sheila on Seven dengan

Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

Aku bukannya menyerah, hanya sedang lelah. Mengajak pembaca untuk lebih peduli dan menghargai diri sendiri, terutama saat merasa lelah, gelisah, atau kecewa. Buku ini terdiri dari 3 bagian utama. Pertama, penulis menceritakan kegagalan yang telah dialaminya dan mengajak kita untuk terus mencoba meski harus jatuh bangun. Bagian ini mengajarkan kita untuk tetap yakin bahwa kebahagiaan bisa tercapai jika kita tidak menyerah. Kedua, bagian ini membahas hubungan antar manusia, mengingatkan kita bahwa seringkali kita merasa lelah karena menahan perasaan dan beban sendirian. Penulis mengajak kita untuk lebih terbuka dan introspeksi diri tanpa kesan menggurui. Bagian terakhir tentang jati diri, mindset, dan kematangan mengungkapkan bagaimana cara kita berpikir bisa mempengaruhi perilaku dan perkembangan diri. Buku ini menekankan bahwa tidak ada kata terlambat untuk lebih mencintai diri sendiri dan bahwa ketika merasa tertekan, kita hanya perlu istirahat sejenak untuk mengisi kembali energi kita. Sebagai buku self-improvement, Aku Bukannya Menyerah Hanya Sedang Lelah sangatlah cocok untuk dibaca ketika kamu merasa jenuh atau hampir menyerah dalam hidup. Dengan gaya penulisan esai yang singkat, ringan, dan mengena, buku ini memberikan perspektif baru dalam mengatasi masalah hidup dan membantu para pembaca menemukan kebahagiaan. Buku ini tidak hanya menginspirasi, tetapi juga mengajak kita untuk merenung dan tetap percaya bahwa kita bisa mengatasi rintangan dan menemukan jati diri apapun situasinya.

0: Hai Jess.
1: Halo Za, gimana hari ini? Jadi main bolanya?
0: Gokil, aku seneng banget deh. Kamu tuh ternyata inget ya, aku malam ini ada jadwal main bola. Apa jangan-jangan kamu lagi mikirin aku?
1: Dih, pede banget. Bukan karena inget kamu sih, tapi lebih ke aku kan gak pelupa ya kayak kamu ya.
0: Jess, aku pengen cerita malam ini boleh?
1: Mau cerita apa tuh?
0: Jadi tadi di lapangan aku seneng banget karena aku main bareng sama orang-orang yang beda-beda gitu. Gak cuma dari kawan-kawanku yang muslim, tapi juga ada kawan-kawanku yang umat kristiani gitu. Makanya aku ingat kamu dan telpon kamu deh.
1: Oh gitu, terus gimana lo tadi? Seru?
0: Seru. Kita tuh kayak harus saling menghargai, harus saling umpan, harus saling passing biar jadi gol.
1: Bener sih, tapi walaupun kayak kalian gak kenal gitu bisa tetap kompak gitu?
0: Bisa tetap kompak. Aku tuh ngerasa kayak kita lagi main di timnas gitu.
1: Widih.
0: Satu tujuan walaupun berbeda-beda. Kayak aku sama kamu gitu. Kita beda, tapi akan segera menjadi satu. Jadi kapan kamu mau jadian sama aku?
1: Dih, apaan sih saya gombal.
2: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Oke, nomor 2 next masih ada informasi seputar olahraga dan kali ini dari e-sport ya. Ada Bigetron by Vitality atau BTR dan juga EVOS yang harus melewati jalur berat pada playoff MPL Indonesia di season 17 setelah keduanya berada dalam bagan yang sama dengan Onyx nomor 2. Ini tuh salah satu tim paling konsisten sepanjang musim reguler. Buat kamu yang ikutin kayaknya tahu ya nomor 2. Jadi playoff MPL ini berlangsung di Jakarta International Velodrome pada tanggal 10 Juni atau hari ini sampai tanggal 14 Juni 2026. Jalur yang mempertemukan BTR, EVOS dan juga Onyx diprediksi menjadi salah satu persaingan paling ketat dalam perebutan gelar juara di musim kali ini. Pertemuan BTR dan juga EVOS pada babak play-in menjadi laga pembuka yang menentukan nasib kedua tim teman pro 2. Jadi tim yang kalah dipastikan tersingkir dari turnamen dan sementara pemenangnya akan langsung berhadapan dengan Onyx yang udah nunggu di semifinal upper bracket teman pro 2. Nah, BTR ini juga memasuki playoff dengan modal positif setelah enggak pernah kalah nih dari EVOS maupun Onyx sepanjang musim reguler. Dan meskipun demikian, pelatih BTR yaitu Theo Niall menegaskan bahwa timnya ini tetap fokus pada persiapan mental dan juga strategi untuk menghadapi setiap pertandingan. Dan dia juga menyampaikan dan juga menilai timnya tuh punya kepercayaan diri yang cukup tinggi dan yang baik juga untuk menjelang playoff, tapi tidak pengen terjebak dalam sikap yang terlalu percaya diri gitu ya teman pro 2. Jadi kalau itu dari timnya, dari dia gitu teman pro 2, dari BTR ya. Tapi kalau untuk dari EVOS, dia menghadapi tantangan berat karena belum pernah nih mengalahkan BTR maupun Onyx selama musim reguler gitu ya. Namun pelatih EVOS juga tetap optimis nih timnya mampu memberikan hasil berbeda pada fase playoff. Jadi menurutnya target EVOS gak cuma lolos dari jalur berat tersebut, tapi juga mengamankan kesempatan kembali tampil di ajang internasional. For your information teman pro 2, jadi pertandingan BTR versus EVOS ini dijadwalkan berlangsung di siang hari ini dan di jam 6:15 sore hari. Jadi pemenangnya ini bakal langsung menghadapi Onyx pada semifinal upper bracket di hari Kamis besok 11 Juni 2026 di jam yang sama, jam 18:15 waktu Indonesia Barat. Jadi buat kamu yang penasaran bisa langsung aja nonton ya teman pro 2, apalagi kalau kamu memang pecinta e-sport gitu ya. Oke deh teman pro 2, aku masih bakal nemenin kamu, jadi jangan kemana-mana. Aku bakal puterin lagu yang bisa bikin kamu santai di siang hari ini ya, lewat lagunya Rizky Febian nih, ada Menari.

pernah dengar narcissistic personality disorder? Ini bukan cuma soal orang yang suka selfie atau bangga diri. Ini gangguan kepribadian yang lebih dalam dari yang terlihat. Orang dengan NPD terlihat percaya diri, dominan, bahkan memikat. Tapi di balik itu, ada rasa takut akan penolakan dan kebutuhan besar untuk dikagumi. Mereka bisa memanipulasi, merendahkan orang lain demi menjaga gambaran diri yang sempurna. Karena mengakui kelemahan terlalu menyakitkan buat mereka. Berhubungan dengan orang-orang narcissistic personality disorder sering melelahkan. Karena kamu bukan dicintai, kamu dipakai untuk menjaga citra mereka. NPD sering tak terdeteksi karena mereka pandai menyembunyikannya. Tapi luka yang ditinggalkan nyata. Belajarlah pahami orang dengan karakter NPD bukan untuk tujuan menghakimi, tapi agar kita bisa lebih mengenali dan melindungi diri kita sendiri.

gak sih kamu merasa lelah tapi gak tahu harus cerita ke siapa? Atau merasa sedih tapi dipaksa lingkungan untuk selalu terlihat kuat? Nah, Bagas Ali Prasetyo atau yang kita kenal sebagai Hello Bagas membawa kegelisahan itu ke dalam karyanya. Nanti juga sembuh sendiri. Karya paling personal yang lahir dari curhatan ribuan pengikutnya dan pengalaman pribadinya sendiri. Bagas merupakan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas 11 Maret. Sebelumnya, ia juga sudah menerbitkan beberapa buku lain, seperti Night Talk Before Go to Sleep, Kita dan Waktu, hingga Cerita Kapal Kertas. Di buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, kamu tidak diberi motivasi untuk cepat bangkit, tapi justru memaksamu untuk langsung bahagia. Di buku ini, kamu akan menemukan kalimat-kalimat sederhana yang dalam, seperti, kamu apa kabar hari ini? Jawab yang jujur ya. Membaca buku ini rasanya seperti sedang ngobrol pelan dengan diri sendiri. Bagas tidak sedang menggurui, ia hanya hadir untuk menemani. Karena terkadang yang kita butuhkan bukan nasihat, tapi perasaan bahwa kita didengarkan. Tapi ingat, buku ini mungkin bukan untuk semua orang. Kalau kamu mencari ledakan motivasi untuk langsung lari, kamu gak akan menemukannya di sini. Buku ini justru membenarkan rasa sedihmu, bukan berusaha menghilangkannya. Untuk kamu yang sedang di titik terendah dan merasa sendirian, pelan-pelan saja. Buku ini mengingatkan bahwa sembuh itu sebuah proses. Satu hari ke hari berikutnya, sampai akhirnya, nanti kita juga akan sembuh sendiri.

0: Dul, kok tak lapar ke?
1: Yuk lah pergi makan di luar yuk.
2: Aduh, das lah. Belum makan gak aku nih, Ji. Nama kan apa gitu nih?
1: Macam biasa lah. Fast food ya, biar pada ribet.
2: Alamak, udah sering dah gitu nih, Ji, makan fast food nih. Cobalah sesekali terapkan pola hidup sehat, Ji. Biar generasi kedepannya nih tak ada stunting.
1: Stunting? Yang angkat seret tuh ke?
2: Kau nih ada-ada ya, komedi terus. Ini nih stunting. Kau mau ke generasi mendatang tuh asupan gizinya ndak terpenuhi gara-gara kau ndak ngebiasakan nerapkan pola hidup sehat?
3: Oh no.
1: Alah, jangan lah. Jadi cemana lah nih? Tak usah makan ya lah kali ya.
2: Ndak gak macam-macam gitu. Macam tak ada makanan lain ya. Maksudnya tuh, jangan gak tiap hari kita makan fast food.
1: Kalau gitu makan apa lah kita nih?
2: Cemana kalau kita masak ya? Aku ada beli buku resep nih, sekalian lah kita bikin makanan yang banyak gizinya.
1: Gas lah, pengen gak aku nih belajar masak?
2: Gas!
1: Gas!

0: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea, yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id.

baik sama berdua. Bareng sama aku temenin kamu nih, siapa yang gak kangen suaranya Justin Bieber lagi masa kayak gini ya. One Less Lonely Girl dari Justin Bieber, teman pro 2. Mengawali informasi kali ini, teman pro 2, di dunia hiburan baik mancanegara maupun tanah air. Oke, teman pro 2, kita langsung aja ngomongnya seputar film. Ada beberapa film yang bakal masuk, teman pro 2, di layar bioskop Indonesia, termasuk film Dukun Magang yang siap meramaikan layar bioskop Indonesia mulai tanggal 18 Juni tahun ini pastinya ya. Jadi mengusung genre horror komedi, film ini tuh menggabungkan unsur supernatural dengan kisah anak muda yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari, teman pro 2. Jadi ceritanya ini berpusat pada seorang anak, ya, seorang mahasiswa lebih tepatnya ya, yang diperankan oleh Jeva Natanio. Nah, Raka ini tuh digambarin sebagai sosok yang rasional dan juga pengen cepat selesai deh skripsinya biar cepat lulus gitu ya. Tapi kehidupannya tuh berubah saat dia pulang ke desa Kalimati bersama Sekar yang diperankan oleh Hana Saraswati, teman pro 2. Jadi Sekar ini tuh merupakan mahasiswi cerdas yang juga punya tanggung jawab besar sebagai penerus tradisi keluarganya. Nah, masalahnya tuh muncul ketika kesalahan yang mereka lakukan tuh gak sengaja membebaskan kuntilanak hitam yang selama 12 tahun tuh dikurung. Jadi situasi ini tuh membuat mereka tuh terpaksa terlibat dalam berbagai peristiwa mistis yang berada di luar logikanya gitu. Jadi untuk memperbaiki keadaan, Raka ini akhirnya berguru kepada Mbah Jambrung, seorang dukun legendaris yang diperankan oleh Adi Sudirja. Jadi pertemuan antara mahasiswa galau dan juga dukun berpengalaman inilah yang menjadi sumber berbagai momen komedi dalam film ini. Jeva Natanio ini menilai karakter Raka cukup dekat dengan kehidupan generasi muda saat ini. Jadi menurutnya,

Raka ini tuh sosok yang berusaha menyelesaikan masalah secara logis dan juga pakai logika gitu ya. Tapi justru berhadapan dengan dunia yang sulit dijelaskan oleh akal sehat. Nah, kalau Hana Saraswati menyebut Dukun Magang ini sebagai film yang ringan dan juga menghibur. Dan ia juga berharap cerita yang disajikan ini bisa dinikmati oleh berbagai kalangan. Terutama penontonnya masih muda ya, dan lebih relate gitu ya, anak muda teman-teman dua. Jadi buat kamu yang penasaran, di sisi lain ini juga ada Adi Sudirja yang mengaku mendapat tantangan tersendiri saat memerankan sebagai Mbah Jambrong gitu ya. Ia juga harus mempelajari berbagai mantra yang menggunakan bahasa Jawa tingkat tinggi untuk mendukung karakternya. Film ini juga dibintangin oleh Mamang Osa. Kamu tahu dong Mamang Osa, yang menilai kekuatan utama Dukun Magang ini terletak pada chemistry pada pemainnya. Jadi berkat kemampuan aktingnya para pemain, ini berhasil membawa unsur komedi dan juga horor secara bersamaan. Mengangkat benturan antara logika modern dan juga kepercayaan tradisional, Dukun Magang ini juga menawarkan cerita yang ringan dibalut suasana yang mistis maksudnya ya. Jadi film ini tuh dijadwalkan bakalan tayang serentak di bioskop Indonesia mulai tanggal 18 Juni tahun 2026. Momen-momen pada saat libur sekolah teman-teman dua ya. Jadi kayaknya pas banget buat kamu yang pengen nonton horor tapi juga komedi ya. Karena ada Mamang Osa. Kamu ngikutin juga gak sih Instagram selebgram yang heboh Mamang Osa? Nah, kayaknya emang tepat kalau kamu pengen hiburan yang ringan tapi juga ada suasana mistisnya. Informasi lebih lanjut kamu bisa langsung lihat aja di rri.co.id di lamannya hiburan. Jadi buat kamu yang penasaran bisa langsung baca sendiri. Oke teman bro dua ya. Nanti informasi lain bakal hadir di ruang dengar kamu, masih dunia hiburan seputar informasi tanah air ataupun mancanegara. So tetap stay tune ya. Jadi buat kamu yang sekarang lagi santai, kok kayak cuacanya bakal hujan gitu ya, mendung ya. Kalau mau keluar jadi males teman pro 2, gak apa-apa deh. Kalau malas tetap dengerin pro 2 FM ya. Buat kamu yang lagi santai, kayaknya pas ditemenin sama lagunya Malik di Esensial dengan Setapak Sriwidari. Kita bakal flashback teman pro 2 dengan di zaman-zaman 2000-an, 2010-an teman pro 2, dengan suaranya Malik di Esensial dengan Setapak Sriwidari.

0: Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.
1: Ngapa sih Za, kok gelisah?
2: Ini sih Ran, acara bersih-bersih kampung besok itu loh. Aku khawatir teman-teman pada datang gak ya?
1: Oh itu, ya kita lihat aja besok.
2: Kalau mereka gak datang Ran, masa cuma kita berdua yang bersih-bersih? Mana udah pesan banyak makanan lagi buat konsum?
1: Ih, bagus lah, kan konsumnya jadi buat kita semua.
2: Kamu nih, aku nih khawatir Ran, malah mikirin konsumsi lagi.
1: Iya, ya udahlah ya. Kan kita udah umumin juga, kita juga udah ikhtiar, selebihnya kita pasrahin aja sama Tuhan.
2: Oke, ya. Kita lihat besok aja lah ya Ran.
1: Tuh kan, banyak yang datang.
2: Iya ya. Aku pikir mereka bakal mager gak mau datang loh.
1: Itu namanya kamu suuzon.
2: Ah ya gimana ya Ran, sekarang kan acara gotong royong kayak gini tuh udah jarang banget.
1: Bener juga sih, tapi konsumsinya aman kan Za?
2: Alah kau nih, konsumsi jelas aman lah kalau itu.

0: Kalian tahu nggak? Sekarang ada sekolah di Indonesia yang fasilitasnya kayak di film-film luar negeri.
1: Yaelah, jangan halu deh.
0: Serius, namanya Sekolah Garuda. Ada lab high-tech, asrama modern, kurikulumnya kelas dunia, pokoknya paket lengkap.
1: Hah? Kalau gitu, pasti biaya masuk dan bulanannya bikin kantong bolong tuh.
0: Jangan salah, justru gratis. Semua siswa dapat beasiswa penuh tuh.
1: Wih, keren abis tuh. Seleksi masuknya kayak mana tuh?
0: Anak-anak Indonesia yang punya prestasi utamanya di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika, serta prioritasnya siswa dari keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah, dan tidak menutup kemungkinan untuk peserta didik yang disabilitas.
1: Oh, gitu. Tapi kenapa sih mesti ada Sekolah Garuda ya?
0: Ini sebagai upaya pemerintah untuk meratakan pendidikan dan juga untuk mempersiapkan anak muda Indonesia yang bisa tembus ke kampus top dunia. Untuk terus kembali ke tanah air, bawa ilmu buat bikin bangsa makin maju.
1: Fix sih, ini jalan baru buat kita semua. Pendidikan kelas dunia sekarang bukan cuma mimpi.

Apa kabar teman-teman berdua, masih bersama kita temenin kamu masih seputar informasi dunia hiburan ataupun tanah air ataupun mancanegara teman-teman berdua. Nah kali ini buat kamu pecinta BTS yang bakal kembali menyapa penggemarnya di Jakarta. Jadi nanti kalau buat kamu yang pengen nonton BTS bisa banget ya, apalagi buat kamu memang penggemarnya. Jadi BTS ini bakal hadir di Jakarta melalui BTS World Tour Arirang in Jakarta. Dan konser ini tuh udah dijadwalin dan berlangsung selama 2 malam, yaitu tanggal 26 dan 27 Desember 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Jadi pertunjukan ini menjadi konser pertamanya BTS di Indonesia sebagai grup lengkap dalam 9 tahun terakhir. Jadi kehadirannya ini tuh menjadikan konser sebagai momen yang udah lama banget dinantikan oleh para ARMY teman pro 2. Penjualan tiket konser melalui skema ARMY membership presale ini dimulai pada hari kemarin teman pro 2 ya, Selasa 9 Juni 2026, dan penjualan berlangsung pada jam 12 sampai jam 10 malam secara eksklusif melalui aplikasi tiket.com. Informasi ini juga diumumkan melalui unggahan akun Instagramnya @ime_indonesia yang mengingatkan penggemar untuk mempersiapkan akun sebelum antrian dibuka. Jadi penggemarnya ini juga diminta buat memastikan status ARMY membershipnya masih aktif atau belum gitu ya, sebelum penjualan tiket ini dibuka. Dan berdasarkan laman penjualan promotor, ini menyiapkan 6 kategori tiket di mana harga tiket ini mulai dari Rp2.105.000 untuk kategori CAT3, dan juga untuk kategori tertinggi adalah VIP package dengan harga Rp5.075.000 teman pro 2. Penggemar yang akan mengikuti pembelian tiket juga diimbau menyiapkan data pribadi yang diperlukan sebelum antrian dibuka. Data yang harus disiapkan oleh penggemar yang menonton yaitu nama lengkap, nomor induk kependudukan atau NIK, tanggal lahir, serta kode membership Weverse yang masih aktif pastinya ya. Jadi penyelenggaranya juga menetapkan batas pembelian maksimal 4 tiket aja untuk setiap akun pada periode presale teman pro 2. Ketentuan ini juga berlaku untuk setiap pertunjukan sesuai informasi yang tercantum pada laman penjualan. Nah, buat kamu teman pro 2, ternyata selain presale membership, penjualan umum atau general on sale ini juga dijadwalkan pada Kamis besok 11 Juni 2026, dan penjualan ini tuh dibuka di jam 12 siang dengan batas pembelian yang sama yaitu maksimal 4 tiket aja. Jadi pihak penyelenggara juga menjelaskan seluruh kategori tiket ini menggunakan sistem tempat duduk bernomor sesuai dengan alokasi. Nomor kursi yang akan diberikan otomatis berdasarkan urutan waktu pembelian yang sudah berhasil dilakukan teman pro 2. Aduh, siapa nih di antara kamu yang udah gak sabar ya? Ingat cuti ya teman pro 2 ya, atau izin teman pro 2 ya, di tanggal 26 dan 27 Desember 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Waduh, jadi sejauh ini udah pada war tiketnya belum? Biar makin semangat sama pro 2, aku bakal puterin lagunya BTS buat kamu yang kenapa sih segitunya, karena emang seenak itu lagunya. Nih lagu yang salah satu viral juga sama pro 2 buat kamu, biar makin nge-up suasana sore hati kamu. Sekaligus juga nanti aku bakal pamit undur diri dari ruang dengar kamu sama pro 2. Nanti next bakal ada Erna yang bakal nemenin kamu dari jam 3 sampai jam 8 malam tetap di pro 2 FM ya. Thank you banget yang udah dengerin, thank you yang udah tadi udah gabung juga request-request lagu di Request Time Indonesia Mancanegara. Besok request lagi ya sama pro 2. Terakhir teman pro 2, lagi-lagi aku bakal puterin lagunya BTS. Iya, enggak sih, baru sekarang teman pro 2 ya. Buat kamu yang belum cinta sama BTS dan bakalan suka kayaknya dengan lagunya ini karena viral juga, ada Permission to Dance buat teman pro 2 di BTS Pro 2 FM kali ini. So, thank you so much and bye-bye.

0: Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pustaka Indonesia mempersembahkan Festival Gita Indonesia 2026. Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Gedung RRI Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta Pusat. Ikuti rangkaian acaranya, coaching klinik merawat nilai Pancasila melalui konten digital, demo penanaman pohon polybag, demo memilah sampah hingga demo meramu jamu Nusantara. Talk show Kilau Pancasila dengan narasumber Profesor Dr. Dr. Hajah Siti Musadah Mulia MA, staf khusus Dewan Pengarah BPIP, Setyo Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Dr. Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Panggung musik kebangsaan menampilkan 10 finalis penyanyi terbaik dengan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan. Ayo dukung peserta favoritmu melalui voting di website gitafestrri.id. Dimeriahkan penampilan bintang tamu, Sania, Sabila, dan Stephen Radio Star 25, serta gelar tari Sanggar Seni Budaya Pusaka Indonesia. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI se-Indonesia, Snack Video at LPP RRI, TikTok at Markom RRI, dan YouTube channel RRI Net Official. Festival Gita Indonesia 2026, merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.
1: Eh guys, kalian sadar gak sih? Tadi tongkrongan ini agamanya beda-beda loh, tapi bisa akrab kayak gini.
2: Justru itu serunya, Ran. Kita jadi bisa belajar banyak hal dan makin saling mengerti. Lagi pula, moderasi beragama itu bukan soal menyamakan keyakinan, tapi bagaimana kita bisa menghargai perbedaan, gak memaksakan kehendak, dan menjadikan toleransi sebagai gaya hidup sehari-hari.
1: Nah, betul itu. Jadi intinya, iman kita tetap kuat, tapi sikap kita ke orang lain tetap terbuka. Itu kunci harmoni bangsa. Yuk, terus kita jaga persaudaraan ini dalam keberagaman.
2: Nah, betul itu. Jadi intinya, iman kita tetap kuat, tapi sikap kita ke orang lain tetap harus terbuka. Itu kunci harmoni bangsa. Yuk, terus kita jaga persaudaraan ini dalam keberagaman.
1: Setuju, karena damai itu memang indah, cuy.

Teman Pro 2, pernahkah kamu mendengar istilah Duck Syndrome? Duck Syndrome adalah kondisi di mana seseorang terlihat baik-baik saja dan bahagia di luar. Akan tetapi, orang tersebut sedang mengalami tekanan dan kecemasan yang luar biasa di dalam. Seperti halnya seekor bebek yang berenang terlihat anggun di atas permukaan. Namun, di bawah permukaan air, kaki bebek tersebut mengayuh sekuat tenaga agar tetap bisa bergerak. Nah, orang dengan Duck Syndrome seringkali terlihat selalu tenang dan kuat, berusaha memenuhi ekspektasi orang lain, takut menunjukkan kelemahan, dan merasa harus sukses tanpa boleh gagal. Orang dengan Duck Syndrome tidak menyadari bahwa mereka sedang mengalami tekanan mental. Nah, maka dari itu teman Pro 2, tanamkan di benak kamu bahwa kamu tidak sendirian. Ingatlah pada slogan, di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Jangan pernah ragu untuk berbagi unek-unek kamu ke orang yang tepat, karena kesehatan mental kamu juga penting.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PNK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Din, kamu pernah lihat si Rian enggak? Dia jarang nongkrong sama kita lah sekarang.
1: Loh, kamu enggak tahu? Dia kan ketangkep, Gi.
0: Hah? Tangkap? Serius? Karena apa?
1: Narkoba, Gi. Pengakuan awalnya tuh sih cuman coba-coba. Sekarang malah ketagihan.
0: Ya ampun, enggak nyangka. Dulu dia kan aktif ikut berbagai kegiatan. Sekarang kok malah jadi gitu?
1: Iya, narkoba tuh emang kayak racun. Sekali kamu nyoba, susah buat lepas.
0: Ih, serem ya. Awalnya buat gaya-gayaan, ternyata hancurin masa depan.
1: Amit-amit, jangan sampai deh. Mau keren tuh kan gak harus ngedrugs.
0: Tuju, Din. Mending ngopi kayak kita, daripada nyoba hal yang bikin kita rugi.
1: Yap, kita bisa tetap hidup sehat, happy, dan tetap sadar. Karena hidup kita tanggung jawab.

0: Teman Pro 2, kamu tahu nggak apa itu program makan bergizi gratis? Program ini bertujuan untuk menyediakan makanan sehat dan bergizi untuk masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, atau pelajar. Tujuannya untuk mengurangi angka malnutrisi, stunting, dan membantu masyarakat yang kesulitan mengakses makanan sehat. Nah terus, siapa aja nih yang berhak menerima? Yang pertama, anak-anak sekolah dari keluarga kurang mampu, ibu hamil dan menyusui yang memerlukan tambahan asupan gizi, serta kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi rendah atau yang tinggal di daerah terpencil. Nah, jenis makanan yang disediakan itu bisa beragam, yang penting kaya nutrisi, makanan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral yang seimbang. Contohnya bisa yang paling sederhana kok, nasi, lauk, ikan ayam atau tempe, sayuran, buah, dan susu atau air putih. Sesuai dengan kebutuhan, disesuaikan dengan kelompok penerima. Nah, gimana? Yuk kita sebagai anak muda juga bisa loh terlibat atau mendukung program ini. Anak muda nggak cuma ngebantu orang lain, tapi juga menjadi agen perubahan untuk generasi yang lebih sehat.
1: Loh, Din. Kok kamu buang sampah sembarangan sih?
2: Alah, emang kenapa? Tuh lihat, banyak juga kok yang nyampah.
1: Den, yang buruk jangan diikuti lah, Den.
2: Udahlah, Rin. Mending kita nikmatin konsernya nih. Lagi asik.
1: Ah, kamu dikasih tahu malah ngalihin ke yang

0: Rin, gawat nih.
1: Hah? Gawat apa, Den?
0: Alamak, konser kemarin. Aduh, kenapa ada yang rekam videoku?
1: Tuh, lihat komennya, Den.
0: Alamak, komennya duta buang sampah sembarangan. Mati aku. Ah, gimana dong ini?
1: Ya udah, coba kamu buat video klarifikasi, minta maaf ke publik. Terus janji nggak akan mengulangi lagi.
0: Aduh, ya deh ya.

Yeay, 101,8 FM RRI Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Gimana kabar kamu hari ini teman Pro 2? Semoga yang sore hari ini lagi di perjalanan pulang kerja atau menunggu pulang jam-jam pulang kerja ya teman Pro 2 ya, tetap semangat. Yang masih di kampus, semoga tugasnya juga segera selesai. Dan yang lagi santai mungkin di rumah saat ini teman Pro 2, semoga sore hari kamu jadi lebih seru barengan Pro 2 Pontianak tentunya. Nah, ngomong-ngomong teman Pro 2, beberapa hari terakhir media sosial tuh lagi rame banget gitu kan, pembahasan yang menarik sekali tentang angka-angka ini teman Pro 2. Waduh, ada dua nih, kita mau bahas yang mana dulu nih teman Pro 2, angka-angka ini ya. Tapi yang pasti teman Pro 2, sore hari ini Erna bakal nemenin kamu sampai jam 8 malam. Nanti juga bakalan ada relay teman Pro 2 ke Pro 2 Jakarta di jam 7 sampai jam 8. Jadi pastikan deh buat teman Pro 2 untuk gabung barengan sama Erna. Nah, ini bukan pembahasan yang tentang skor pertandingan ya, bukan teman Pro 2 ya, bukan juga harga tiket konser, tapi ini adalah angka 200 juta rupiah. Aduh, menarik ya teman Pro 2 ya. Ini kalau diibaratkan dengan aku yang Gen Z ini, karena jujur aja gitu, setinggi apa sih 200 juta itu masih kayak ada dalam hayalan buat sebagian orang ya. Tapi ada juga yang udah, oh cukup ngeliat tuh udah tahu kok itu berapa ya teman Pro 2. Nah, kita gak bahas tentang kasus atau kontroversi yang memang lagi rame ya, tapi kita mau ambil sisi serunya aja teman Pro 2. Karena jujur aja gitu kan, siapa sih yang gak pernah membayangkan tiba-tiba punya uang 200 juta gitu kan. Mungkin ada yang langsung pengen beli motor impian ya, ada juga yang mau buka usaha, atau mungkin ngajak keluarganya liburan, atau malah kamu pengen tidur lagi karena berharap itu cuma mimpi teman Pro 2 ya. Agak shock sih, tapi ada senang-senangnya juga pasti teman Pro 2. Dan sore hari ini bakal ngobrol santai teman Pro 2, kalau misalnya tiba-tiba ada 200 juta masuk ke rekening kalian gitu kan nanti malam misalnya, apa sih yang bakal kalian lakukan besok pagi? Apakah ya udah deh, aku enggak berangkat kerja dulu? Atau ya udah deh, aku ambil cuti dulu, gimana teman Pro 2? Boleh dong bergabung bareng sama Erna teman Pro 2 ya. 200 juta itu banyak atau sedikit sih versinya teman Pro 2? Boleh gabung di WhatsApp, Instagram, atau juga aplikasi RRI Digital.

0: Mana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM, Roda Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Dit, itu orang perasaan gak pernah kelihatan kerja. Macam pengangguran di rumah mulu. Tapi duitnya jalan terus. Dari mana coba?
2: Jangan salah, bisa jadi dia tuh freelancer yang kerjanya dari rumah. Tapi kerjanya kemana-mana.
1: Oh, yang kerjanya pakai laptop, wifi, sambil ngopi itu ya?
2: Nah, iya. Desain, edit video, nulis, bikin konten. Hobi yang bisa jadi cuan itu tuh bagian dari ekonomi kreatif, Nis.
1: Terus, kerjaan kayak gitu ada dampaknya enggak buat kota kita Pontianak?
2: Dampaknya besar, freelancer bisa bantu UMKM lokal, kayak bikin logo, promosiin produk, sampai angkat potensi daerah juga, Nis.
1: Keren sih, anak muda Pontianak sebenarnya bisa bersaing dari mana aja ya?
2: Asal mau belajar, profesional, dan percaya sama karya sendiri. Makanya, jangan julid, Nis. Yuk, kita dukung anak muda pelaku ekonomi kreatif di kota kita ini.

Saat berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pro2. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

0: Capek dengerin berita sedih, mood anjlok.
1: Waduh.
0: Daripada ngejudge di kolom komen, mending kita real life support. Ingat, kemiskinan bisa diatasi kalau kita kolaborasi. Betul-betul kolaborasi, bukan cuma komentar. Optimis, penuh harapan, gak perlu pikir panjang. Satu dukungan langsung jadi proyek pelatihan skill keren buat mereka yang butuh. Mari berdayakan, gak usah nunggu jadi crazy rich. Saatnya jadi solusi maker, tunjukkan aksi nyata terbaikmu, karena mudah, peduli, beraksi.

Lagu ini abadi menjadi salah satu lagu yang punya makna sangat dalam di album mereka yang bernama Memorandum. Lagu yang bercerita tentang perjuangan hubungan jarak jauh atau kerap disebut LDR, yang penuh makna, pengorbanan, dan juga harapan. Terlepas seberapa jarak jauh LDR, hubungan yang terpisah akan selamanya mempertanyakan kapan waktunya bisa untuk bersama. Ini Abadi adalah sebuah seruan yang mengisyaratkan untuk menerima kondisi pekerjaan yang terkadang memisahkan beberapa orang dalam batasan ruang dan juga jarak. Perpisahan antar kota akan selalu menjadi musuh terbesar di dalam hubungan jarak jauh. Ditambah mengejar mimpi yang berkecukupan atau paling tidak menumbuhkan rasa kepercayaan di dalam hubungan. Dengan demikian, Ini Abadi adalah rangkuman lagu yang tepat untuk menyampaikan perasaan yang selalu menjadi kenangan.

Besar bukan hanya bangsa yang kuat, tetapi bangsa yang mampu menjaga persatuan di tengah perbedaan. Di hari lahir Pancasila ini, kita diingatkan bahwa keberagaman bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk saling melengkapi. Pancasila mengajarkan kita tentang kemanusiaan, keadilan, dan semangat gotong royong yang menjadi jati diri bangsa Indonesia. Dari tanah air yang damai ini, kita tunjukkan kepada dunia bahwa perdamaian dapat tumbuh dari rasa hormat, toleransi, dan persaudaraan. Mari kita jadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa, serta fondasi untuk menciptakan dunia yang lebih damai dan harmonis. Selamat hari lahir Pancasila, berbeda-beda, tetap satu jiwa Indonesia.

0: Krismi, Krismi.
1: Apa tuh?
0: Tahu gak sih? Rupanya ikan tuh bagus banget loh buat anak-anak yang lagi tumbuh kembang. Apalagi buat mencegah stunting.
1: Iya ya, ikan kan kaya akan protein dan asam lemak omega 3. Itu penting banget buat perkembangan otak dan tubuh anak.
0: Betul. Selain itu, ikan juga mengandung zat besi dan zinc yang bisa bantu tumbuh kembang anak dengan optimal. Kalau kurang gizi kan, bisa stunting loh.
1: Iya, benar banget lagi. Makanya, penting tuh makan ikan seminggu minimal 2 kali. Selain enak, sehat lagi.
0: Nah, selain itu, ikan juga gampang loh dimasaknya. Entah itu digoreng, dibakar, atau bahkan diolah jadi sup. Pokoknya banyak banget deh manfaatnya dari ikan ini untuk anak-anak.
1: Setuju. Dengan makan ikan, gizi anak bisa tercukupi, tubuh dan otaknya bisa berkembang dengan baik.

0: Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
2: 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
3: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
4: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
5: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
6: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

Perayaan Imlek setiap tahunnya lebih dari sekedar momen pergantian tahun. Imlek adalah tradisi yang syarat dengan makna budaya, simbolis, dan prosesi ritual. Tahun 2026 ini, perayaan Imlek menyoroti semangat keberanian, energi, dan peluang baru, sesuai dengan karakter kuda api dalam kalender Tionghoa. Makna filosofis dan budaya Imlek tahun 2026, tahun kuda api, membawa pesan penting yaitu semangat, keberanian, dan inovasi. Beberapa makna utama perayaan Imlek lainnya yaitu makna keharmonisan keluarga dengan merayakan makan malam bersama melambangkan ikatan dan solidaritas. Makna keberuntungan dan rezeki yaitu simbol keberuntungan ditampilkan melalui lentera, angpau, dan dekorasi merah. Makna harapan dan pembaruan diri karena tahun baru adalah kesempatan untuk melepaskan hal buruk dan menyambut hal baik. Sedangkan makna identitas budaya dan nilai histori yaitu Imlek menegaskan warisan budaya Tionghoa di tengah masyarakat multikultural. Jadi, sudah tahu kan perayaan Imlek di tahun 2026?

0: Eh, Anwar, Anwar, lihat deh. Kamu udah lihat belum konten ini? Heboh banget sampai viral di medsos. Kayaknya aku juga pengen bikin konten lucu-lucuan kayak gini. Siapa tahu konten aku viral juga.
1: Eh, Todi, viral sih viral. Tapi kamu tahu nggak, ada banyak konten viral yang malah bikin masalah besar.
0: Hah? Kok bisa? Bukannya punya konten viral itu bagus ya?
1: Kalau konten viralnya bermuatan positif dan edukatif, itu bagus. Tapi kalau konten yang isinya prank atau hinaan, itu merugikan orang lain. Bisa bikin masalah hukum dan sosial. Bahkan bisa bikin orang jadi trauma.
0: Waduh, iya juga ya. Aku nggak kepikiran loh sampai situ. Ternyata konten medsos viral nggak selalu baik juga ya.
1: Betul. Makanya, sebelum buat atau sebarkan konten, pikirkan baik-baik dampaknya. Kita bisa jadi bagian dari perubahan positif dengan konten yang bermanfaat dan menginspirasi. Yuk, jadi lebih bijak. Jangan biarkan konten yang salah merugikan orang lain. You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak. Teman terbaik kamu.

0: Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Pontianak, teman terbaik kamu.

0: hancur mencintaimu.
1: Bisa gak ya aku tuh keluar dari lingkaran kemiskinan?
2: Lagi mikirkan apa yuk? Dari tadi aku lihat kau tuh ngelamun terus, kayak banyak cicilan ya.
1: Eh, Ucup. Enggak Cup, cuman mikir bisa gak ya aku tuh keluar dari lingkaran kemiskinan? Mana umur makin tahun makin bertambah.
2: Ya bisa lah, tergantung niat kita. Yang namanya kemiskinan tuh bukan takdir.
1: Caranya gimana Cup?
2: Ya caranya banyak lah yuk. Contohnya kau kejar karir pendidikan setinggi-tingginya, buka usaha kecil-kecilan ke, investasi pun bisa. Kerja keras lah di usia muda. Apa aja yang penting halal yuk.
1: Iya gak ya Cup ya? Untung ada kau nih Cup. Kalau enggak bisa sampai besok nih aku ngelamunnya.
2: Itu sih modus. Eh gimana kalau kita coba buka usaha kecil-kecilan ya yuk?
1: Ide bagus tuh Cup. Buka warteg atau lamongan, asik kali ya.
2: Usaha makanan ya? Boleh gak sih? Tapi kira-kira habis dimakan kita ke atau konsumen yang makan nih?
1: Negatif thinking terus kamu Cup. Namanya juga usaha. Nyadar kok aku, gak mungkin habis sendiri.
2: Iya.

0: Apakah UMKM bisa mengatasi kemiskinan? Teman Pro 2, tahukah kamu bahwa UMKM adalah usaha atau bisnis berskala kecil atau menengah yang dilakukan oleh individu, kelompok, badan usaha kecil maupun rumah tangga, sehingga pendapatannya tidak terkonsentrasi pada segelintir orang saja. UMKM diyakini mampu menjadi solusi dalam pengentasan kemiskinan karena keberadaan UMKM menciptakan lapangan kerja baru sehingga membantu mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat. UMKM juga berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Ketika UMKM berkembang, mereka juga mendorong pertumbuhan bisnis lain di sekitarnya, seperti pemasok bahan baku dan jasa pendukung. UMKM seringkali menjadi sumber inovasi baru. Mereka lebih fleksibel dan cepat beradaptasi dengan perubahan pasar dibandingkan perusahaan besar, dan dengan mengembangkan UMKM, masyarakat, terutama di daerah pedesaan, dapat meningkatkan taraf hidup mereka dan menjadi lebih mandiri secara ekonomi.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

teman pro 2, pernah gak sih kalian mikir kalau ternyata tanah longsor bisa juga terjadi di Kalimantan Barat? Nah, jadi tanah longsor itu bisa juga terjadi di Kalimantan Barat, teman pro 2. Hal ini dikarenakan oleh beberapa wilayah di Kalimantan Barat memiliki hutan yang lebat dan pegunungan yang masih asri. Kondisi seperti ini memungkinkan potensi yang tinggi loh buat tanah longsor terjadi di sini. Terutama di daerah yang sering turun hujan deras, akibatnya tanah jadi lebih mudah bergerak

Dan acaranya, coaching klinik merawat nilai Pancasila melalui konten digital, demo penanaman pohon polybag, demo memilah sampah, hingga demo meramu jamu Nusantara. Talk show Kilau Pancasila dengan narasumber Profesor Dr. Dokteranda Hajah Siti Musadah Mulia MA, staf khusus Dewan Pengarah BPIP, Setyo Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Dokteranda Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Panggung musik kebangsaan menampilkan 10 finalis penyanyi terbaik dengan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan. Ayo dukung peserta favoritmu melalui voting di website gitafest.rri.id. Dimeriahkan penampilan bintang tamu, Sania, Sabila, dan Stephen Radio Star 25, serta gelar tari Sanggar Seni Budaya Pusaka Indonesia. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI se-Indonesia, Snack Video at LPP RRI, TikTok at Markom RRI, dan YouTube channel RRI Net Official. Festival Gita Indonesia 2026, merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, Jepang adalah negara dengan harapan hidup tertinggi di dunia. Tidak heran, banyak sekali penduduknya yang berusia 100 tahun, bahkan lebih. Mereka yang berusia 100 tahun disebut centenarian, sedangkan yang mencapai usia

110 tahun atau lebih dikenal sebagai Super Centenarian. Fenomena menarik ini diulas tuntas dalam buku Self-Improvement berjudul Ikigai, Rahasia Hidup Bahagia dan Panjang Umur Orang Jepang, karya Hector Garcia dan Frances Mirales. Dalam bahasa Jepang, Ikigai punya banyak arti. Di antaranya, apa yang kita sukai, apa yang dibutuhkan dunia, atau apa yang bisa kita hasilkan dengan kemahiran kita. Ikigai sendiri adalah gabungan dari dua kata. Iki, yang artinya kehidupan, dan gai, yang berarti berharga. Filosofi ini sudah lama dianut masyarakat Jepang. Tujuannya adalah memberikan arah hidup yang diiringi kesehatan fisik dan mental, sehingga kita bisa hidup lebih lama. Melalui buku ini, kita diajak untuk menyadari betapa pentingnya merawat kesehatan fisik dan mental secara seimbang, agar kita bisa menikmati hidup yang panjang dan penuh makna.

0: Oh, Dul. Kau tak lapar ke? Yuklah pergi makan di luar, yuk.
1: Aduh, gas lah. Belum makan gak aku nih, Ji. Nak makan apa gitu nih?
0: Macam biasa lah. Fast food ya, biar tak ada ribet.
1: Alamak. Udah sering dah gitu nih, Ji, makan fast food nih. Cobalah sesekali terapkan pola hidup sehat, Ji. Biar generasi kedepannya nih tak ada stunting.
0: Stunting? Yang angkat seret tuh ke?
1: Kau nih ada-ada ya, komedi terus. Ini nih stunting. Kau mau ke generasi mendatang tuh asupan gizinya ndak terpenuhi gara-gara kau ndak ngebiasakan nerapkan pola hidup sehat?
2: Oh no.
0: Alah, jangan lah. Jadi cemana lah nih? Tak usah makan ya lah kali ya.
1: Ndak gak macam-macam gitu. Macam tak ada makanan lain ya. Maksudnya tuh, jangan gak tiap hari kita makan fast food.
0: Kalau gitu makan apalah kita nih?
1: Cemana kalau kita masak ya? Aku ada beli buku resep nih, sekalian lah kita bikin makanan yang banyak gizinya.
0: Gas lah, pengen gak aku nih belajar masak?
1: Gas.
3: Pernah mikir gak sih, kenapa kok sekarang ada pemeriksaan TBC di sekolah? Sebenarnya jawabannya simpel, tapi ini tuh penting buat kita. Nyatanya di sekolah itu kan kita ketemu banyak orang tiap hari. Kita duduk, curhat, dan ketawa sama-sama. Pokoknya nempel teruslah seharian kayak perangko, interaksinya sampai sedekat itu. Belum lagi kalau di dalam kelas yang tertutup, AC-nya nyala terus, jendela jarang dibuka. Jadi semisal ada kuman di udara, ya dia bakal muter-muter aja di situ. Nah, disinilah pemeriksaan TBC itu jadi sangat penting. Ingat ya, ada pemeriksaan itu bukan berarti ada yang lagi sakit dan bukan juga buat nakut-nakutin kita. Tapi karena yang namanya deteksi dini, itu jauh lebih ampuh. Semakin cepat ketahuan, makin gampang diobati dan pastinya gak bakal nular ke teman-teman yang lain. Oh iya, FYI, pemeriksaan TBC di sekolah itu gratis loh dari pemerintah. Jadi kalau nanti ada pemeriksaan TBC lagi di sekolah kamu, gak usah panik, itu bukan tanda bahaya kok. Itu justru tanda kalau kita semua peduli. Dan pastinya biar masa depan generasi Pontianak semakin sehat dan produktif.

0: Wih, panen kali ini pecah, melimpah ruah. Langsung jual semua, cuan besar bro.
1: Tunggu dulu, Rif. Santai, jangan kalap. Ingat, kita harus sisihkan dulu untuk lumbung pangan desa.
0: Hah? Lumbung pangan? Zaman sekarang kan kalau lapar tinggal order atau beli di pasar. Ngapa pula jadi nimbun-nimbun?
1: Rifki, lumbung pangan itu semacam tabungan beras kita sama-sama. Coba kau bayangkan, kalau nanti ada gagal panen atau harga beras meroket, sementara kita enggak punya tabungan beras, gimana?
0: Ya juga ya. Jadi lumbung pangan itu bukan cuma berfungsi nyimpen aja berarti ya, tapi kayak jaminan biar desa kita nggak repot kalau ada krisis, bener nggak?
1: Nah, itu warisan leluhur yang super keren dan wajib kita jaga. Kita yang muda, kita yang kelola, pakai sistem yang lebih modern dan transparan pastinya.
0: Lumbung pangan masyarakat,
1: benteng pertama kita melawan krisis.
0: Pangan kuat, desa berdaulat.
2: Request time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

0: Teman Pro 2, pernah nggak sih kamu merasa stuck? Kayak udah coba ini itu, tetapi perubahan yang diimpiin nggak kunjung datang. Nah, kamu bisa nih belajar bikin perubahan yang awet di hidup kamu tanpa drama gede-gedean dari membaca buku karya James Clear yang berjudul Atomic Habits. Pada poin pertama, berfokus pada perubahan kecil tapi bikin efek yang gede. Di buku ini, James mengatakan bahwa kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten itu kayak investasi. Misalnya, baca satu halaman sehari kelihatannya sepele, tapi lama-lama bisa bikin kamu jadi pintar loh. Fokus aja sama progres kecil tiap hari, tapi tentunya progres yang berhasil tentu disertai dengan kejelian kita bikin sistem untuk diri kita sendiri. Daripada mikirin mau jadi orang sukses, mending kamu berfokus aja deh membangun kebiasaan tersebut secara harian untuk mendukung perubahan tersebut. Misalnya, daripada pengen kurus, mending biasain jalan kaki 15 menit setiap hari. Bedanya adalah fokus sistemnya bukan lagi kamu yang mikirin cara untuk kurus, tapi kamu melakukan tindakan yang bikin kamu kurus. Intinya, sistem yang benar bakal bawa kamu ke goalsnya kamu. James juga kasih tahu nih tentang 4 hukum kebiasaan. Yang pertama, mudah dilihat. Nah, ini artinya kamu harus bisa bikin kebiasaan yang obvious. Contoh, taruh buku di meja biar ingat baca. Yang kedua, menggoda. Buat kebiasaan kamu itu jadi hal yang seru. Contoh, membaca sambil nyeruput kopi favoritnya kamu. Yang ketiga, simple. Udah deh, berhenti jadi orang yang ribet. Mulai lakukan aksi yang kecil-kecil aja, misal 2 menit meditasi dulu. Yang keempat, memuaskan. Jangan lupa kasih reward kecil untuk diri sendiri biar makin semangat. James Clear juga bilang nih di bukunya ya teman-teman Pro 2, kita harus bisa hapus kebiasaan buruk. Kalau biasanya hal buruk jadi kebiasaan yang kita suka, contohnya malas-malesan, nah, mulai dari sekarang kayaknya kamu harus deh menerapkan kebalikannya. Bikin kebiasaan jelek jadi gak menarik, ribet, atau susah diakses. Misalnya, uninstall aplikasi belanja kalau lagi pengen hemat. Sekali lagi, James Clear juga menekankan identitas kamu itu kebiasaannya kamu loh. Jadi, kalau kamu pengen jadi orang yang rajin, tanyain ke diri kamu. Orang rajin biasanya bakal ngapain ya? Terus lakukan itu setiap hari. Kebiasaan kamu bakal nge-build identitas kamu. Simpelnya, perubahan besar itu lahir dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten.
1: Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

0: Salut deh, tiap kali scroll medsos tuh pasti ada aja cerita anak muda yang buka usaha baru. Mulai dari jualan kopi, fashion, sampai produk lokal yang unik.
1: Iya sih, dan banyak dari mereka yang sukses. Kadang aku mikir, kok bisa ya mereka cepat berkembangnya?
0: Mungkin ya Dav, karena peluang sekarang tuh besar. Terus banyak anak muda yang mulai sadar buat invest. Entah itu waktu, tenaga, ide, atau modal kecil. Jadi bukan cuma buat diri sendiri aja, tapi juga bantu ekonomi buat tumbuh.
1: Jadi kalau gitu investasi itu gak selalu soal uang atau hal yang besar ya Nin?
0: Ya enggak lah Dav. Bisa mulai dari dukung produk lokal aja, itu udah bentuk investasi buat Indonesia. Kalau makin banyak yang berinvestasi dari hal kecil, dampaknya tuh bisa besar untuk kita semua.
1: Wah, ternyata dari langkah kecil bisa bantu banyak orang. Bikin roda ekonomi bergerak, lapangan kerja nambah, dan negeri makin kuat.
0: Makanya, yuk berani mulai, apapun bentuknya kita dukung, kembangkan, atau tanam modal dengan ide-ide baik. Karena investasi itu cara kita bersama membangun masa depan Indonesia.
2: Tahukah kamu, olahraga Pilates yang sekarang banyak digemari itu awalnya justru dikembangkan di penjara loh. Gimana ceritanya? Olahraga Pilates pada awalnya dikenal sebagai kontrologi yang dikembangkan oleh Joseph Hubertus Pilates, seorang atlet dan pelatih fisik asal Jerman yang ditahan sebagai musuh asing di kamp interniran Inggris awal abad ke-20 saat Perang Dunia Pertama. Di ruang tahanan yang terbatas ruang geraknya, Pilates berpikir bagaimana agar dia dapat tetap berolahraga. Pilates mulai memanfaatkan per untuk latihan, dan lucunya, gerakan olahraga Pilates terinspirasi dari seekor kucing yang sering dilihatnya di tahanan. Joseph sering melihat bagaimana kucing itu lentur, kuat, dan selalu aktif. Dari situlah muncul gerakan Pilates yang fokus ke pernapasan, keseimbangan, dan kekuatan inti tubuh. Sekarang, Pilates jadi olahraga favorit buat semua usia. Manfaatnya dapat membantu postur tubuh lebih baik, otot lebih kuat, dan badan terasa lebih ringan. Jadi gak nyangka kan kalau olahraga elegan ini dulunya lahir dari tempat yang sempit dan terinspirasi dari hewan peliharaan loh.

0: penasaran gak sih bagaimana cara teman-teman tuli berkomunikasi sehari-hari? Yuk kenalan dengan Bisindo, Bahasa Isyarat Indonesia. Kalau selama ini bahasa isyarat yang kamu tahu cuma mengandalkan gerakan tangan, tapi ternyata Bisindo juga mengandalkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahkan senyuman. Jadi, percakapan dengan Bisindo bakal terlihat lebih ekspresif dan full energi. Seperti bahasa lisan, Bisindo juga punya dialek. Ini nunjukin Indonesia itu kaya, bahkan dalam bahasa isyaratnya. Jadi, Bisindo bukan cuma sekedar alat komunikasi, tapi juga identitas dan budaya teman-teman tuli. Dengan belajar dan menghargai Bisindo, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, di mana setiap orang merasa diterima dan dihargai. Karena pada akhirnya, apapun bahasanya, tujuannya tetap sama, menjalin koneksi dari hati ke hati.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

lagi-lagi katanya aku satu-satunya. Ternyata cuman salah satunya. Aku gak apa-apa kok, sudah biasa jadi pilihan kedua. Sudah terlalu sering jadi manusia yang hampir dipilih, lalu ditinggal begitu saja. Kenapa marah? Namanya juga pilihan kedua. Suka mengutamakan kebahagiaan orang lain di atas kebahagiaan kita sendiri. Itu sudah jadi makananku sehari-hari. Meski sebenarnya lumayan menyakitkan sih. Aku gak apa-apa kan? Itu sepenggal tulisan Pandu Dunia di dalam bukunya Lagi-lagi Aku Yang Ngalah. Buku yang mengupas tuntas fenomena yang sering kita alami, yakni seorang people pleaser. Pandu dengan jujur dan tulus menceritakan pengalaman pribadinya sebagai seseorang yang selalu mengutamakan kebahagiaan orang lain di atas dirinya sendiri. Di dalam buku Lagi-lagi Aku Yang Ngalah, Pandu Dunia menggunakan gaya bahasa yang ringan, santai, dan mudah dipahami. Kisah-kisah pribadi yang dibagikan membuat pembaca merasa terhubung dan dapat dengan mudah mengidentifikasi diri mereka dengan karakter di dalam buku. Lagi-lagi Aku Yang Ngalah adalah sebuah buku yang menyentuh dan menginspirasi. Buku ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana kita dapat menjalani hidup yang lebih bahagia dan autentik. Buku ini sangat cocok bagi siapa saja yang merasa sering mengalah, kesulitan dalam mengungkapkan perasaan, atau belajar lebih dalam tentang cara membangun hubungan yang sehat dengan diri sendiri dan orang lain. Esensi Buku Pro 2, Pontianak.

0: Anywhere. Brodua Pontianak, teman terbaik kamu.
1: You are listening to Hit Music Station, Brodua Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Eh, Eva, kok kamu datangnya tepat waktu banget sih? Aku aja baru nyampe loh.
1: Iyalah, aku tuh selalu berusaha datang tepat waktu. Emangnya kamu udah janjian ketemuan jam 10, datangnya jam 11. Masa iya ngaret?
0: Wah, respect sih, salut banget. Aku aja masih sering loh kebiasaan telat. Soalnya teman-temanku tuh juga kayak gitu semua. Jadinya aku kebawa deh.
1: Itu masalahnya, Dipa. Kita tuh sering banget ya beranggapan telat itu hal biasa. Padahal kalau dibiasain tepat waktu, orang tuh jadi lebih percaya loh sama kita.
0: Iya sih, kadang aku juga malu nih sama diri sendiri kalau telat terus. Tapi susah banget buat ngilangin kebiasaan sering telat nih.
1: Mulai aja dari hal kecil. Misalnya nih, kamu pasang alarm lebih awal. Atau biasain deh siap-siap 15 menit sebelum berangkat. Nah, nanti lama-kelamaan terbiasa kok.
0: Bener juga ya. Soalnya kemarin itu aku sempet telat wawancara. Nyesel banget bro, padahal aku udah lolos ke tahap selanjutnya.
1: Sayang banget Dipa. Makanya penting tuh buat budayain tepat waktu dari sekarang. Bukan cuma buat kerja ya, tapi juga buat nunjukin rasa hormat kita ke orang lain.
0: Iya sih Fa. Mulai sekarang aku mau lebih disiplin waktu. Thanks ya udah ngingetin.

Ya ini teman Predo masih barengan sama Erna. Buat kamu yang sekarang lagi di perjalanan, hati-hati di perjalanan ya teman Predo ya. Mungkin ada beberapa jalanan yang juga macet ya, karena memang ini masih di hari Rabu teman Predo. Jadi ya buru-buru pada pengen pulang atau buru-buru pada pengen nongkrong dulu nih teman Predo. Dan tadi kita juga sempat ngomongin tentang 200 juta mau beli apa ya teman Predo ya. Jujur waktu kecil mungkin kita masih berpikir gitu kan, kalau 200 juta tuh adalah nilai yang sangat-sangat besar gitu. Rasanya seperti angka yang bisa menyelesaikan semua masalah teman Predo. Tapi ketika kita udah mulai dewasa gitu kan, ternyata pandangan mulai berubah. Apalagi kalau kamu mikirin nih 200 juta di jam-jam pulang kerja kayak gini teman Predo. Karena ya pastinya kebutuhan tuh juga semakin banyak gak sih teman Predo. Dan ada fakta menariknya nih, menurut banyak perencana keuangan ya, bahwa persepsi seseorang terhadap uang tuh biasanya akan berubah teman Predo ya. Berbeda umur beda juga pandangannya. Saat remaja mungkin 200 juta tuh terasa seperti kekayaan ya. Saat udah bekerja orang malah mulai menghitung cicilan, biaya hidup, tabungan, dana darurat, urat, sampai kebutuhan-kebutuhan yang mungkin penting gak penting ya teman Predo. Makanya ada yang menganggap kalau 200 juta itu sangat besar, ada juga yang merasa jumlah itu harus dikelola dengan hati-hati supaya tidak cepat habis. Nah kalau teman Predo nih, kira-kira kamu bagaimana kalau ada 200 juta teman Predo? Apakah hal yang akan kamu lakukan adalah berbelanja, liburan ya, atau langsung mikir ya udah investasi aja mumpung ada uangnya? Gimana tuh teman Predo ya? Menyapa juga teman Predo yang sudah bergabung di sore hari ini ya. Ada siapa nih? Ada Bang Teni. Hai. Baru masuk Pontianak, semangat siaran sorenya Kak EWP. Oke, hati-hati di perjalanan ya buat Bang Teni ya. Terus juga ada siapa lagi nih yang menyapa juga teman Predo Dini. Selamat sore, perjalanan pulang juga, hati-hati di perjalanan lah ya teman Predo ya. Nanti kita bakalan bahas lagi yang pasti buat teman Predo, kalau misalnya ada 200 juta di depan mata, apa sih yang bakal teman Predo lakukan? Apakah berbelanja, investasi, atau langsung cus pergi liburan?

Setiap tahun baru Cina terkenal tradisi bagi-bagi angpau. Sebenarnya, apa itu angpau? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, angpau atau angpau merupakan sebuah amplop kecil yang digunakan sebagai tempat uang sumbangan yang diberikan kepada orang yang punya hajat dalam adat Cina. Angpau juga memiliki arti sebagai hadiah yang diberikan dalam bentuk uang di hari Tahun Baru Cina. Secara asal kata, angpau pada mulanya berasal dari kata humpau yang dalam bahasa Hokkien Ang berarti merah. Sementara pau berarti amplop atau bungkus. Seperti diketahui, warna merah dalam tradisi Tionghoa memiliki arti keberuntungan dan kebahagiaan sepanjang tahun. Asmi Abu Bakar, pendiri Museum Pustaka Tionghoa mengatakan bahwa angpau diartikan sebagai doa dan harapan dari pemberi kepada penerimanya. Menurutnya, tahun baru Imlek tidak lengkap tanpa adanya angpau yang biasanya diberikan oleh orang tua kepada sang anak. Namun, seiring berkembangnya zaman, angpau mengalami perluasan makna, khususnya di Indonesia. Angpau tidak hanya diberikan dalam acara-acara tertentu, melainkan bisa diberikan misalnya untuk memberikan uang bonus dari bos kepada karyawannya. Kalau kamu gimana? Udah dapat angpau belum?

Pontianak tuh memang unik ya. Kota di garis khatulistiwa. Panas, hujan bisa tiba-tiba sekali. Apalagi pas curah hujan tinggi. Air parit meluap. Bisa-bisa air udah sampai depan rumah. Makanya, gak ada salahnya kalau kita mulai siaga bencana dari sekarang. Emangnya susah? Enggak kok. Cukup siapkan tas siaga bencana. Isinya air minum, makanan ringan, obat pribadi, senter, power bank, sama dokumen penting kayak KTP dan kartu keluarga. Kecil, tapi penting dalam keadaan darurat. Terus, jangan gampang share info bencana di grup tanpa cek sumbernya dulu. Pastikan dari sumber yang valid. Misal BMKG atau BPBD Pontianak. Biar nggak bikin panik yang lain. Bencana memang nggak bisa ditebak. Tapi kita bisa siap. Dengan cara yang simple, santai, dan nggak ribet.

Besar bukan hanya bangsa yang kuat, tetapi bangsa yang mampu menjaga persatuan di tengah perbedaan. Di hari lahir Pancasila ini, kita diingatkan bahwa keberagaman bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk saling melengkapi. Pancasila mengajarkan kita tentang kemanusiaan, keadilan, dan semangat gotong royong yang menjadi jati diri bangsa Indonesia. Dari tanah air yang damai ini, kita tunjukkan kepada dunia bahwa perdamaian dapat tumbuh dari rasa hormat, toleransi, dan persaudaraan. Mari kita jadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa, serta fondasi untuk menciptakan dunia yang lebih damai dan harmonis. Selamat hari lahir Pancasila, berbeda-beda, tetap satu jiwa Indonesia.

Salah dengar, piring merah bikin kita makan lebih sedikit. Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

0: Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
1: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
2: RRI Pondok Pontianak, teman terbaik kamu.

Sesungguhnya, jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Namun jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Quran Surah Ibrahim ayat 7.

Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Dikisahkan Lastri seorang gadis desa berparas cantik. Bahkan kecantikannya tidak ada yang menyamainya di desa itu. Dia anak yang baik, rajin bekerja, sopan kepada siapa saja. Sehari-hari dia menjual sayur di pasar untuk menyambung hidup bersama ibunya, Men Lastri. Begitu orang memanggilnya. Tapi sayang, Lastri dengan paras cantik

0: Sayur ini, Bu?
1: Iya, yang ini Lastri, terus-terus itu sayurnya satu ya. Kacang panjang ini juga. Ini lagi satu ya, Lastri.
0: Iya, Bu. Sudah, Bu? Ada lagi?
1: Cukup. Berapa semua, Lastri?
2: Lastri, Bapak dulu, Nak. Udah dari tadi nih.
0: Iya, Pak. Sebentar.
3: Begitulah, Lastri selalu menjadi rebutan ibu-ibu untuk membeli sayurnya. Men Lastri semakin bersemangat mencarikan sayur-sayur kepada para petani.
4: Ada apa di sana? Kok ramai sekali? Kayak ada orang jualan barang antik. Pembeli pada berebut. Jadi penasaran aku. Dal.
5: Ya Tuan Muda. Kok tumben-tumbennya Tuan Muda jalan-jalan ke pasar?
4: Orang jualan apa itu? Kok seru begitu?
5: Oh, itu. Gak ada apa Tuan. Hanyalah jualan sayur biasa.
4: Jualan sayur? Yang beli kok rame gitu? Itu kan ada yang lain. Aku jadi penasaran.
1: Tuan Muda, maaf Tuan, saya permisi.
6: Saya permisi Tuan. Yuk kita pergi.
3: Kedatangan Surya membuat semua ibu-ibu pergi, sehingga tempat Luh Lastri menjadi sepi.
4: Jualan sayur ya? Cantik sekali anak ini. Kok aku sepertinya suka.
0: Iya Tuan. Tuan mau beli sayur?
4: Beli sayur? Pertanyaanmu sungguh menghina.
0: Maaf Tuan, bukan begitu maksud saya.
4: Sudah. Siapa yang mengizinkanmu jualan di sini?
0: Saya tidak perlu mendapatkan izin dari siapapun Tuan. Ini kan tempat umum.
4: Apa katamu? Tempat umum? Kau nggak tahu ya dengan siapa kau berhadapan saat ini?
0: Maaf Tuan, ini pasar yang ada hanyalah penjual dan pembeli Tuan.
4: Lancang sekali kau. Lihat ini.
0: Apa yang kau lakukan terhadap sayur-sayuranku Tuan? Kau telah menghancurkannya.
4: Apa? Kau pincang? Kajian. Udah miskin, cacat lagi. Kenapa kau tidak mati aja? Hidupmu hanya merepotkan orang saja.
0: Apa salahku Tuhan? Apa? Kenapa kau tega?
4: Itu ganjaran orang yang berani gak sopan kepadaku. Hei, apa kalian? Apakah kalian ingin seperti dia?
1: Tidak Tuhan. Ayo kita pergi yuk.
4: Dia gak tahu. Aku anak juragan jagung yang terkaya di desa ini.
3: Malam itu, Surya tidak bisa tidur. Dia teringat kejadian tadi pagi di pasar. Selama ini, tidak ada yang berani kepadanya. Dia memang anak yang sombong, selalu menganggap orang lain rendah. Apalagi, dia merasa kaya, merasa keturunan bangsawan, merasa tidak ada yang berani dengannya. Satu sisi dia marah, sisi lain Surya suka dengan kecantikan wajah Lastri.
4: Mata ini gak bisa dipejamkan. Si pincang itu. Ya, si pincang itu. Awas kau.
3: Pagi itu, orang-orang di pasar semua pada sibuk. Si pedagang dan pembeli saling tawar-menawar. Indah sekali. Saat itu Surya datang bersama anak buahnya. Kedatangan mereka membuat seketika pasar menjadi sepi. Semua pergi. Hanya Lastri yang masih di sana.
4: Hai, pincang.
0: Lastri, nama saya Tuan.
4: Bodoh amat. Berani kau jualan lagi di sini?
0: Ini pekerjaan saya, Tuan. Berjualan adalah hidup saya, Tuan.
4: Oh, begitu ya. Berarti kau harus membayar sewa tempat ini sebanyak 100 juta rupiah atau dengan yang lain, boleh?
0: Apa? Tidak, Tuan. Aku tidak mau membayar. Tidak.
4: Oh, nggak mau bayar berarti bukan nggak mampu ya. Cantik juga kau, sayang.
0: Apa yang Tuan lakukan? Jangan macam-macam ya. Kau terlalu meremehkan semua orang.
4: Pincang! Beraninya kau menamparku. Ini, rasakan. Ya! Dal.
5: Ya, Tuan Muda.
4: Seret dia. Bawa dia ke tempat itu.
5: Baik, Tuan Muda.
0: Nih.
4: Pergi kamu. Berteriaklah kau orang cacat. Senangnya, indahnya, wow.
0: Binatangku, biadaku. Kau akan menerima balasan yang lebih mengerikan karena kau telah jahat pada orang cacat sepertiku ini.
4: Dal, yuk kita pergi.
5: Tuan, Tuan memperkosanya. Tidak, tidak Tuan. Kau sungguh biadab. Aku tak mau ikut menanggung dosa itu. Tidak mau. Aku pergi Tuan. Aku gak mau ikut lagi bersamamu.
4: Apa? Gak mau lagi bersamaku? Baiklah, karena selama ini kau telah mengabdi kepadaku, ini sekedar untukmu.
5: Gak usah Tuan, gak usah.
4: Terimalah, jangan sungkan. Ya!
5: Surya, terkutuk kau.
3: Men Lastri sangat terpukul. Sedih, kecewa, marah anaknya disakiti, direndahkan, dan diperkosa. Akhirnya, dia mengadu kepada Pak Juragan Jagung.
7: Begitulah, Tuan. Kedatanganku ke sini bukan ingin agar anakmu bertanggung jawab. Bukan. Tetapi didiklah anakmu untuk bisa menghargai orang lain. Jangan kelemahan kami kalian manfaatkan untuk menjalankan kejahatan kalian. Permisi.
8: Hai, Surya, sini kau.
4: Ada apa, Pak? Kok seperti orang kesetanan?
8: Kau yang setan, tahu? Kau telah menguburku hidup-hidup. Kau kira siapa dirimu? Semua fasilitas, kekayaan yang kau nikmati selama ini, semua itu milikku. Kau hanyalah minyam, tahu? Aku telah gagal mendidikmu. Kegemerlapan keluarga ini yang aku bangun sejak dulu, sekarang hancur. Hancur gara-gara kamu.
4: Itu bukan salahku, Pak. Dia yang gak sopan kepadaku.
8: Jangan banyak bicara kau. Sekarang kau harus bertanggung jawab. Nikahi gadis itu. Hanya itu jalannya untuk menyelamatkan bapak.
4: Tapi dia pincang, Pak.
8: Aku akan ke rumahnya untuk meminangnya.
0: Tidak, Tuan. Saya tidak mau menikah dengan anak Tuan. Biarkan, biarkan aku yang menanggung beban ini. Jangan karena aku orang miskin, aku orang cacat, kau bisa seenaknya kepadaku. Tidak, tidak, aku tidak mau. Maafkan aku, Tuan.
8: Aku mohon menikahlah dengan Surya. Yang ada di perutmu itu cucu bapak.
0: Tidak, Pak, tidak. Mungkin kata-kataku sudah cukup jelas, Pak. Dengan keterbatasanku, aku akan hidup bahagia dengan anakku yang masih dalam kandungan. Aku akan jaga dia. Silakan pergi, Pak.
3: Sejak saat lamaran Pak Surya ditolak oleh Lastri, kehidupan Surya menjadi tak karuan. Setiap hari, Surya meratapi hidupnya, menyesali dirinya yang selama ini telah berbuat jahat. Selalu menghina orang, selalu merendahkan yang lemah. Semua orang-orang dekatnya menjauh. Semua orang berbalik menghujatnya, memakinya. Bahkan sekarang, dia betul-betul dalam kesendirian. Tanpa teman, tanpa kesendirian.

0: makan dan minum. Tubuhnya yang dulu kekar sekarang menjadi kurus kering. Rambut panjang tak terurus.
1: Lastri, aku pantas mendapatkan ini. Aku pantas dihukum. Lastri, maafkan aku.
2: Surya, kenapa kau seperti ini, nak? Surya!
0: Demikian drama radio persembahan LPP RRI Denpasar dalam kisah

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Ada yang mungkin malam hari ini masih di perjalanan atau udah OTW mau pulang ke rumah habis ngopi ya, setelah pagi yang panjang tadi teman Pre2 sampai sore yang lumayan padat juga. Yang pasti teman Pre2, buat kamu ya malam hari ini masih punya aktivitas di luar ruangan, gimana ya, pastinya udah lelah banget ya, rasanya udah pengen rebahan, cepat rebahan gitu kan. Tapi melihat-lihat lagi kayaknya kerjaan juga masih banyak, terus juga apa, udara juga sepertinya akan mendukung teman Reduan. Nah makanya nih hari ini teman Reduan juga mau informasikan buat kamu, ini informasi dari bmkg.go.id, teman Reduan boleh diperkirakan hari ini akan ada terjadi hujan juga di malam harinya ya, di sampai jam 8 aja teman Reduan. Tapi kalau lihat di luar sih sepertinya belum ada tanda-tanda akan terjadi hujan ya, jadi hati-hati aja buat teman Pre2 yang memang masih punya aktivitas di luar ruangan di hari Rabu ini teman Pre2. Besok udah Kamis aja gitu kan. Ah, semoga hari Kamisnya teman Pre2 pekerjaan juga udah pada banyak selesai gitu kan, jadi lebih free, lebih santai, lebih enjoy, walaupun ya hari-hari pasti bakalan enjoy sih ya. Nah, ini ada juga mau update sih teman Pre2 untuk informasi lalu lintas di Kota Pontianak seperti apa sih hari ini, apakah masih ada jalanan-jalanan yang padat atau malah nggak ada padat sama sekali misalkan gitu kan. Kamu juga boleh loh teman Pre2 untuk informasikan ke Erna atau teman Pre2 lainnya untuk bergabung di WhatsApp kita di nomor 08 1157 01018, atau teman Pre2 bisa bergabung melalui Instagram kita di @pre2pnk dan aplikasi RRI Digital. Kita lihat-lihat dulu teman Pre2. Ayah nih deh ya, kita lihat dari Tugu Digulis teman Pre2. Waduh, ini kalau dari Tugu Digulis nih teman Pre2 memang baru selesai lampu merah ya, ini rame banget, rame full ya, jadi full ya. Oke, ini ramai, cukup padat juga lalu lintas saat ini teman Pre2 kalau lihat dari Tugu Digulis malam hari ini ya. Dan ya lancar lah, gak ada kemacetan yang parah gitu teman Pre2, karena ini memang baru selesai lampu merah kan, jadi ya udah pasti kayak coba lebih cepat, tapi tetap harus hati-hati lah ya teman Pre2 ya. Kita lihat lagi dari mana, dari Tanjung Raya. Kalau Tanjung Raya sih ya, ini waduh padat sekali teman Pre2 ya. Pasti ini kalau udah lihat ke area Tanjung Raya nih teman Pre2, pasti Erna bakalan ngingetin kamu kalau yang berkendaraan roda 2 jangan lupa helmnya teman Pre2 ya. Dan itu kan kayak ada garisnya gitu kan ya. Jangan keburu-buruan banget gitu teman Pre2 ya. Agak ngeri kalau di jalan-jalan sebelah sini nih teman Pre2 ya, simpang Tanjung Raya, jadi hati-hati aja dan saling menjaga keselamatan satu sama lain lah ya teman Pre2 untuk teman-teman yang nantinya melintasi simpang Tanjung Raya. Kita lihat lagi satu lagi lah ya teman Pre2 ya. Pelamboyan boleh lah ya, atau simpang Pajak aja deh teman Pre2. Simpang Pajak kita lihat nih, kalau dari simpang Pajak ini juga ramai lah ya, karena masih satu jalur nih dengan Ayani ya, jadi masih terpantau ramai lancar. Yang pasti buat teman Pre2 juga hati-hati melewati jalan simpang Pajak nih teman Pre2. Mengingatkan juga buat teman Pre2 karena udah ada e-tilang kan ya, jadi yang di mobil jangan sampai seatbelt kamu malah enggak kamu pakai, karena kaget nanti kalau kamu tiba-tiba dapat surat cinta ya dari lalu lintas gitu teman Pre2. Jadi mending dipakai memang, daripada harus terkaget-kaget di hari berikutnya. Itu dia informasi buat teman Pre2 di malam hari ini. Buat kamu teman Pre2 ya, nanti di jam 19 kita juga bakalan ada relay ya. Hari ini akan relay ke Pro2 Jakarta dengan musik live chat teman Pro2. Apa nih? Oke, nanti bakalan ada informasi lagi deh buat teman Pro2 ya. Buat kamu yang lagi di perjalanan hari ini, hati-hati di perjalanan.

Pernah nyangka nggak, di Kalimantan Barat ada tempat snorkeling berasa seperti di akuarium raksasa, jauh dari hingar-bingar kota. Ada nih, namanya Pulau Lumukutan. Sebuah hidden gem sejati di Kalimantan Barat ini adalah tempat yang wajib banget masuk wishlist buat kamu yang cinta laut dan petualangan. Bayangin, air sebening kaca, terumbu karang yang warna-warni, ikan-ikan tropis lewat dengan santai. Dan yep, kamu bisa ketemu si lucu Nemo nyata dari jarak dekat. Tapi ingat, laut bukan taman bermain biasa. Kita cuma numpang, guys. Jangan sentuh, jangan ambil, apalagi merusak. Yang keren itu bukan yang eksplor paling jauh, tapi yang bisa jaga keindahan ini paling baik. Yuk bikin kenangan, bukan kerusakan. Pulau Lumukutan, surga snorkeling, tanggung jawab kita bersama.

Kalian penggemar kopi? Mungkin kalian pernah mendengar atau mengkonsumsi Americano. Americano merupakan minuman yang memiliki rasa yang lebih ringan dibandingkan espresso, tapi tetap mempertahankan aroma dan karakter khas kopi. Americano berasal dari tentara Amerika Serikat yang bertugas di Eropa saat Perang Dunia Kedua. Mereka menemukan bahwa espresso khas Italia terlalu kuat untuk lidah mereka yang terbiasa dengan kopi saring atau drip coffee. Akhirnya, mereka mulai menambahkan air panas ke dalam espresso untuk mendapatkan rasa kopi yang lebih ringan. Mirip dengan kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Nah, pada akhirnya, orang Italia kemudian menyebut campuran ini dengan sebutan Cafe Americano atau kopi ala Amerika. Minuman ini bukan hanya sekedar enak, tapi juga punya beberapa manfaat untuk kesehatan, seperti meningkatkan fokus dan energi. Kandungan kafein di dalamnya bisa membantu meningkatkan fokus, konsentrasi, dan mengurangi rasa kantuk. Selain itu, kopi juga sebagai sumber antioksidan yang bisa membantu menangkal radikal bebas dalam tubuh. Kafein juga bisa membantu meningkatkan laju metabolisme dan pembakaran lemak dalam tubuh. Konsumsi kopi hitam secara moderat dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit seperti diabetes tipe 2, Parkinson, dan juga Alzheimer.

pagi ini teman radio sudah jam 18 lewatnya 52 menit. Habis ini di jam 19 teman radio sampai jam 20 nanti bakalan ada musik live chat teman radio yang nantinya bakalan ada 40X Bona Pascal ya. Jadi buat teman radio juga yang hari ini ya pengen dengerin Produa Jakarta atau kamu pengen dengerin musik live chat teman radio silahkan ya. Nanti habis ini di jam 19 ya bakalan langsung relay teman Pradua. Dan nanti setelah Erna nanti bakalan ada Novel ya yang nemenin kamu teman Pradua. Jadi pastikan deh buat teman Pradua untuk stay tune terus bareng Pradua Pontianak. Waktunya buat Erna pamit dari ruang dengar kamu dan sampai jumpa teman Pradua di hari berikutnya. Bye bye.

0: Wih, panen kali ini pecah, melimpah ruah. Langsung jual semua, cuan besar bro.
1: Tunggu dulu, Rif. Santai, jangan kalap. Ingat, kita harus sisihkan dulu untuk lumbung pangan desa.
0: Hah? Lumbung pangan? Zaman sekarang kan kalau lapar tinggal order atau beli di pasar. Ngapa pula jadi nimbun-nimbun?
1: Rifki, lumbung pangan itu semacam tabungan beras kita sama-sama. Coba kau bayangkan, kalau nanti ada gagal panen atau harga beras meroket, sementara kita enggak punya tabungan beras, gimana?
0: Ya juga ya. Jadi lumbung pangan itu bukan cuma berfungsi nyimpen aja berarti ya. Tapi kayak jaminan biar desa kita nggak repot kalau ada krisis, bener nggak?
1: Nah, itu warisan leluhur yang super keren dan wajib kita jaga. Kita yang muda, kita yang kelola, pakai sistem yang lebih modern dan transparan pastinya.
0: Lumbung pangan masyarakat,
1: benteng pertama kita melawan krisis.
0: Pangan kuat, desa berdaulat.
2: Tahukah kamu, review dari food vlogger ternyata bisa mengubah nasib seseorang. Kalau reviewnya bermuatan positif dan bernilai bagus, maka usaha tersebut akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Tapi begitu pula sebaliknya. Tidak heran jika pelaku usaha berkata kepada para konsumennya, kalau ada yang kurang, tolong beritahu kami langsung supaya bisa kami perbaiki. Di balik semua itu, beberapa UMKM harus berhutang supaya usahanya bisa terus berjalan. Dan tahukah kamu, ternyata nilai pinjamannya pun tidaklah kecil. Membayar pinjaman pastinya memakan waktu. Dampak dari viralnya suatu review buruk membuat usaha-usaha yang sudah lama berdiri jadi sepi pengunjung, dan bahkan beberapa UMKM terpaksa gulung tikar karena dapat review yang buruk. Nah, maka dari itu, mari beri dukungan kepada UMKM lokal dengan cara menyampaikan review secara langsung kepada pemilik usahanya. Dengan begitu, mereka bisa mengetahui apa yang harus diperbaiki dan memberikan pelayanan yang lebih baik. Hal ini tentunya akan membantu memperbaiki dan tidak menghancurkan usaha yang sudah susah payah mereka bangun.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di Music Live Chat barengan sama gue tentunya nemenin lo di malam hari ini di MLC ya. Ada di taman nemenin lo di malam hari ini teman bro 2. Jadi malam hari ini seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi keren Indonesia tentunya. Dan di malam hari ini ada yang spesial karena ini gak cuman kolaborasi Indonesia aja nih, tapi Indonesia dengan Malaysia. Menarik ya. Yes, nanti kita bakal ngobrol bareng sama bintang tamu kita di malam hari ini. Dan buat kamu teman Pro 2 yang ingin bertanya, ingin ikut seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu atau mungkin pesan kamu di malam hari ini. Boleh banget langsung drop di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 08 11 800 105. Alright, habis ini gue bakal balik lagi bareng sama bintang tamu kita di malam hari ini. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: welcome back to MLC. Dan malam hari ini Edit udah gak sendirian karena sudah tersambung bareng sama Edit di Zoom. Ada Bang Buana Pascal dan juga 440. Halo. Wow, ramai sekali malam hari ini. Ini rasanya Edit kayak lagi dikeroyok gini ya.
1: Dikeroyok ya.
0: Gimana kabarnya abang-abang ini? Bang Buana gimana kabar?
2: Alhamdulillah.
0: Sehat baik.
2: Saya pun baik juga.
0: Bang Adib.
1: Malam ini saya mau kenalin dulu ada Bang Pakis di 440.
0: Yes.
1: Terus kemudian ada Bang Adib. Ada satu lagi. Ini Bang Adib yang ganteng itu. Terus ada satu lagi. Satu lagi Mas Hakim. Tapi dia lagi flight. Lagi terbang dari. Dari mana? Dari Melbourne.
2: Dari Melbourne.
0: Alright.
1: Siap.
0: Oke, tapi sudah diwakili dengan dua personilnya 440.
1: Siap.
0: Tapi kenapa namanya 440 padahal anggotanya bertiga?
1: Nah
0: kenapa tuh? Betul,
1: dari Adib juga, Bang Adib.
2: Oke, halo Adib.
0: Halo, halo Bang.
2: Oke, ceritanya gini. Asalnya 4 karena lagi the other guy whose name is Cem.
0: Oke.
2: He felt sick, dia sakit, jatuh sakit. Jatuh sakit dia akhirnya dia bilang dia udah mau I'm gonna stop singing. Dia mau pulang ke kampung.
0: Berarti.
2: So he's now concentrating more. Dia lagi fokus pada
0: kesehatan.
2: Pada apa? Graphic designing.
0: Graphic designing ya. Jadi cerita awalnya berempat.
3: Tapi, iya, tapi Edit berempat apa bertiga itu tidak ada hubungannya dengan 440 itu.
0: Oke.
3: 440 itu adalah frekuensi untuk perfect pitch.
0: Perfect pitch ya. Benar.
3: 440 Hz.
0: Berarti sebenarnya nama 440 itu enggak ada nyambungnya sama jumlah
2: 420, enggak ada.
0: Gak ada juga ya kalau 420 ya.
2: Iya. Tapi cuma bukan. Cuma kalau umurnya mereka 20, tambah lagi 20 jadi 440, kami udah 40.
0: Berarti cocokologinya adalah umurnya ya.
2: Aduh.
0: Alright. Okay, dan
2: anyway, thank you. Terima kasih ya karena invite 440 together with you.
0: Alright.
2: For Ed Bona Pascal for this.
1: Yes. Interview. Terima kasih Edit.
0: Betul.
1: Sudah berdua juga udah invite kita bisa main-main.
2: And we just wanna share. You are the first Indonesian radio station that interviewed us.
0: Wow, really?
2: Oh, betul.
0: It's an honor for me.
2: It's an honor for us. Thank you to you and thank you to my brother Bona Pascal.
0: Alright.
1: Thank you.
0: Okay.
1: You're welcome, bro.
0: Benar-benar. Karena di single terbaru ini, berarti 440 ini kolaborasi barengan sama Bona Pascal gitu. Tapi sebelum kita ngomongin soal lagunya, gue pengen tahu gimana sih cerita di balik pertama kali nih Bang Bona sama 440 ini bertemu. Mungkin dari Bang Bona, gimana ceritanya Bang?
1: Okay, ketemu 440 itu sebetulnya saya dulu sempat kerjasama sama salah satu manajer di ruang musik lah di Malaysia, Abang Aswat. Kebetulan saya dengan dia itu dari dulu udah ada bikin event-event kecil, terus dan dia juga punya link yang banyak buat artis-artis dan kreatif di Malaysia. Jadi kebetulan yang megang 440 sekarang itu memang dari Bang Aswat gitu loh. Selain memang mereka ini lagi up lagi mau naik lagi karena mereka kemarin sempat ganti personil. Terus kemudian mereka juga nih sempat featuring dengan beberapa artis-artis di Malaysia yang bagus kayak Nori Aziz. Terus ada siapa lagi? Fakis kemarin
2: Jacqueline Victor.

0: Dari sebelum dari COVID.
1: Selepas COVID. Berarti 2000.
2: It was during COVID.
1: Okay, pas COVID.
3: Ah, betul.
0: Nah, during COVID ya, betul.
1: Berarti sekitar 2022, 2023.
0: Dua satu dua.
1: Wow. Berarti cukup lama ya pertama kali ketemu.
0: Lumayan. Lumayan sama Adib, sama anak 440 itu udah lumayan.
1: Oke, tapi kenapa akhirnya single ini baru dirilis di tahun 2026 ini?
2: Mungkin rezekinya di tata.
0: Mungkin rezekinya di sekarang di sini, betul-betul kayak rezekinya di sini. Benar. Lagu sudah lagunya udah berubah arrangement 3 kali.
1: Oh iya. Wow.
0: Udah berubah arrangement 3 kali dari pertama, kedua. Mm-hmm. Sudah mulai fix, lempar ke anak-anak di Malaysia, tag lagi, belum dapat lagi, akhirnya kita pending lagi, hold lagi. Akhirnya di tahun ini kita bisa tahun kemarin sebetulnya kita tag ya.
2: Tahun kemarin ya.
0: Baru rilis tuh kemarin ini.
2: Okay. Iya kemarin. Because karena kita mau beri yang terbaik.
1: Yes.
2: Amin. Kita mau beri yang terbaik lagi. Anyway, lagu ini totalnya digubah oleh Bona Pascalnya sendiri. Ya, yeah, jadi arrangement awalnya arrangement vokal dari kami 440.
0: Betul.
1: Okay.
2: Awal. Jadi kedua we change the arrangement of the music. Until the third one, then I told Abang Aswa, we told Abang Aswa bilang sama Abang Aswa. Abang Aswa ya udah aja, biarin aja Bona yang urus
0: itu. Makanya Adib. Jadi rekamannya juga di Malaysia. Ke Malaysia ketemu anak-anak 440, terus kita sama-sama vokal juga lihat arrangement tuh ada memang beberapa dari saya, cuman di sana kita bisa menyesuaikan lah.
1: Okay.
0: Ya bisa biar ketemu anak-anak lebih enak kan.
1: Betul.
0: Akhirnya harusnya memang bisa lempar by data kan. Kita by data biar mereka tag di Malaysia, saya tagin, tapi kayaknya memang lebih enak kalau langsung kita ngumpul ya. Gitu.
1: Alright.
2: Ya, langsung.
1: Okay. Exactly. Right. Alright. Okay, berarti bisa dibilang ini adalah project yang bisa dibilang sangat-sangat detail ya, karena emang beberapa kali dirubah aransemennya, bahkan Bang Bona juga sampai terbang ke Malaysia untuk hasil yang maksimal tentunya. Alright, tapi kita bakal ngobrol lagi barengan sama 440 dan juga Bona Pascal setelah yang satu ini. Kita bakal ngobrolin soal single terbarunya yang berjudul Kau Yang Kutunggu. Alright, jadi tunggu dulu buat teman produser semua yang mau bertanya, sabar dulu ya. Kamu bisa taruh dulu pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau WhatsApp Produ FM Jakarta, karena setelah ini kita bakal ngobrol lagi bareng sama 440 dan juga Bona Pascal. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Kita masih bersama di MLC Teman Bro 2 dan kita masih ngobrol barengan sama Bona Pascal dan juga 440.
1: Halo.
0: Yeah. Alright, ngobrolin soal kolaborasi di single Kau Yang Kutunggu nih. Kenapa akhirnya Kau Yang Tunggu nih terpilih menjadi kolaborasi 440 dengan Bona Pascal? Mungkin dari Bang Adib.
1: Okay. It's like the story, ceritanya bermula. It's happened previously. It was not with Bona Pascal.
0: Okay.
1: Yeah. Cuman he just wanna be dia. He just wanna be the producer. He just wanna be the songwriter. Yeah. Give it to us. Then the song will be fully to 440 for the first one.
2: Jadi mereka sendiri sebetulnya.
0: Okay.
2: Dan aturan judulnya. Dan Adib kasih tahu judulnya pertama tuh apa?
1: Nama isyarat tubuh.
0: Apa isyarat tubuh?
1: Isyarat tubuh
3: asalnya.
0: Oh, wow. Kok agak jauh ya? Agak jauh ya. Gimana tuh ceritanya akhirnya dari isyarat tubuh berubah menjadi Kau Yang Kutunggu?
2: Itu berubahnya ya pas di sana di. Kita lagi recording di Kuala Lumpur, kita lagi dalam studio.
0: Oke.
2: Okay. Terus saya punya my opinion atau mungkin saya langsung tiba-tiba changing, ya maksudnya langsung tukar bagaimana nih, Dip? Kalau kita anak-anak lagi semua kan, bagaimana kalau kita tukar judulnya dari isyarat ke apa namanya Kau Yang Kutunggu? Kayak kalau isyarat tuh kan terlalu banyak ya. Artinya tuh terlalu banyak loh.
0: Betul.
2: Isyarat tubuh tuh kayak apa ya gitu. Tapi ini kan kalau Kau Yang Tunggu kan lebih spesifik gitu loh. Maksudnya spesifik bahwa lo yang gue tunggu gitu loh.
0: Oh gitu. Oh
2: berarti, gitu. Jadi
0: berarti kayak spontaneous aja kalau, ya. Tiba-tiba keluar Kau Yang Tunggu gitu ya.
2: Iya kan Fakis waktu itu ya.
1: Lebih mudah dipahami. Iya.
2: Iya. Lebih dan semua langsung bilang iya.
0: Itu. Oh wow.
2: dan tidak ada perdebatan.
0: Oke, langsung.
2: Enggak ada yang. Jadi kita harus ambil ini dulu kan. Ya, suara biar sama-sama enak lah.
0: Oke.
2: Okay. Dan Adib lo, itu. Dan semua ya, oke, okay, sudah itu. Gitu.
0: Benar. Oke, okay, kalau dari Bang Fakis gimana nih proses produksinya? Kolaborasi bareng sama Bona Pascal gimana rasanya? Impression ya.
1: Saya sih yang paling junior dalam 440. Jadi pengalaman saya tidak banyak. Jadi waktu itu bila mereka bilang mau nyanyi sama penyanyi Indonesia,
0: okay,
1: saya put high hopes dan sangat-sangat nervous. Sebab kita tak pernah kan. Tapi setelah duduk bersama-sama, record, kita praktis, aku rasa wah, jadi senang bekerja dengan Bona. 440 of course lah, kita dah nyanyi selalu dengan Bona, jadi macam wah, I expected higher, tapi bukan maksudnya tidak bagus. Aku expectkan susah. Jadi begitu senang kerja sama Bona dan juga Romeo. Romeo yang namanya?
3: Macho Romeo pula.
1: Macho. Jadi a very good experience.
0: Alright. Menarik. Tapi kan tadi sempat di spill gitu kan, kalau sebenarnya awalnya lagu ini tuh akan dinyanyikan 440 doang. Tapi akhirnya Bang Bona Pascal juga ikutan. Tuh ada alasan tertentu enggak sih sebenarnya kenapa?
1: Karena alasannya alasannya mudah. Kan asalnya kita berempat.
0: Oke.
1: Okay. 440 kan asalnya berempat.
0: Betul.
1: Jadi kalau yang kami bertiga enggak ya aku rasa macam aku mau juga Bona ada dalam recording ini. Suara Bona harus ada. Yeah. I just want bilang, okay, aku bilang, okay, Bona harus ada. Then we dan kita call sama Bona. Bona cakap, okay, ya udah, let's do it.
0: Alright.
2: Berarti yang decision maker siapa? Pengambil keputusan untuk itu?
0: Siapa tuh?
2: Jadi Abang Aswat. Bang Aswat atau Pak Adib?
1: Abang Aswat.
2: Yang Abang Aswat, oke. Okay.
0: Abang Aswat berarti pertama yang mikir kayaknya harus Bang Bona juga ikutan nih. Gitu ya berarti ya.
2: Iya, kayaknya begitu ya.
0: Alright. Oke, sekarang kita ngomongin soal lagunya, Kau Yang Kutunggu. Ini sebenarnya cerita di balik lagu ini apa ini? Menceritakan tentang apa ini?
1: Itu kasih let the songwriter.
0: Alright. Bang Bona, the time is yours.
2: Oke. Okay. Sebetulnya tuh ceritanya tuh nggak berbelit-belit ya. Maksudnya saya pengen bikin ini, dia tuh lagi memang belum berani untuk, karena mungkin trauma dengan cinta yang lama.
0: Oke.
2: Okay. Trauma cinta yang lama, dia nggak mau jalani bangun lagi, wake up lagi untuk masalah percintaan ini, about the love.
0: Yes.
2: Cuman ketika dia lihat orang ini, dia langsung kayak punya energi yang beda. Oh, kayak punya right. ketarik gitu loh, kayak oh ini kayaknya nih dia nih orangnya nih.
0: Oh.
2: Jadi gitu. Jadi sebetulnya ya itu problemnya adalah dia masalah dia udah enggak mau lagi dulu untuk membangun percintaan dalam hidupnya, tapi ketika lihat orang itu langsung wow, ini kayaknya nih orangnya. Wow. Kan biasa kan kayak gitu kan?
0: Iya, benar.
2: Ada sign-sign yang
1: itu
2: ada sign-sign yang kita enggak.
1: That's the reason why the title of the song should be Isyarat Tubuh.
0: Okay. Oh, I know.
1: Body language.
0: Dapat sih, dapat. Kenapa kenapa bisa ada judul Isyarat Tubuh? Itu kan. Menarik.
2: Punya dia.
0: Okay.
2: Body language. Body language. Sebetulnya Isyarat Tubuh karena dikode itu dari.
0: Alright.
2: Yeah, body language.
0: Body language, ya. Alright. Tapi kalau ngomongin soal trauma cinta nih, mungkin dari abang-abang ini ya, mungkin soal cinta kayaknya udah berpengalaman banget kan? Ada tips gak nih? Gimana mungkin ada nih teman-teman Pro 2 pendengar kita yang dengerin malam hari ini mungkin lagi mengalami trauma cinta. Gimana akhirnya bisa ngebuka hati lagi nih buat menerima cinta itu? Mungkin dari Bang Fakis,
2: dari
0: mungkin.
2: Dari Fakis dan Adib dulu lah.
0: Boleh.
1: Cinta itu buta dan boleh membutakan. Jiwa itu buta gue. Tapi dia cinta ini terlalu besar maksud dia. Kalau kita cuman gagal satu kali, dua kali, tiga kali, kita udah give up. Bayangin waktu kita kecil, kita sering jatuh dan terus bangun, jatuh dan terus bangun, jatuh, luka, patah, tapi tetap bangun. Alright. Karena kita mengejar apa yang kita cinta. Contoh ibu kita atau permainan, kan itu kita cinta bikin kan.
0: Yes.
1: Jadi kita sanggup jatuh dan bangun, jatuh dan bangun. Jadi janganlah, aku seru kepada semua, jangan jatuh cinta, tapi berdirilah dalam cinta.
0: Abang-abang ini emang beneran paham tentang cinta nih kayaknya ya.
2: Iya. Oh, sudah terlalu paham.
1: Juga sih.
2: Ini sudah semua nih.
1: Senior dalam percintaan.
0: Senior, bener. Kalau dari Bang Adib ada nggak nih tipsnya?
1: Oke. Okay. For me, untuk aku, selalu orang bilang aku fail, aku gagal, kan? Gagal dalam bahasa Inggrisnya fail.
0: Yes.
2: Yeah.
1: Jadi kalau kamu bahagikan ya F A I L, you will become first attempt is always a lesson.
0: Oh.
2: Yeah.
1: First attempt.
2: Yeah.
1: Kan? F A I L, first attempt is a lesson. Jadi, jadi kalau setiap kali kamu fail, pada kamu itu untuk kamu fail itu it's a first attempt.
0: Benar.
1: Jadi untuk aku sabar. Pasti dia akan datang. Kamu nggak tahu kapan, tapi pasti dia akan datang. Kamu cuman berdoa dan yakin. If you not, kalau kamu nggak, kalau kamu nggak yakin, gimana dia mau datang, betul nggak?
0: Betul.
2: Yes.
1: And then one more. Do not afraid to approach. Ya, itu aja.
0: Okay. Benar. Jangan takut.
1: Aku boleh tambah satu enggak?
0: Boleh, silakan Bang Faris.
1: Jangan mencari cinta, minta cinta. Pasti Allah kasih.
0: Wah. Asik. Ini dia. Tapi yang jelas kalau kamu mungkin trauma cinta, mungkin kamu belum dengerin lagunya For 40 dan juga Bona Pascal, Kau Yang Kutunggu. Mungkin setelah dengerin lagu ini akan menemukan cintanya. Kita gak ada yang tahu ya. Jadi kita bakal dengerin dulu single terbaru kolaborasi 440 dengan Bona Pascal, Kau Yang Kutunggu. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih barengan sama 440 dan juga Boda Pascal.
1: Yeah.
0: Alright, tadi kita udah dengerin single kolaborasi mereka, Kau Yang Kutunggu nih. Ini bahkan ketika di play langsung ada yang komen di live chat YouTube RRI Jakarta. Dari Catherine Devi Jenny nih, katanya, wow, amazed, lagunya keren.
2: Oh, thank you Devi.
0: Gokil.
2: Dari kota mana?
0: Oh, dia nggak bilang dari kota mana. Harusnya bilang dulu ya dari kota mana ya. Mungkin Catherine bisa bilang dari kota mana, karena emang
2: Bandung hadir gitu.
0: Bandung hadir, bener.
2: Jakarta hadir.
0: Bener. Karena bahkan pendengarnya Bang Fakis pun ada yang dari Bogor katanya ya.
3: Itu kalau di TikTok.
0: Oh, ada kalau di TikTok. Bener, siapa tahu malam hari ini juga mendengarkan kan?
3: Mungkin.
0: Alright, tapi kalau dari secara musik nih, sebenarnya ini arahnya kan berarti ke R&B gitu kan?
3: Iya. Yeah.
0: Emang sebenarnya dari genrenya 440 sendiri, atau emang khusus spesial di lagu ini, atau mungkin ada treatment yang berbeda nggak sih untuk single ini barengan sama Bang Bona Pascal?
2: Mau siapa yang jawab?
3: Pakis. Kalau saya sih aslinya saya bukan penyanyi R&B.
0: Okay.
3: Saya penyanyi dengan band, tapi saya jatuh cinta apabila saya join 440 dalam satu lomba nyanyi di TV, local Malaysian TV.
0: Betul.
3: So, saya belajar cara-cara harmony dan saya fall for that. Seolah-olah kita menggunakan suara ini sebagai instrumen. Instead of kita bermain alat muzik, kita menggunakan suara kita sebagai instrumen. Jadi, bila sudah dapat gabung dengan 440 ni, dan terutama sekali bila dengar lagu Kau Yang Kutunggu ni, jadi aku langsung berpeluang mengeluarkan apa yang telah aku belajar dari mereka ini.
0: Okay. Alright. Benar. Okay. Tapi kalau misal ada nih teman pro 2 yang pengin dengerin, paling cocok nih sebenarnya dengerin Kau Yang Kutunggu ketika apa nih momennya nih? Momen yang cocok. Mungkin dari Bang Adip.
3: Momen yang cocok.
2: Bang Adip.
3: Momen yang cocok.
0: Benar.
3: The right time.
0: Yes.
3: The right time when you are really in love.
0: Okay.
3: Kamu kan kadang-kadang, you know, sometimes you are expecting someone, you know.
0: Yes.
3: You expecting someone to text.
0: Betul.
3: Kita lagi menunggu dia text dari dia, WA dari dia atau apa-apa.
0: Yeah. Kan?
3: When we text, dia enggak reply. Just blue tick.
0: Okay.
3: Okay. I'm giving you the scenario.
0: Kamu
3: tunggu, reply-nya enggak reply. Ya udah, relax. Buka relax. Aja lagu 440, Kau Yang Kutunggu. Kau Yang Kutunggu. Jadi kalau udah dengar, bila dia udah message, sudah when you reply, kamu antar lagu itu pada dia.
0: Guys. This is your song. That's the right time ya buat dengerin lagu ini. Benar. Tapi pernah nggak sih abang-abang ini, dan mungkin dari Bang Bona, Bang Adi, Bang Fakis gitu ya, pernah nggak ngerasa capek gitu nungguin sesuatu atau mungkin nunggu seseorang?
3: Pernah. Pasti apa saja menunggu ini satu perkara yang sangat-sangat membosankan.
2: Sama. Saya tidak suka kalau menunggu.
3: Tapi bila Kau Yang Kutunggu itu sampai, berbaloi segala kepenataan itu.
0: Berubah. Okay.
3: Semuanya berubah.
0: Betul.
3: Semuanya berubah.
0: Langsung lupa semua rasa kesalnya, rasa bosannya ketika nunggu ya.
3: Betul. kan seperti like I said. It's very, satu perkara yang sangat-sangat membosankan. Tapi imagine kalau kamu di you are waiting at the mall or what you are listening to the song.
0: Yes.
3: Your face surely is like, shit, where is this girl? She's not here. Tapi bila lagu itu dengar, dia lintasannya di depan mata.
0: Itu motivasi. Bener.
2: Kadang-kadang begini Dit. Kalau kita nunggu itu kan sebetulnya apa yang kita kan pengen cepat-cepat tahu kan ini dia bagaimana. Yes. First impressionnya itu yang kita pengen tahu tuh.
0: Betul.
2: Oh, gila kayak gitu. Mm-mm. Jadi pertama kali ketemu lagi tuh kayak gimana gitu loh. Kayak ada something gitu loh.
3: Iya. Yeah.
2: Ya something like that lah.
0: Benar. Yang ya, ya kita seperti udah gak sabar gitu kayak. Benar.
3: Iya, kayak di sini, kayak di sinetron. Kalau itu lintas di depan, kayaknya pasti dia bilang ya Allah, ampuni aku ya Allah, ya Allah, ampuni aku ya Allah.
0: Benar sih, benar. Alright. Tapi aku penasaran deh, mungkin nanti bisa dijawab satu-satu ya dari Bang Fahis dulu nih. Ada nggak part atau lirik favorit dari lagu Kau Yang Kutunggu? Mungkin dari Bang Fahis.
1: Sebenarnya part lah sekali, itu okay. Tidak ada dalam lirik. Kita create waktu itu juga. Okay. Kamu di dalam hidup aku. Amat ku lepaskan. Lepas tu kita pecah dengan harmoni. Aku kalau di lagu ini, kalau mau dengar suara aku, part yang yang halus-halus.
0: Okay, alright. Yang soft-soft.
2: Yang paling tinggi suaranya.
0: Oh iya. Yeah. Okay, itu part favoritnya Bang Fahis. Kalau dari Bang Adi,
2: falsetnya tinggi banget.
3: kalau untuk apa? Untuk aku. Mm-mm. Aku kalau aku keseluruhannya.
0: Oke, okay. Kenapa tuh?
3: Cause penceritaannya.
0: Oh, wow.
3: The story. Mm-mm. The storytelling of the song. Aku suka dari awal sampai akhir. Karena it's telling me a story.
2: Story.
3: Bila because I love to visualize what's I love my kind of person. Kalau aku nyanyi, if aku menyanyi, aku akan paham liriknya and then aku visualize.
0: Okay, alright. I know.
3: Then you can get the mood. Oh, gini gila. Aku dalam inside my heart, I was telling you, ini Bona gila nih. Ini sudah berapa kali putus cinta ini anak.
0: Mungkin Bang Bona klarifikasinya silakan.
3: Bro, I'm stating the fact. Imagine it gak bisa satu perkataan akan keluar tulisannya. Ini enggak bisa keluar unless you experience that moment, you know?
0: Yes. Benar.
3: Yeah. Because apa yang keluar dari penulisannya semuanya datang dari hati.
0: Hati, betul.
3: Jadi aku harus menghargai dari awal penulisannya sampai akhir.
0: Gokil.
2: Iya, yeah, betul. Itu harus dari di dalam
3: diri.
2: Yeah. Betul.
1: Ini. Mm. Ini juga sebenarnya kalau Adip perasan, Adip dari Singapura, aku dari Malaysia, Buna dari Indonesia. So kita ada tiga negara
0: bersatu di malam hari ini ya, luar biasa.
2: Adip sampai sekarang masih Malaysia Singapura, masih Singapura. Masih, ya kan Adip? Masih Singapura. Jadi betul ini jadi tiga negara bukan. Bukan dua negara. Ini sebenarnya tiga negara.
0: Betul.
3: Udah bermastautin di sini udah 22 tahun.
0: Oh iya.
2: Kalau pokoknya kayak Adi bilang, memang lagu itu memang kalau memang nggak bisa dipotong-potong sih. Tapi kalau menurut intonasi ya sesama Kiss. Lagu part yang terakhir di outro-nya.
3: It was unplanned.
2: Jadi itu juga baru dibikin beberapa sebelum.
3: Iya benar.
2: Betul. Yeah. Gak ada planning sama sekali untuk bikin itu.
0: Okay, berarti sebenarnya proses produksinya ada juga hal-hal yang mungkin tiba-tiba muncul idenya ketika recording gitu ya. Berarti banyak bagian itu ya.
3: Wow. Iya, ini gila nih Bona.
2: pasti.
0: Ya kita
1: kami di sini kalau lagi perform lagu itu terus di end kan dia fade out sampai di hujung ketika music itu habis kami masih lagi harmony.
0: Itu
1: kerana sebab itu aku suka part itu, sangat suka.
3: Idenya Bona waktu itu during that time.
0: Yes.
3: Jadi dia datang udah mau record aja, mau lihat gimana semuanya. He didn't expect yang suara-suara ini anak-anak nih, suara kayak Paki, suara aku, suara Hakim. Because seperti dia bilang, kita harus bersatu dan baru kita paham ngerti suara-suara yang lain-lain. Sadari ini orang gila.
2: Contohnya ini anak, itu punya juga judo.
3: Ini anak Bona udah. Ayo. Oh, I got an idea. I have this idea. Ekam, let's go. Aku dah, ya, udah. Oh shit. Alam,
0: udah shit. Udah, kalau udah dibiarin udah idenya kemana-mana langsung ya.
3: Iya. Pasti aku rasa pasti Bona enggak pulang malam itu.
0: Waduh, kalau enggak di stop ya, kalau enggak di stop enggak pulang tuh. Wow, tapi emang ya, kita enggak bisa meragukan lagi hasil karya dan juga dedikasi seorang Bona Pascal ketika membuat sebuah lagu ya. Emang iya, luar benar, biasa benar sekali gitu ya.
3: Iya.
0: Alright. Kita udah hampir di penghujung sesi teman Pro 2. Mungkin dari abang-abang ini ada yang pingin disampaikan enggak nih ke teman Pro 2 seluruh Indonesia?
3: Wow.
0: Silakan.
1: Terima kasih, saya berterima kasih kepada Pro 2 dan Edith.
0: Yes.
1: Kerana sudi menjemput kami ke sini. Dan kepada para pendengar di Indonesia, diharap dapat menerima lagu kami dengan baik. Boleh layari mana-mana
0: request
1: ataupun boleh request terus di radio dan tengok kami di YouTube, di Spotify, di mana-mana aja. Kalau ada feedback yang boleh membina, sila bagi komen di.
0: Alright.
1: Terima kasih banyak. Yeah,
2: drop komen ya.
0: Drop komen, benar sekali. Kalau dari
1: Bang Adi. Yeah.
3: Okay, firstly, aku mau terima kasih sama Edit dari Pro2 FM. Thank you for giving us this opportunity. My first time in my life di interview di Indonesia, di Jakarta Pusat ini.
0: Yes.
3: Dan terima kasih kepada Bona Pascal for giving us this opportunity to work together dengan Amadia. And enjoy our song. Download the song in Spotify or anywhere, the iTunes, the YouTube Music. And I do not know mana-mana aja. Aku pasti kalian lebih tahu lagu R&B gimana. So guys, go kill ya.
0: Alright, thank you so much Bang Adib. Last but not least, Bang Bona, silakan. Ada yang ingin disampaikan?
2: Sama juga sih. Terima kasih buat sama lo, sama harusnya lo sama si Angga kan?
0: Betul.
2: Si Angga kan?
0: Iya benar.
2: Tapi karena Angga sakit, cepat sembuh Angga.
0: Alright.
3: Amin.
2: Biar bisa balik siaran lagi. Dan yes, terima kasih buat teman Pro 2 FM. Mudah-mudahan lagu kami bisa di play setiap hari kalau bisa di.
0: Siap.
2: Dan
0: siap.
2: Ini thank you buat my brother. Ini sebenarnya bukan cuma dua negara. Ini tiga negara kita kolaborasi. Kita ASEAN.
0: ASEAN.
2: Singapura, Fagis dan Akim dari Malaysia dan saya dari Indonesia.
0: Betul.
2: Mudah-mudahan next kita bisa bikin sesuatu yang lebih besar lagi.
0: Amin.
3: Insyaallah. Ya,
2: dari kolaborasi ini kita bisa mendapatkan sesuatu yang luar biasa dan baik.
0: Wow.
2: Itu aja sih.
0: Alright. Tentunya lagu Kau Yang Kutunggu sudah bisa didengarkan di semua DSP digital streaming platform dan juga ada musik video atau visualizer.
3: Belum ada ya.
0: Tapi
2: musik video nanti kita lagi belum buat, nanti mungkin akan
0: ada gitu ya. Benar
3: sih. Pasti.
0: Oke, okay, itu yang dijanjikan Bang Adib. Kalau enggak ada, tagih Bang Adib ya.
2: Tagih Bang Aswat.
0: Aduh.
3: Thank you, Edith.
0: Alright, dan tentunya lagu Kau Yang Kutunggu sudah bisa di-request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, one more time. Thank you so much buat Bang Fahis, Bang Adib, Bang Bona, terima kasih. Dan untuk semua teman Pro 2 seluruh Indonesia, terima kasih.
2: Siap, thank you, bro.
0: Sudah mendengarkan MLC kita di malam hari ini.
2: Siap, semuanya.
0: Sangat seru sekali, karena ini lintas tiga negara ternyata ya.
3: Wah.
0: Semoga nanti kita bisa bertemu di lain kesempatan ya. Mungkin di next EP or album maybe.
3: Apa nih? We're not gonna meet inside.
2: Bisa.
3: Kita harus jumpa.
2: Gonna go there.
3: Di Jakarta.
0: Alright. Langsung ya. Live from here ya.
3: Iya.
0: Alright. Terima kasih buat sekali lagi 440 dan juga Bang Bona. Terima kasih. Sukses selalu untuk next
2: project ya. Thank
0: dan you, semoga nanti kita bisa bertemu secara langsung ya.
3: Iya.
0: Alright, kalau gitu terima kasih teman Bro 2.
2: Iya, bye.
0: Sudah dulu karena habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu dari daerah kamu. masing-masing tentunya. Kalau gitu gue Itama pamit, kita ketemu lagi next time ya. Bye-bye.
3: Okay, bye-bye. Pamit dulu.
2: Thank you. Bye. Thank you.

kamu bareng Noval sampai di jam 12 malam nanti yang bakal nemenin ruang dengar kamu nih teman Pro 2, tentunya dengan informasi-informasi dan juga cerita-cerita menarik sebelum kita masuk ke fase-fase menggalau di malam hari ini. Kita mulai dengan Sam Brand Supernova dari Oasis ya. Kalau Oasis tuh identik banget sama Britpop, dan aku pengen bacain satu berita olahraga dari timnas Inggris pastinya. Thomas Tuchel kurang yakin Inggris jadi favorit Piala Dunia 2026. Merendah untuk meroket atau realistis nih? Jadi ya, Inggris datang ke Piala Dunia dengan status unggulan ketiga menurut sejumlah platform. Posisi tersebut berada di bawah timnas Spanyol dan juga timnas Prancis yang lebih diunggulkan. Thomas Tuchel menilai posisi di atas kertas tidak cukup untuk menempatkan Inggris sebagai kandidat juara. Ia menyoroti minimnya prestasi trofi di level turnamen besar sebagai faktor utama. Tuchel melihat bahwa perjalanan menuju gelar Piala Dunia 2026 harus dijalani secara bertahap sehingga fokus pada setiap proses yang ada. Pada Piala Dunia 2022 di Qatar, Inggris harus terhenti di babak perempat final setelah kalah dari timnas Prancis. Setelah di dua turnamen besar lainnya, Harry Kane dan kawan-kawan mencapai final Euro 2020 dan juga 2024. Untuk akses berita lainnya dan informasi-informasi terkini seputar pesta bola gembira, kamu bisa akses melalui laman rri.co.id, dan juga mungkin ada informasi-informasi dari kita yang terlewat, kamu bisa kirim langsung ke 08115701018 atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Oke deh, kalau gitu nanti Nopal bakal balik lagi untuk nemenin ruang dengar kamu tentunya dengan informasi-informasi seputar yang ada di Kota Pontianak. Kita puterin dulu beberapa lagu yang asik untuk di malam hari ini. Ada Oasis dengan Don't Look Back in Anger.

Jika ada suatu laga yang layak disebut sebagai final Piala Dunia terbaik sepanjang masa, mata dunia pasti tertuju pada final Qatar 2022 antara Argentina dan Prancis di Stadion Lusail. Awalnya, laga ini seperti karpet merah bagi Argentina yang unggul nyaman 2-0 hingga menit ke-80 lewat Messi dan Di Maria. Prancis seperti tanpa perlawanan. Namun, magi sepak bola terjadi. Hanya dalam waktu 2 menit, Kylian Mbappe memborong 2 gol, menyamakan kedudukan dan memaksa laga ke babak tambahan. Drama makin gila. Messi sempat membawa Argentina unggul 3-2. Tapi Mbappe membalas lewat hat-trick bersejarahnya. Skor imbang 3-3. Lewat drama adu penalti yang menegangkan, kiper Emiliano Martinez keluar sebagai pahlawan mengunci kemenangan Argentina 4-2 sekaligus menyempurnakan dongeng karir Lionel Messi. 6 gol, 2 kali kebangkitan, dan duel 2 generasi. Tak heran, final 2022 tetap menjadi laga paling dramatis yang takkan pernah

Jika ada suatu laga yang layak disebut sebagai final Piala Dunia terbaik sepanjang masa, mata dunia pasti tertuju pada final Qatar 2022 antara Argentina dan Prancis di Stadion Lusail. Awalnya, laga ini seperti karpet merah bagi Argentina yang unggul nyaman 2-0 hingga menit ke-80 lewat Messi dan Di Maria. Prancis seperti tanpa perlawanan. Namun, magi sepak bola terjadi. Hanya dalam waktu 2 menit, Kylian Mbappe memborong 2 gol, menyamakan kedudukan dan memaksa laga ke babak tambahan. Drama makin gila. Messi sempat membawa Argentina unggul 3-2. Tapi Mbappe membalas lewat hat-trick bersejarahnya. Skor imbang 3-3. Lewat drama adu penalti yang menegangkan, kiper Emiliano Martinez keluar sebagai pahlawan mengunci kemenangan Argentina 4-2 sekaligus menyempurnakan dongeng karir Lionel Messi. 6 gol, 2 kali kebangkitan, dan duel 2 generasi. Tak heran, final 2022 tetap menjadi laga paling dramatis yang takkan pernah terlupakan.

Let Down dari Radiohead, teman Pro 2. Tidak lupa juga kita akan menginformasikan untuk perkiraan cuaca di wilayah Kota Pontianak dan juga sekitarnya. Masih bareng Nopal sampai di jam 12 malam nanti. Masih kita tunggu juga buat teman-teman yang pengen gabung ya di malam hari ini, langsung aja ke 08115701018 atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk serta aplikasi RRI Digital. Kita informasikan dulu untuk perkiraan cuaca wilayah Kota Pontianak dan juga sekitarnya dari laman bmkg.go.id. Pontianak Selatan, Pontianak Timur, Pontianak Barat, Pontianak Utara, Pontianak Kota, dan juga Pontianak Tenggara diperkirakan akan turun hujan ringan dengan intensitas suhu di 24 sampai 25 derajat Celcius nih. Jadi buat teman-teman mungkin yang kerjanya di malam atau mungkin yang punya aktivitas padat banget di hari ini, boleh untuk prepare mantel dan juga payungnya. Terus pakai pakaian tebal, jaket jangan lupa karena cuacanya ekstrim banget ya kalau menurut aku. Aku aja udah ngerasa kayak tenggorokan udah kurang enak. Jujur kayak minum air putih udah banyak tapi kok tenggorokan makin kesini makin gak enak. Panas dalam karena faktor cuaca juga sih. Udah mulai radar-radar kayaknya mau demam nih. Mungkin buat teman-teman bisa kasih tips beberapa makanan ataupun minuman yang bisa meredakan tenggorokan. Siapa tahu juga bisa jadi inspirasi ya buat teman-teman yang mungkin lagi ngerasakan tenggorokan kurang nyaman, terus kayak panas dalam, itu boleh banget untuk langsung kirimin ke kita nih. Masih bareng Nopal sampai di jam 12 malam nanti.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Jika ini sepi, tinggikan hatimu berkaliku bilang, sembunyikan dan

0: begadang lagi tadi malam.
1: Biasa. Kasihkan nonton series, tahu-tahu udah jam 3 pagi.
0: Wah, parah. Kamu tuh ya, ngundang penyakit sendiri. Kebanyakan begadang bisa ngerusak kesehatan tahu, Raka.
1: Lah, itu kan buat orang tua. Kan kita masih muda.
0: Justru masih muda, harus dijaga. Begadang bisa bikin imun turun, gampang sakit, hormon kacau, bahkan ningkatin resiko penyakit jantung dan diabetes. Wow! Ini cikal bakal penyakit kamu di usia tua nanti.
1: Lah, tapi kan aku tidur siang.
0: Nggak sesimpel itu, bestie. Tidur malam punya peran penting buat proses regenerasi sel, metabolisme, dan ngatur emosi juga. Kalau terus-terusan kurang tidur, otak bisa nge-lag, konsentrasi turun, bahkan bisa bikin gampang stres. Coba mulai atur waktu tidur kamu minimal 7 jam tiap malam. Streaming bisa ditunda, tapi kesehatan kamu jangan diabaikan.
1: Pantas belakangan ini moodku jelek, badan juga jadi gampang capek.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Pro 2, kita udah masuk ke segmen Deep Talk atau Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Kalau ngobrolin soal percintaan, gak lepas dengan ya satu hal, yaitu LDR. Ketika rindu harus belajar sabar. Jadi buat yang malam ini mungkin yang sedang mendengarkan radio di mobil sambil ngebayangin atau melihat foto seseorang di galeri ponsel, ada yang sedang menunggu balasan chat yang belum juga datang, atau juga ada yang sedang menatap layar video call sambil berharap jarak itu bisa dilipat. Malam hari ini kita akan ngobrol tentang sebuah perjuangan yang seringkali tidak terlihat oleh orang lain. Tentang hubungan yang tidak bisa dipisahkan oleh rasa, tapi dipisahkan oleh kilometer nih, yaitu LDR. Hubungan yang mengajarkan bahwa mencintai seseorang tidak selalu bisa bertemu kapan saja. Rindu yang tidak bisa langsung dituntaskan. Kalau hubungan biasa mungkin ya ketika rindu datang tinggal ngajak pasangan ketemu gitu ya. Tapi bagi pejuang LDR, rindu itu sangat berat. Rindu harus antri, rindu harus nunggu jadwal, rindu harus nunggu tiket. Kadang bahkan harus menunggu berbulan-bulan tuh. Dan yang paling berat bukan rindunya sih, tapi ketika rindu datang bersamaan dengan masalah, sementara orang yang ingin dipeluk justru berada jauh tuh. Semangat buat kamu para pejuang LDR. Mudah-mudahan cintanya tetap awet ya, tetap sampai ke tujuan yang pengen dituju, sampai ke pelaminan mudah-mudahan. Tapi tetap harus ya berlapang dada ketika semua itu tidak sesuai sama ekspektasi kamu. Perjuangan yang mungkin tidak terlihat. Orang sering melihat pasangan LDR hanya dari foto-foto manis saat akhirnya bertemu. Padahal yang tidak terlihat adalah perjuangannya toh. Bangun pagi beda aktivitas, siang sibuk masing-masing, malam saling nunggu kabar, iya kalau gak lembur toh. Terkadang mengantuk demi satu panggilan video call tuh kayak ya gak apa-apa lah, yang penting bisa teleponan, bisa tanya seputar live update, terus bisa ngobrol seputar mungkin ya rasa-rasa dulu yang pernah awal-awal bertemu seperti apa. Mengorbankan waktu istirahat demi mendengarkan suara orang tersayang tuh jujur nyampe tuh. Ataupun perjuangan kecil yang mungkin tidak pernah masuk media sosial. Aku tuh salut loh sama orang-orang yang mungkin ya kisah cintanya LDR gitu ya. Kisah cintanya LDR, terus ditambah lagi dengan yang enggak pernah upload cerita cintanya di sosial media, sekalipun di close friend gitu ataupun di second account. Itu aku salut banget. Dan buat orang-orang yang masih mempertahankan hubungan itu, ya pertahankan, dijaga terus, jangan sampai ada hal-hal yang mungkin merusak hubungan kamu ya. Dan buat orang-orang yang mungkin baru berjuang di tahap LDR awal-awal, ya semangat lah. Masa orang bisa sampai 2 tahun, 3 tahun, kamu baru sehari, 2 hari aja gak bisa gitu. Halo buat kamu teman Pro 2 yang pernah punya pengalaman LDR, boleh banget untuk langsung gabung barengan Opal di 08 1157 0108. Bisa via telepon, kita bisa ngobrol-ngobrol seputar pengalaman kamu. Dan bisa juga kamu mention Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Aku puterin lagu-lagu yang sendu buat kamu, mudah-mudahan bisa jadi pelipur lara untuk hati kamu yang mungkin sedang galau di malam hari ini. Ada Raisa dengan LDR.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Masih ngobrolin seputar LDR, ketakutan yang mungkin sering datang. Dalam LDR ada satu tamu yang sering datang diam-diam, namanya overthinking loh. Kayak kita mikirin sesuatu yang mungkin belum terjadi atau hal-hal yang mungkin tidak bakal terjadi, dan kadang kita suka ngira tuh kalau orang itu tuh bohong sama kita. Karena jarak membuat imajinasi bekerja lebih keras daripada kenyataan yang kita hadapin, dan disinilah nih kepercayaan kita diuji banget. Bahwa penelitian tuh pernah nunjukkan kualitas komunikasi dan juga kepercayaan menjadi faktor penting dalam menjaga hubungan jarak jauh atau long distance. Apa ya, kalau LDR tuh long distance relationship. Buat teman-teman, kunci sebenarnya tuh adalah kepercayaan, komunikasi, kepercayaan. Belajar percaya. Percaya itu sebenarnya mudah ketika kita bisa ketemu setiap hari, tapi percaya menjadi sebuah pilihan ketika kita bisa hanya lihat foto profil dan juga status online-nya toh. LDR bukan siapa yang paling romantis, tapi siapa yang tetap memilih percaya ketika tidak ada kepastian yang terlihat. Karena cinta tanpa kepercayaan hanya akan melahirkan kecurigaan. Betul gak sih teman-teman?

Tahukah kamu alat musik termahal di dunia? Pada tahun 2014, viola Stradivarius dilelang dengan harga 45 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 674 miliar rupiah dan menjadikannya sebagai alat musik termahal di dunia. Viola yang diberi nama McDonald ini dibuat langsung oleh luthier legendaris Antonio Stradivari pada tahun 1719. Dalam sejarahnya, McDonald pernah dimainkan oleh co-founder Amadeus Quartet, Peter Seidoff. Nama McDonald sendiri diambil dari salah satu pemilik viola yang juga merupakan seorang bangsawan Skotlandia, yaitu Baron McDonald III. Sayangnya, karena harga lelangnya sangat tinggi, membuat viola ini belum menemukan pemilik yang tepat. Gimana? Apakah teman-teman tertarik untuk mengoleksinya?

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726, saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin

malam yang paling berat. Biasanya malam adalah waktu yang paling berat buat para pejuang LDR. Karena kesibukan selesai, keramaian makin berkurang, dan pikiran udah mulai berbicara toh. Malam membuat seseorang lebih sadar bahwa orang yang dicintai sedang berada jauh dan jauh sekali nih. Buat kamu para pejuang LDR, ngerasain hal seperti ini gak sih? Terus ada juga video call yang berharga. Bagi sebagian orang, video call itu adalah hal biasa. Tapi bagi para pasangan yang LDR, video call bisa menjadi obat, ya mungkin sedikit pemulihan dari kata rindu gitu ya. Bisa melihat senyum, mendengar tawa, menyaksikan ekspresi wajah. Hal sederhana yang terasa sangat mahal. Teknologi sering menjadi jembatan penting bagi pasangan LDR untuk menjaga kedekatan emosional. LDR tuh ngajarin satu hal unik, bahwa kebahagiaan tidak harus selalu besar. Kadang bahagia hanya karena aku udah sampai rumah ya, aku habis makan, jangan lupa istirahat ya. Kalimat-kalimat sederhana yang mungkin dianggap biasa oleh orang lain, tapi menjadi sangat berarti bagi mereka yang berjauhan nih teman-teman.

0: Saudara, banjir merendam sejumlah kawasan di kota Pontianak, Kalimantan Barat pada Jumat pagi.
1: Kalau dilihat-lihat, tahun ke tahun makin parah banjir nih ya.
2: Ya, mau gimana lagi Ham? Namanya juga bencana, itu kan udah kehendak Tuhan juga.
1: Bukan masalah kehendak Tuhan, Ri. Yang salah manusia juga sebenarnya. Buang sampah sembarangan, gak pernah peduli sama lingkungan. Ya, namanya juga manusia, Ri.
2: Bener juga sih, Ham. Kalau dari manusianya sadar duluan, pasti gak bakal separah ini banjir sekarang.
1: Nah, mumpung lagi ngomongin banjir, Ri, gimana kalau kita ajak teman-teman kita di media sosial untuk peduli berbagi? Kita open donasi, terus uangnya kita salurkan tuh untuk orang-orang yang terkena dampak banjir, Ri.
2: Wah, ide bagus tuh, Ham. Kadang-kadang otak kamu cemerlang juga ya, Ham. Hehe.
1: Ya, mau gimana lagi, Ri? Kan gak mungkin kita sedot air banjirnya.
2: Tunggu apa lagi, Ham? Ya udah, yuk temenin aku ke warkop buat desain poster peduli berbagi.
1: Berangkat.

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kalbar juga memiliki maskot daerah yakni Enggang Gading atau Rhinoplac frizzle yang merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuh dan suaranya yang khas. Tapi, tahukah kamu mengapa Enggang Gading dipilih menjadi maskot Provinsi Seribu Sungai ini? Menurut kehidupan suku Dayak, Enggang Gading memiliki nilai-nilai yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Di antaranya, Enggang Gading hanya hinggap di tempat tinggi seperti pohon tertinggi di ujung bukit yang diartikan sebagai sifat keluhuran dan berjiwa dalam kepemimpinan. Selain itu, Enggang Gading hanya setia pada satu pasangan. Hal ini melambangkan sifat loyal dan bertanggung jawab. Suara calling Enggang Gading yang melengking hingga terdengar sampai 3 km melambangkan ketegasan, keberanian, dan berbudi luhur. Bentang sayap Enggang Gading yang lebar melambangkan sifat menaungi, memiliki kekuasaan, dan kekuatan. Selain itu, ekor Enggang Gading yang panjang dan menjuntai juga melambangkan kemakmuran. Dan Enggang Gading tidak mencari makan di tanah, yang mana hal ini melambangkan kesucian dan tidak serakah. Ternyata, alasan inilah yang membuat spesies ini dipilih menjadi maskot Kalimantan Barat.

Balik lagi di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Masih ngobrolin seputar yang namanya LDR nih. Buat para pejuang LDR, tetap semangat untuk mengejar cintanya. Karena apapun itu, kalau niat kamu baik, sampai itu ke tujuan yang sangat baik. Menahan ego, LDR juga ngajarin kita cara menahan ego. Karena tidak semua masalah bisa langsung diselesaikan, tidak semua pertengkaran bisa langsung dipeluk. Kadang harus menunggu sinyal membaik dulu tuh. Kadang harus menunggu emosi kita reda. Dan juga kadang harus nunggu waktu yang tepat untuk menyelesaikan masalah. Ya harus pandai-pandai lah ya untuk ngatur emosi, ngatur ego sih, terutama apalagi jaraknya jauh ya. Kalau jarak jauh tuh sulit sih untuk langsung ketemu. Kalau jauhnya cuma sejam dua jam mah bisa gitu. Tapi kalau yang sampai harus naik pesawat, kalau duitnya udah gak diseri ya gak apa-apa sih. Selanjutnya hari pertemuan. Dan ketika hari pertemuan itu tiba datang, perasaannya tuh sulit untuk dijelaskan. Ya mungkin kamu udah kepikiran dari bandara, dari terminal, dari pelabuhan, mendadak jadi tempat yang paling romantis karena disitulah penantian bertemu jadi kenyataan tuh. Pelukan yang sangat berbeda, pelukan setelah berbulan-bulan tidak bertemu selalu terasa indah dan selalu terasa berbeda. Lebih hangat, lebih lama, lebih emosional karena di dalamnya ada rindu yang selama ini mungkin tertahan tuh. Ada cerita yang selama ini hanya disampaikan lewat layar handphone atau mungkin lewat voice note, lewat long text. Beda rasanya kalau kita ngobrol langsung sama pasangan, sama kita ngechat sepanjang-panjang ataupun video call tuh. Beda sih, vibesnya beda. Buat kamu mungkin yang pernah punya pengalaman seperti ini, boleh dong gabung barengan kita nih.

0: Eva, kok kamu datangnya tepat waktu banget sih? Aku aja baru nyampe loh.
1: Iyalah, aku tuh selalu berusaha datang tepat waktu. Emangnya kamu udah janjian ketemuan jam 10, datangnya jam 11. Masa iya ngaret?
0: Wah, respect sih, salut banget. Aku aja masih sering loh kebiasaan telat. Soalnya teman-temanku tuh juga kayak gitu semua. Jadinya aku kebawa deh.
1: Itu masalahnya Dipa. Kita tuh sering banget ya beranggapan telat itu hal biasa. Padahal kalau dibiasain tepat waktu, orang tuh jadi lebih percaya loh sama kita.
0: Iya sih, kadang aku juga malu nih sama diri sendiri kalau telat terus. Tapi susah banget buat ngilangin kebiasaan sering telat nih.
1: Mulai aja dari hal kecil. Misalnya nih, kamu pasang alarm lebih awal. Atau biasain deh siap-siap 15 menit sebelum berangkat. Nah, nanti lama-kelamaan terbiasa kok.
0: Bener juga ya. Soalnya kemarin itu aku sempet telat wawancara. Nyesel banget bro, padahal aku udah lolos ke tahap selanjutnya.
1: Sayang banget Dipa. Makanya penting tuh buat budayain tepat waktu dari sekarang. Bukan cuma buat kerja ya, tapi juga buat nunjukin rasa hormat kita ke orang lain.
0: Iya sih Fa. Mulai sekarang aku mau lebih disiplin waktu. Thanks ya udah ngingetin.

Saat berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pro2. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak, udahlah kita pakai aja, bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

0: Yeay, akhirnya liburan juga. Cek tiket dulu ah.
1: Kok tiketnya naik? Hotel juga mahal. Ini inflasi apa sulap?
2: Aduh, tenang Din. Itu namanya inflasi. Wajar kok. Harga tiap tahun pasti naik.
1: Terus kita gak jadi liburan dong?
2: Bisa kok, bisa tetap berangkat.
1: Gimana caranya?
2: Nah, utamain prioritas dan catat pengeluaran. Tapi yang lebih penting itu nabung dan manfaatin promo. Jadi liburan tetap jalan, dompet tetap aman. Nah, udah di Bali kan kita? Makanya inflasi nggak usah ditakuti. Yang penting bijak atur uang, liburan jadi happy.

0: Salut deh, tiap kali scroll medsos tuh pasti ada aja cerita anak muda yang buka usaha baru. Mulai dari jualan kopi, fashion, sampai produk lokal yang unik.
1: Iya sih, dan banyak dari mereka yang sukses. Kadang aku mikir, kok bisa ya mereka cepat berkembangnya?
0: Mungkin ya Dav, karena peluang sekarang tuh besar. Terus banyak anak muda yang mulai sadar buat invest. Entah itu waktu, tenaga, ide, atau modal kecil. Jadi bukan cuma buat diri sendiri aja, tapi juga bantu ekonomi buat tumbuh.
1: Jadi kalau gitu investasi itu nggak selalu soal uang atau hal yang besar ya Nin?
0: Ya enggak lah Dav. Bisa mulai dari dukung produk lokal aja, itu udah bentuk investasi buat Indonesia. Kalau makin banyak yang berinvestasi dari hal kecil, dampaknya tuh bisa besar untuk kita semua.
1: Wah, ternyata dari langkah kecil bisa bantu banyak orang. Bikin roda ekonomi bergerak, lapangan kerja nambah, dan negeri makin kuat.
0: Makanya, yuk berani mulai, apapun bentuknya kita dukung, kembangkan, atau tanam modal dengan ide-ide baik. Karena investasi itu cara kita bersama membangun masa depan Indonesia.

0: Ih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Sementara Flut nih teman Pro 2 ya, nemenin ruang dengar kamu di malam hari ini ya. Waktu berlalu begitu cepat. Lucunya saat menunggu pertemuan waktu terasa sangat lama, tapi saat bertemu waktu tuh terasa sangat cepat ya. Sementara banget kayak lagunya Flut nih. Baru kemarin datang, tahu-tahu udah harus kembali, udah harus pulang, harus udah balik lagi ke aktivitas masing-masing. Dan perpisahan berikutnya kembali dimulai. Buat kamu para pejuang LDR, mungkin relate sama tema siaran kita di malam hari ini ya. Kita bacakan dulu, udah ada yang gabung barengan kita, ada Lestari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI Pontianak hadir menyapa. Selamat malam dan selamat bertugas tugas untuk bapak ibu penyiar. Wah, bapak ibu nih tua banget kali ya. Semoga selalu diberikan kesehatan, kemudahan dan keberkahan dalam setiap aktivitas. Ibu tidak minta banyak lagu, ibu hanya minta satu lagu untuk menemani malam yang tenang. Judulnya Mahalini Melawan Restu. Semoga lagu tersebut dapat menjadi lagu penghibur hati dan menemani para pendengar yang masih setia bersama RRI Pontianak. Terima kasih untuk RRI Pontianak yang selalu hadir menemani masyarakat dengan informasi dan hiburan yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Lestari yang udah gabung barengan kita di malam hari ini. Kita lanjut ngobrolin seputar LDR buat teman-teman pejuang LDR. Jadi ya mungkin sangat-sangat berat ya buat kamu para pejuang LDR yang beda pulau, mungkin beda kota. Tidak sedikit hubungan LDR tuh yang gagal, tapi tidak sedikit juga yang berhasil. Biasanya mereka yang bertahan adalah mereka yang memiliki tujuan yang sama dan komunikasi yang sangat konsisten. Karena LDR tanpa tujuan seringkali hanya menjadi penantian yang sangat melelahkan. Bener sih. Rindu yang dewasa. Semakin lama menjalani LDR, rindu tuh berubah bentuk. Bukan lagi tentang ingin selalu bersama, tapi tentang ingin memastikan orang yang dicintai sedang baik-baik saja. Itulah bentuk cinta yang semakin dewasa buat teman Pro 2. Selamat dan buat kamu yang berhasil dalam perjuangan LDR kamu. Kamu nyampe tuh jujur enak, manis tuh kisah percintaannya. Kalau ditulis di dalam buku mungkin bisa sampai berapa bab ya? Mungkin 12 bab mungkin. Dan yang terakhir, ketika salah satu sedang merasa lelah, ada kalanya satu tuh sedang sibuk, sedang capek, sedang kehilangan semangat. Dan di titik ini hubungan tuh diuji banget. Karena cinta bukan hanya hadir saat semuanya baik-baik saja, tapi ketika keadaan sedang tidak terasa mudah tuh. Mungkin buat kamu yang sedang ada masalah di kantor, di kampus, ditambah lagi mungkin pacar kamu atau pasangan kamu sedang ada dalam situasi yang sama, sulit tuh untuk menyatukan hati yang mungkin lagi berat banget ya, dapat hubungan yang kayak gini, terus lagi dapat masalah yang seberat ini. Kenapa ya kok berat banget, kok hubungan orang bisa sama kayak Romeo and Juliet gitu. Bosan tuh wajar sih. Ada satu hal yang jarang dibahas dalam LDR, yaitu rasa bosan bisa muncul. Itu manusiawi sih. Yang penting bagaimana dua orang tetap memilih untuk bertahan ketika hubungan sedang tidak terasa romantis seperti biasanya. Buat kamu mungkin pernah gak sih ngerasain hubungan yang biasanya romantis banget tuh, sampai yang kirim bunga melalui ojek online, atau beberapa temen yang mungkin satu daerah sama pasangan kamu. Ketika fase-fase bosan itu muncul, hal apa yang mungkin kamu lakukan? Kalau kamu ngelampiaskan bosan kamu dengan pergi sama orang lain yang lawan jenis, itu tandanya kamu kurang, jujur kurang tuh, kurang banget, kurang. Tidak semua orang kuat, harus diakui. Tidak semua orang cocok untuk menjalani LDR. Dan itu tidak salah, gak salah sih. Karena setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda di dalam hubungan. Ada yang kuat dengan jarak, dan juga ada yang membutuhkan kehadiran fisik. Keduanya sama-sama valid sih kalau di dalam hubungan percintaan nih terutama. Jujur, buat orang yang mungkin love language-nya harus physical touch, terus kemudian harus quality time, act of service, biasanya orang-orang yang gak kuat LDR gitu. Tapi ketika orang-orang tersebut kuat di dalam LDR, tapi kalau ketemu, waduh, itu udah kayak
perangko yang nempel di kertas tuh, sulit banget lepas gitu. Perjuangan yang sunyi. LDR adalah perjuangan yang sangat sunyi. Tidak banyak yang melihat, tidak banyak yang tahu, tapi setiap malam ada orang yang memilih bertahan, memilih percaya, dan memilih menunggu. Meski hal itu tuh tidak mudah sih ya. Untuk yang masih bertahan, kalau malam hari ini kamu sedang menjalani LDR dan udah mulai capek dengan situasi yang wah kayaknya dipisahin sama jarak deh cintaku nih, ingat bahwa hubungan ini bukan tentang seberapa jauh jaraknya, tapi tentang seberapa besar komitmen untuk terus berjalan bersama. Karena jarak tidak pernah benar-benar memisahkan dua orang yang memiliki tujuan yang sama. Kalau udah ketemu sama orang yang punya visi misi sama kamu, atau mungkin yang punya goals yang sama sampai ke hubungan yang serius, pertahanin. Orang itu wajib dipertahanin. Kenapa dipertahanin? Ya karena kamu udah menemukan apa ya? Menemukan orang yang mungkin bisa sama-sama kamu sampai kamu tua, sampai ajal menjemput. Ya orang itu adalah jodoh yang ditakdirkan Tuhan gitu. Jadi malam hari ini kita tuh belajar bahwa cinta tidak selalu hadir dalam bentuk kedekatan. Kadang cinta hadir dalam bentuk kesabaran, kesetiaan, kepercayaan, dan keberanian untuk terus bertahan meski terpisah oleh jarak. Untuk kamu yang sedang memperjuangkan LDR, semoga semua penantian kamu menemukan pelabuhan ya. Semoga semua rindu kamu menemukan pertemuan. Dan semoga satu hari nanti kita sampai di fase berhasilnya perunggu. Akhirnya kita tuh bersama gitu. Itu romantis ya. Kalau kata apa ya, Om Pidi, Pidi Baik, itu tuh pernah ngomong, sejauh apapun jaraknya, selama apapun LDR-nya, kalau emang orang itu udah digaris takdirkan untuk kamu, gak ada yang bisa misahin. Cuman maut yang bisa misahin. Aku percaya itu. Karena kunci dari hubungan, ya balik lagi ke konsistennya kamu, komunikasinya kamu. Kalau masih pengen nakal-nakal, masih pengen ya mungkin main-main hati sama orang, mending gak usah dulu deh cinta-cintaan. Karena cinta tuh bukan ajang coba-coba gitu ya. Bukan ajang coba-coba, bukan sesuatu hal yang mesti kamu permainkan. Kalau pertama untuk mengenal cinta langsung setia itu berat sih. Tapi enggak juga, ada orang yang berhasil kok dengan cinta pertamanya, pandangan pertamanya. Aku percaya itu tuh. Dan kayaknya cukup deh obrolan-obrolan kita seputar LDR. Kasihan buat teman-teman yang sedang berjuang melawan jarak, melawan waktu, yang harus nunggu waktu cuti baru bisa ketemu, harus nabung uang banyak dulu baru bisa liburan bareng pacarnya. Semangat. Pokoknya buat kamu yang sedang memperjuangkan orang yang benar-benar tulus dan tepat untuk kamu, semangat. Intinya semangat. Kalau kayak gitu, Nopal harus pamit dari ruang dengar kamu. Terima kasih buat kamu yang udah gabung barengan aku dari jam 8 malam tadi sampai di hampir jam 11 ini. Karena setelah ini kamu bakal ditemenin sama Just Music yang sudah disiapkan oleh MD kita nih. So, stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Nopal pamit dan bye-bye. Kita tutup dengan Sal Priyadi, biar jadi urusanku.

0: Lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Licet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini, repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri.

0: Eh, tadi di kelas literasi digital, dosen aku cerita tuh soal kasus orang yang kena masalah gara-gara posting komentar miring tuh pas dia masih SMA. Serem ya, padahal SMA aku udah lama ya. Jejak digital tuh emang bener-bener awet ternyata.
1: Serem juga sih itu. Kadang orang tuh mikir gini loh, ah itu dulu. Tapi internet kan gak pernah lupa ya Patih ya. Makanya kita harus hati-hati Patih, bahkan kalau cuma bercanda.
0: Bener tuh, banyak juga yang rela ngepost hal-hal kontroversial cuman biar viral. Gak mikir apa ya dampaknya ke depan.
1: Padahal kan etika dalam dunia online itu penting ya. Gak cukup paham teknologi doang, tapi juga tahu kapan harus diam dan gimana harus bersikap.
0: Iya, lebih baik jadi orang yang dikenal karena bijak daripada viral karena blunder.
1: Setuju, like dan follow emang nyenengin, tapi respect ke orang lain kan jauh lebih berharga.

0: Bu, ibu, aku dapat info beasiswa dari sekolah. Kalau aku bisa daftar dan lolos, aku bisa kuliah gratis.
1: Itu kabar baik, nak. Tapi untuk biaya pendaftaran, kita...
0: Aku akan cari cara kok, Bu. Aku mau bawa keluarga kita keluar dari kesulitan ini.
2: Dimas, selamat ya. Kamu berhasil dapat beasiswa untuk lanjut kuliah.
0: Beneran, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak. Ibu, ibu, aku diterima beasiswa.
1: Alhamdulillah, nak. Teruslah belajar. Masa depan kita ada di tanganmu.
2: Pendidikan adalah jalan keluar dari kemiskinan. Bersama-sama, kita bisa menciptakan harapan.

Selamat pagi teman Pro 2. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat, inilah Programa 2 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: You are listening to Hit Music Station Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
2: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
1: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
2: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
1: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
2: Saya ikut dong.
1: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
2: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
3: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

Bencana kabut asap, khususnya di Indonesia, kerap terjadi hampir setiap tahun, terutama di kawasan Pulau Sumatera dan wilayah Kalimantan. Sayangnya, kabut asap ini dianggap menjadi bencana yang sangat lumrah tanpa solusi yang berarti. Pembakaran hutan dan juga lahan untuk kebutuhan tertentu telah mengabaikan keselamatan masyarakat. Padahal, kabut asap termasuk kategori pencemaran udara loh. Sehingga dapat dipastikan kabut asap memberikan dampak negatif yang sangat besar bagi kesehatan, terutama pernapasan. Gimana teman Pro 2? Mengerikan bukan? Jadi pada saat bencana kabut asap yang melanda, perlu diingat gunakan masker sebagai upaya meminimalisir dampak negatif untuk kesehatan kita.

0: karo bang.
1: Iya, emang kayak gitu. Emang siapa yang ngunyuk?
0: Gak ada.
2: Perayaan Imlek setiap tahunnya lebih dari sekedar momen pergantian tahun. Imlek adalah tradisi yang syarat dengan makna budaya, simbolis, dan prosesi ritual. Tahun 2026 ini, perayaan Imlek menyoroti semangat keberanian, energi, dan peluang baru, sesuai dengan karakter kuda api dalam kalender Tionghoa. Makna filosofis dan budaya Imlek tahun 2026, tahun kuda api, membawa pesan penting yaitu semangat, keberanian, dan inovasi. Beberapa makna utama perayaan Imlek lainnya yaitu makna keharmonisan keluarga dengan merayakan makan malam bersama, melambangkan ikatan dan solidaritas. Makna keberuntungan dan rezeki yaitu simbol keberuntungan ditampilkan melalui lentera, angpau, dan dekorasi merah. Makna harapan dan pembaruan diri karena tahun baru adalah kesempatan untuk melepaskan hal buruk dan menyambut hal baik. Sedangkan makna identitas budaya dan nilai histori yaitu Imlek menegaskan warisan budaya Tionghoa di tengah masyarakat multikultural. Jadi sudah tahu kan perayaan Imlek di tahun 2026?

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: Raka, kamu pernah dengar tentang program makan gratis di sekolah nggak?
1: Aduh Din, pagi-pagi kok udah ngomongin soal makanan gratis aja. Tapi ya pas banget lagi, aku juga belum sarapan nih.
0: Ada-ada aja kamu Raka. Itu loh, salah satu program andalan pemerintah Pak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
1: Oh iya, aku baru dengar loh Dina. Emangnya mulai kapan sih programnya?
0: Nah, di Indonesia kabarnya mulai Januari 2025 dan akan menyasar 82,9 juta jiwa dan dilakukan secara bertahap, Raka.
1: Oh, tapi itu programnya buat siapa aja sih, Din?
0: Fokus awalnya sih untuk peserta didik atau pelajar negeri atau swasta pada jenjang pendidikan PAUD hingga SMA sederajat. Selain itu, diperuntukkan juga bagi balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
1: Ngomong-ngomong, makanannya boleh dipilih nggak sih, Dina? Soalnya aku nggak suka makan sayur.
0: Namanya juga makanan bergizi, ya wajib ada sayurnya lah. Katanya kamu mau jadi anak yang pintar.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah H hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Aduh, gimana sih caranya biar cepat kaya ya?
1: Mas, mau cepat kaya ya? Mendingan masnya ikut investasi di saya aja, Mas. Dalam seminggu udah bisa untung 30% loh.
0: Masa sih, Mas? Secepat itu?
1: Ya udah, kalau nggak percaya.
0: Mau, Mas. Ini nih uang saya nih, langsung ambil aja.
2: Raka, kamu kenapa kasih uang ke orang itu?
0: Iya, Din. Aku baru mau investasi.
2: Hati-hati loh. Nggak ada investasi instan seperti itu. Sudah cek legalitasnya belum?
0: Udahlah. Pasti aman itu. Nanti aku traktir bakso ya.
3: The next day.
0: Dina, uangku hilang. Website-nya nggak bisa diakses lagi. Gimana nih?
2: Nah, aku kan sudah bilang, Raka, jangan tergoda janji cepat kaya.
4: Selalu cek legalitas dan hindari janji investasi instan. Jangan biarkan ambisi mengalahkan logika.

Teman Pro2, banyak di antara kita berpikir bahwa beribadah hanya sebatas menjalankan ritual seperti sholat lima waktu, puasa di bulan Ramadan, atau pergi ke gereja setiap hari Minggu. Itu memang benar, tapi tepatnya, taat ibadah adalah tentang bagaimana kita menghadirkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Ketika belajar dengan sungguh-sungguh, ketika bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab, ketika menjaga kebersihan lingkungan juga merupakan salah satu ibadah. Sedangkan berbaik hati ternyata tidak hanya bermanfaat untuk orang lain, tapi juga untuk diri kita sendiri. Karena saat kita melakukan kebaikan, otak kita melepaskan hormon yang membuat kita merasa bahagia. Dan lebih dari itu, berbaik hati adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan orang lain. Ketika kamu tersenyum pada orang asing, kamu menyebarkan energi positif. Ketika kamu menolong orang lain yang kesulitan, kamu membangun kepercayaan. Dan ketika memaafkan kesalahan orang lain, kamu menciptakan kedamaian.

Yeay, 101.8 FM RRI Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat pagi, teman Pro 2 barengan sama Erna tentunya menemani kamu di pagi hari ini, teman Pro 2 ya, hingga jam 10 nanti. Jadi pastikan buat teman Pro 2 untuk stay tune terus bareng Pro 2 Pontianak, tentunya barengan sama Erna. Gimana teman Pro 2?

Nih ya, lihat jalanan sih sepertinya sudah ramai gitu kan. Anak sekolah masih ada yang ujian juga gak sih teman Predu? Ulangan ya. Ulangan. Mungkin ada yang pagi harinya kamu sudah pengen berangkat ke kantor buru-buru, atau udah pengen aduh seduh kopi dulu deh gitu kan, baru deh berangkat biar semangat teman Predu. Gak apa-apa, pokoknya take your time lah ya teman berdua ya. Tapi jangan sampai kamu lupa juga gitu kalau kamu hari ini masih punya kegiatan yang cukup padat, apalagi yang masih banyak meeting di pagi hari. Semangat lah ya teman berdua ya. Yang mungkin pagi hari ini juga nih ada teman berdua yang menyapa Erna di pagi hari. Sudah ada Dewi. Ini bukan Dewi Kak Ditantra ya, beda Dewi nih ternyata teman berdua ya. Selamat pagi Erna. Selamat pagi, katanya mau request lagu pagi-pagi. Waduh, jam 7 teman Predua nanti di jam 7 nanti bakalan Erna puterin lagu-lagu requestan kamu, karena kita nanti di jam 7 bakalan ada pilih lagu kamu. Jadi boleh deh teman Predua nanti di jam 7 bakalan langsung Erna puterin untuk requestan-requestan teman Predua. Mau menyapa pagi-pagi hari ini juga ada Dwi yang bergabung. Hai Erna, hai Dwi. Selamat pagi. Katanya apa nih, pagi hari ini rasanya agak berkabut. Emang iya agak berkabut ya. Rasanya hari ini gak begitu dingin juga sih teman Predua. Tapi gak apa-apa, nanti Era bakal informasikan juga buat kamu teman Predua ya, untuk cuaca di kota Pontianak nanti akan seperti apa. Oke deh, nanti juga bakal ada informasi dari era.co.id buat nemenin kamu di pagi hari ini teman Predua. Jadi buat menyemangati kamu pagi hari ini, kayaknya kita boleh nih teman Predua dengerin lagunya Salma Salsabil yang Hacu ya. Sepertinya ini bakalan relate juga buat Kamisnya teman Predua.

0: Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Eh, Eva, kok kamu datangnya tepat waktu banget sih? Aku aja baru nyampe loh.
1: Iyalah, aku tuh selalu berusaha datang tepat waktu. Emangnya kamu udah janjian ketemuan jam 10, datangnya jam 11. Masa iya ngaret?
0: Wah, respect sih, salut banget. Aku aja masih sering loh kebiasaan telat. Soalnya teman-temanku tuh juga kayak gitu semua. Jadinya aku kebawa deh.
1: Itu masalahnya, Dipa. Kita tuh sering banget ya beranggapan telat itu hal biasa. Padahal kalau dibiasain tepat waktu, orang tuh jadi lebih percaya loh sama kita.
0: Iya sih, kadang aku juga malu nih sama diri sendiri kalau telat terus. Tapi susah banget buat ngilangin kebiasaan sering telat nih.
1: Mulai aja dari hal kecil. Misalnya nih, kamu pasang alarm lebih awal. Atau biasain deh siap-siap 15 menit sebelum berangkat. Nah, nanti lama-kelamaan terbiasa kok.
0: Bener juga ya. Soalnya kemarin itu aku sempet telat wawancara. Nyesal banget bro, padahal aku udah lolos ke tahap selanjutnya.
1: Sayang banget Dipa. Makanya penting tuh buat budayain tepat waktu dari sekarang. Bukan cuma buat kerja ya, tapi juga buat nunjukin rasa hormat kita ke orang lain.
0: Iya sih Fa. Mulai sekarang aku mau lebih disiplin waktu. Thanks ya udah ngingetin.

0: Prima Casi.
1: Teman Pro 2, kalau dulu kita cuma jual mangga mentah ke orang lain, sekarang kita belajar bikin jus, bikin selai, atau manisan dari mangga itu sendiri. Kemudian setelah itu baru dijual. Nah, konsep seperti itulah yang disebut dengan hilirisasi. Atau hilirisasi itu kayak bikin konten, bukan cuma ngasih ide ke orang lain, tapi kamu sendiri yang rekam, yang edit, lalu tambahkan musik, dan upload ke platform. Kamu nggak cuma kasih bahan mentah, tapi jadi kreator. Dan dari situ, potensi cuannya jauh lebih besar. Sedikit bekerja lebih ekstra dan mendapatkan keuntungan yang jauh lebih banyak. Perlu banget nih, kita terapin hilirisasi ke bisnis kita.

0: Ya teman Pro2, informasi dari rri.co.id. Informasi pertama teman Pro2, beberapa hari terakhir masyarakat kembali dibuat kaget dengan kenaikan harga BBM non-subsidi. Dampaknya bukan cuma terasa di kantong pengguna kendaraan pribadi, tapi juga mulai dihitung oleh pemerintah daerah. Termasuk di kota Pontianak, teman Pro2, kenaikan harga Pertamax dan Pertamax Green ini diperkirakan akan berpengaruh pada biaya transportasi, logistik, hingga operasional kendaraan dinas pemerintah. Nah, menghadapi kondisi ini, pemerintah Kota Pontianak mengaku harus memutar otak agar anggaran tetap efisien. Salah satu langkah yang mulai dilirik adalah penggunaan kendaraan listrik. Bahkan dengan skema sewa kendaraan dinas sebagai alternatif untuk menekan biaya operasional di masa depan. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono ini menyebutkan bahwa kendaraan listrik dinilai lebih hemat karena biaya pengisian dayanya jauh lebih rendah dibandingkan penggunaan BBM. Informasi berikutnya teman Pro2, kalau mendengar kata perpustakaan mungkin yang langsung terbayang adalah rak-rak buku yang tersusun rapi dan susunannya yang tenang untuk membaca. Tapi di era sekarang teman Pro2, perpustakaan ternyata punya peran yang jauh lebih besar dari sekedar tempat meminjam buku. Dari Kabupaten Kuburaya teman Pro2, Bunda Literasi Azebia Tulensi Sujiwo ini mengajak masyarakat untuk melihat perpustakaan sebagai pusat pembelajaran, ruang kolaborasi, sekaligus tempat pemberdayaan masyarakat. Perpustakaan diharapkan menjadi ruang yang inklusif, terbuka bagi semua kalangan, dan mampu membantu masyarakat mengembangkan keterampilan hingga membuka peluang ekonomi. Literasi pun tidak lagi hanya soal membaca dan menulis, literasi juga tentang bagaimana kita memahami informasi, berpikir kritis, berinovasi, dan mengambil keputusan yang tepat di tengah derasnya arus informasi saat ini. Karena itu, peran keluarga, sekolah, dan perpustakaan menjadi sangat penting dalam membangun budaya belajar sepanjang hayat. Informasi terakhir teman Pro2, banyak yang berpikir bahwa belajar itu hanya untuk anak-anak dan remaja saja. Padahal proses belajar sebenarnya tidak mengenal batas usia. Bahkan ketika seseorang memasuki masa lanjut usia, semangat untuk menambah pengetahuan, memperluas pergaulan, dan menjaga kualitas hidup tetap bisa terus dilakukan. Nah, kabar baik datang dari Kalimantan Barat tentunya teman Pro2. Ratusan lansia kini mendapatkan ruang belajar baru melalui pembukaan sekolah lansia serentak tahun 2026 yang digelar di BKKBN Kalbar. Teman Pro2, program ini mengusung tema tetap bahagia di usia senja dan menjadi bagian dari upaya mewujudkan lansia yang sehat, aktif, mandiri, produktif, serta bahagia dalam menjalani masa tua. Menariknya, sekolah lansia bukan sekedar tempat belajar tentang kesehatan. Para peserta juga mendapatkan pembelajaran mengenai aspek sosial, spiritual, ekonomi, hingga kemandirian hidup. Selain itu, sekolah ini menjadi ruang bagi para lansia untuk saling berbagi pengalaman, memperluas pertemanan, dan tetap merasa memiliki peran penting di tengah keluarga maupun masyarakat. Hingga tahun 2026, program sekolah lansia telah berkembang di seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Barat. Ini menunjukkan bahwa perhatian terhadap kualitas hidup lansia semakin meningkat dan menjadi bagian penting dari pembangunan manusia yang berkelanjutan. Itu dia informasi dari rri.co.id. Teman Pro2, untuk informasi lebih lanjut silahkan kamu lansir dan jangan lupa download di aplikasi RRI Digital.
1: Dengerin Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya elah cuy, ngapa bengong jak tuh? Depan rumah aja.
1: Tada bang. Ah bang, ngapa pula sore-sore udah rapi nih? Nah kemana tuh?
0: Biasa mau ke masjid, udah mau maghrib nih. Sekalian mau lanjut pengajian malam Jumat.
1: Oh, iyalah lanjut bang Wat. Salam ya sama kawan-kawan di sana. Eh, tapi tunggu lo bang, ini ada kue-kue pasar nih. Sekalian titip buat yang pengajian di masjid.
0: Oh. Alhamdulillah, makasih ya. Oh iya Rob, kebetulan minggu depan kan ada gotong royong bersihkan kampung. Sekalian saya dengar mau bersih-bersih sekitaran gereja juga. Nah, anak-anak remaja masjid juga mau ikut bantu-bantu nih. Nanti gantian biar kami yang menyediakan konsumsi di sana.
1: Ah, mantap tuh bang. Semakin ramai yang gotong royong nih, semakin seru dan semakin cepat juga selesainya bang.
0: Hahaha, betul tuh Rob. Bersama masyarakat kita memang harus saling bantu. Kemarin aja pas mau Idul Fitri, semua masyarakat ikut gotong royong. Walau ada gak warga yang non-muslim kan?
1: Betul tuh Bang Mat. Biarpun berbeda, tapi kita tetap harus saling jaga kerukunan, ya gak? Dahlah Bang Mat, nanti terlambat gak tuh sholat maghribnya?
0: Hah, iya, hampir lupa saya. Makasih udah ngingatkan Rob.
1: Ah, sama-sama Bang.